0: Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pulang dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan.
1: Para sahabat, merdeka! Tapi tunggu dulu, apakah kita sudah benar-benar merdeka, para sahabat? Kalau masih dijajah oleh rasa kecewa, rasa iri hati pada kesuksesan orang lain. Orang lain bertambah kaya, mobilnya nambah lagi, dan kita masih biasa-biasa saja naik sepeda ontel, bahkan jalan kaki. Apakah kita pernah dijajah oleh rasa rendah diri? Bukan rendah hati loh ya, rendah diri. Menyalahkan keadaan kita sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena keadaan kita masih stuck, masih jalan di tempat. Sedangkan orang lain sudah berlari, bahkan jadi direktur, bahkan jadi pejabat, dan seterusnya. Para sahabat, hati-hati. Hal itu semua bisa menyebabkan kita ini menggugat Tuhan, seolah-olah itu kesalahannya. Kalau kita memberikan stigma gagal pada diri kita sendiri, lalu bagaimana cara kita berkembang? Karena itu akan mempengaruhi kualitas kita dalam hidup ini, bahkan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Kita jadi nggak percaya pada penyelenggaraan ilahi. Kita nggak percaya pada kasih Tuhan yang selalu bekerja dalam diri kita. Para sahabat, membandingkan diri kita dengan orang lain seperti dalam bacaan tadi, itu boleh-boleh saja. Itu hal yang wajar sih, tapi jangan sampai keterlaluan, jangan sampai kebablasan. Karena kalau kebablasan itu akan menyebabkan rasa syukur kita pada anugerah Tuhan berkurang drastis. Nah, saya mau sharingkan 2 strategi. Yang pertama, cara yang pertama adalah yuk kita sadari bahwa kasih Tuhan pada kita itu unik. Anugerah Tuhan pada kita itu unik. sesuai dengan jalan hidup kita masing-masing. Nah, anugerah itu bukan sesuatu hal yang perlu kita banding-bandingkan. Tiap orang sudah digariskan punya jalan hidup sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana caranya kita proaktif untuk mengembangkannya. Proaktif, bukan reaktif melihat kesuksesan orang lain. Proaktiflah untuk meniru modelnya, bukan menjadi dirinya, bukan menjadi orang lain itu. Apa yang membuat dia sukses? Apa kiat-kiatnya? Fokus sajalah untuk memperbaikinya, fokus sajalah untuk mengembangkannya. Mengembangkan talenta-talenta yang sudah kita punya masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajak kita setia menjalankan bagian kita. Barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan setia juga pada perkara besar. Maka bagi para orang tua nih ya, para orang tua yang masih punya anak masih kecil atau remaja atau masih kuliah atau bahkan sudah dewasa, yuk kita stop, yuk kita berhenti ngomong, kamu tuh gimana sih? Papa, mama sudah gak ngerti sama kamu. Lihat itu si Badrun, anaknya Pak Mukidi itu. Sudah jadi kepala bank loh itu. Kepala cabang bank. Gajinya pasti besar. Hidupnya pasti enak. Aduh, kalau kita sebagai orang tua terus-menerus menggaung-gaungkan kalimat-kalimat seperti itu, maka itu adalah sugesti negatif, bukan memotivasi. Carilah kalimat-kalimat yang lebih positif. Contoh, papa mama bangga sama kamu, sudah berusaha sampai sejauh ini, kamu sudah mau menunjukkan usaha, nikmati saja prosesnya, dan kamu kembangkan apa yang menjadi talenta kamu, papa mama akan dukung. Nah, ini bukan bandingin, ini memotivasi supaya dia setia pada jalan hidupnya, setia pada panggilan hidupnya. Tuhan sudah menentukan jalan hidup dia melalui panggilannya dia masing-masing, melalui suara hatinya masing-masing, melalui talenta yang ada dalam diri anak kita. Para sahabat sekalian yang terkasih dalam Kristus, akhirnya kita bisa tutup renungan singkat ini dengan satu kalimat yang benar-benar perlu kita resapi, perlu kita renungi, dan perlu kita hayati dalam hidup kita. Jangan pernah merasa gagal hanya karena jalan hidup kita berbeda. Terus kembangkan hidup kita sesuai dengan talenta dan panggilan kita.
2: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
3: Terima kasih kepada Renold Vincent untuk renungannya.
2: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Aman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Eh, balik lagi di jalur hati Alistar di 94.4 Heartland FM, menit ke 19 ya, lepas dari pukul 8 pagi. Dan selamat pagi buat Alistar yang baru gabungan, dan juga buat Pak Elif nih yang sudah gabungan di line mana nih, Facebook. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati, request lagu Ku Menang. Oke, terima kasih Pak Elif, lagunya ditunggu habis ini, jangan kemana-mana, dengerin dulu ya, hingga habis nanti ya. Berikutnya ada Kak Angel nih, request lagu What's a Miracle Feels Like dari Tauren Wales dong. Yang semangat, oke, semangat, semangat, cemungut, ya. Setiap pagi saya semangat, nanti kalau sudah agak jam 10 saya mengantuk gitu ya. Karena bangunnya tiap hari harus pagi-pagi banget gitu kan. Jadi paling enggak ya on hingga pukul 9-an lah ya. Setelah itu ngantuk dikit sampai siang. Nah sore aktivitas lagi. Biasanya kayak gitu sih aktivitasnya. Oke Alis, selamat beraktivitas aja. Yang baru banget gabungan, baru banget bangun dari tidurnya, selamat beraktivitas aja. Jangan lupa untuk hari ini bersyukur, karena berkat yang kita bisa rasakan, ya kan, bukan berkat yang bisa kita lihat secara kasat mata, itu tersedia juga buat kita semuanya. Sehat hari ini, bisa bernapas dengan leluasa hari ini. Banyak loh yang gak bisa nafas leluasa hari ini. Teman-teman Indra pada pilek semua nih. Lagi bapilnya, lagi kambuhan semua ya. Indra temuin beberapa orang, termasuk Indra kemarin 3 hari juga bapil. Ini udah lumayan mendingan lah ya. Oke, jadi kita bisa menikmati udara pagi hari ini, bisa menikmati berkat Tuhan yang bisa kita rasakan. Kalau yang bisa dilihat mah banyak banget gitu ya. Yang bisa kita rasakan kita ingin lupa. Hari ini bisa buka mata, terus bisa menikmati indahnya dunia, wis. Bersyukur akan itu, ya kan? Apapun yang Tuhan sediakan sepanjang hari ini buat kita, nikmati dengan rasa syukur. Ya di 0811-5830-944 Indra masih buka untuk kali sehingga pukul 9 pagi nanti. Dan kita sudah memasuki hari yang ke-19. Kita udah 19 hari di bulan Agustus. Gak terasa nih, sebentar lagi Agustus September. Udah mulai berber nih. Kalau udah berber biasanya udah mulai prepare-prepare untuk akhir tahun gitu ya. Jadi persiapkan segala sesuatunya untuk yang menyambut bulan-bulan berbernya nanti. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, jaga semuanya, jaga mata, hati, lidah dengan penuh kewaspadaan, karena di sana terpancar segala jenis kehidupan. Oke. Gunakan lidah dengan baik, gunakan mata dengan baik, hati dengan baik, sehingga kita memperoleh, kita bisa menghasilkan buah yang baik juga. Seperti itu Alistair ya. Jangan kemana-mana, Voice of Lebanon lagi habis ini. Tetap stay tune di 94.4 Heartland FM.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.

0: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, oke. Gimana kabar Bu Angga?
0: Baik, Din. Kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik. Aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
0: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
0: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
0: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, balik lagi di Jalur Nanti Hollister di menit-menit terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ada Kak Marliana, udah gabungan di kolom komentar live TikTok nih. Shalom, selamat pagi, kabar seluruh pendengar Hardline. Kembali berjumpa, kiranya selalu semangat. Oke, terima kasih Kak Marliana sudah menyapa kita semuanya di pagi hari ini. Dan Alister di sisa-sisa menit terakhir nih ya. Indra masih buka untuk Alister di 08 11 58 30 944. Yang lagi simak lewat live TikTok juga, selamat pagi, bisa kembali gabungan di kolom komentar aja ya. Ya, kalau kemarin-kemarin Indra ucapin ulang tahun buat Indonesia, hari ini Indra mau ucapin ulang tahun buat teman-teman semua yang berulang tahun hari ini, tepat tanggal 19 Agustus 2026. Kiranya dalam penyertaan Tuhan, semuanya disertai Tuhan, dan semuanya menikmati usia yang bertambah, semangat baru, berkat baru, dan umur yang panjang. Dan semua doa yang terbaik dari Indra untuk Halizan semua yang berulang tahun pagi hari ini. God bless ya. Tuhan berkati, panjang umur, sehat selalu, dan semakin hari semakin cinta Tuhan. Amin. Ya, karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku, dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub pasal 3 ayat 25 sampai dengan 26. Ya, seringkali overthinking ini yang membuat kita bahasanya sekarang ya, overthinking ya, kita cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Kita bahas kekhawatiran kemarin ya, Halister ya. Tuhan gak meniadakan kekhawatiran, ada itu, rasa itu. Tapi bagaimana kita menyikapi rasa khawatir itu, jangan sampai salah respon. Ya, tinggal di dalam Tuhan kuncinya. Dekat dengan Tuhan, ya kan. Jangan sampai yang kita takutkan, ya kan, kita, duh besok gimana ya, takut, besok khawatir, gak bisa ini, gak bisa itu. Dan itu akan mempengaruhi pola pikir kita, dan kita akan salah langkah. Itu yang akan kita dapatkan, ya kan. Karena firman Tuhan juga mencatat, pikirkanlah semua yang baik, sedap didengar, yang mulia, yang enjoy-enjoy aja. Pikirkan semua itu, supaya kita menghasilkan pemikiran yang positif-positif aja. Seperti Walis terjadi, kalau hari ini mungkin di antara kita semuanya sedang ngerasa khawatir. Hari ini kita ngerasa nggak percaya diri, ngerasa nggak secure gitu kan? Ya, balik lagi, ingat bahwa setiap kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang dahsyat, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Jadi kuncinya percaya bahwa setiap kita ditolong Tuhan, waktunya itu urusan Tuhan. Kita tugasnya tetap tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan. Oke, Tuhan berkati kita semua hari ini. Tetap semangat. Thank you buat Tante Sally sudah gabungan di live TikTok pagi hari ini. Dan pada intinya pagi hari ini yang kita bicarakan, Halister ya. Pada intinya bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di dalam diri kita sepanjang hari ini, semuanya percayakan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja sesuai dengan versinya Tuhan, kita bekerja sesuai apa yang menjadi maunya Tuhan. Bagian kita kerjakan dengan sepenuh hati, dan selanjutnya berkat Tuhanlah yang mengikuti kita semuanya. Oke, itu yang bisa Indra sampaikan dan juga kita berbincangkan pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok hari ya. Ini sebagai lagu penutup sebelum kita pamit undur diri. Kita mau bilang sama Halister, tetap semangat, tetap percaya bahwa setiap kita di dalam tangan kuasa Tuhan, bukan orang yang sembarangan. Di dalam Tuhan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan sepanjang hari ini, nikmati berkat Tuhan, nikmati waktu Anda bersama orang-orang yang Anda kasihi, dan nikmati semua anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Selamat bekerja, selamat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab Anda. Dan Indra mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan pagi hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Hard Radio FM, jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi.
Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal, lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab, dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind.
1: Selamat pagi, Regil sih.
0: Pagi di Kearuan, pagi-pagi.
1: Hari ini hari Rabu ya?
0: Yes, tanggal 19 Agustus 2026. Dan pagi hari ini kita mau ucapin dulu selamat ulang tahun buat Bapak Agus dan Ibu Agustin. Karena happy namanya birthday. Agus dan Agustin, aku yakin mereka lahirnya bulan Agustus gitu. Jadi aku mau kasih ucapan selamat ulang tahun buat kalian semua pagi hari ini yang namanya Agus dan Agustin atau Agustina ya. Semangat guys hari ini, dan tidak lupa juga seperti biasanya kita mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, terus ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Ayo pagi.
1: Dan Dika akan menemani Anda sampai jam 10 nanti ya. Di Morning Espresso.
0: Dan kita juga mengundang kalian semuanya untuk bisa nonton acara kita pagi hari ini secara live di mana, di Kearuan?
1: Di akun live TikTok kita.
0: Di live TikTok Heartland FM tentunya ya. Thank you banget buat
1: nih,
0: yang udah gabungan di live TikTok kita. Banyak banget, ada Yudi Speedy, ada Brian, ada Daniel Hutagalung, ada Wawan, ada Isti, ada Call Me. Banyak banget pagi hari ini yang udah gabung dan kasih semangat buat kita. Ada Pak Indra juga tuh di live TikTok Heartland FM. Nah, pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang sesuatu yang viral ya. Kenapa sih kita tuh gampang banget ngikutin tren yang sedang viral, guys? Apakah kamu punya jawabannya? Kalau kamu punya jawabannya, langsung aja kirim kemana di Kearuan?
1: Ke 0819 269 1000.

Kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Overthinking membuat bisnis lambat. Banyak ide gagal bukan karena jelek, tapi karena terlalu lama dipikirkan. Terus-menerus diwacanakan, karena takut salah, takut rugi, takut gagal. Akhirnya, inovasi tidak mulai-mulai, sementara bisnis lain sudah lari duluan. Hardliners, overthinking membuat bisnis berjalan lambat. Bisa jadi malah berjalan di tempat karena energi habis memikirkan kemungkinan terburuk, risiko terbesar, bukan solusi terbaik. Maka itu dengarkan baik-baik. Bisnis bukan soal keputusan yang selalu sempurna. Bisnis itu soal bergerak, soal belajar, lalu memperbaiki supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau menunggu semuanya siap, Anda pasti akan tertinggal. Karena kadang langkah kecil jauh lebih penting daripada rencana besar yang tidak berani dijalankan. Jadi, beranilah mencoba, beranilah berbuat salah, beranilah emosi, dan beranilah memperbaiki bisnis Anda sendiri. Dan ingat, hardliners, kesalahan bisa diperbaiki, tapi kesempatan yang lewat tidak bisa kembali. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hardline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
3: Baik, selamat pagi Hardliners, waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
4: Selamat pagi Hardliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, ini ada informasi lampu merah melawai Jakarta Selatan mengalami gangguan dan saat ini sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Selatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek galian masih ada tepatnya di seputaran wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kiai Haji Mas Mansur yang mengarah ke arah karet Bifak. Ini ada proyek galian. Dan untuk di wilayah Jakarta Timur ada tepatnya depan Lotte Mart, Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah Pasar Rebo. Ini proyek betonisasi. Dan untuk di seputaran wilayah Jakarta Timur, satu lagi di seputaran depan Polsek Ciracas, Jalan Raya Kramat Jati yang mengarah ke arah seputaran Pasar Rebo. Dan untuk di seputaran Jalan Dei Panjaitan setelah Komplek Kenhan yang mengarah ke arah UKI juga ada proyek di lajur kiri, proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara ada tepatnya di seputaran Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah Pegangsaan. Ini juga proyek betonisasi atau pengaspalan. Dan untuk di wilayah Bekasi Kota juga ada proyek gorong-gorong tepatnya di seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Pospol Jatiwaringin. Ini tepatnya depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang. Ada ketersendatan dan kepadatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pagi ini pelayanan SIM dan STNK keliling sudah kita share di media sosial TMC di Facebook maupun Instagram di story untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini karena X mengalami gangguan. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat rencananya nanti sekitar pukul 13.00 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 13.00 di depan Gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 13.00 di depan Komisi Yudisial RI Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 10.00 di depan Gedung Barahakam Mabes Polri Trunojoyo Jakarta Selatan. Yang kelima pukul 11.00 di depan KPK RI Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan. Lima objek tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalihan arus di seputaran objek lokasi. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu perkembangan dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Tambahan, untuk hari ini tanggal 19 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 IB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: Suka dan Cinta, sebuah lagu dari Glenn Fredly pagi hari ini yang membuka acara kita. Enggak membuka juga sih, karena tadi sudah ada beberapa lagu juga yang sudah kita putarkan buat menemani keseruan kamu pagi hari ini. Masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Kita pagi hari ini tuh lagi ngobrolin kenapa sih kita tuh gampang banget ikut tren yang sedang viral nih. Aku yakin banget kita semua itu pasti pernah ngikutin tren yang sedang viral gitu ya. Di Kak Arwan ya. Kalau kamu sendiri Dika, kamu pernah ngikutin tren apa sih yang lagi viral terus kamu ikutan gitu?
1: Nah, ini nih.
0: Belum terpikir.
1: Apalagi sekarang kan kayak kita tuh enggak mungkin deh enggak buka ya media sosial gitu. Pasti ada aja itu. Kok nih lewat di FYP gue, lewat di FYP gue. Ada beberapa kali gue tuh ngikutin. Jadi bukan ngikutin sih sebenarnya. Tiba-tiba aja nongol gitu kan. Di FYP biasanya kan yang FYP tuh yang viral-viral gitu enggak sih?
0: Iya, benar. Benar
1: kan, dan kayak ya lucu sih. Mungkin banyak kali ya yang viral-viral gitu, kayak lagu si ini sama yang dari timur, kok kenal Veronica. Ya kita kan tahu dari media sosial kan. Kalau dulu kan kalau lu mau tahu yang viral-viral ataupun yang lagi rame gitu, biasanya dari radio, dari TV gitu.
0: Yes.
1: Sekarang tuh dari sebuah media sosial aja udah bisa, wih keren banget kalau gue bilang.
0: Bener banget.
1: Ini membuat
0: kenapa? Ada memang beberapa lagu tuh yang mendadak viral dan akhirnya tuh dipakai gitu ya. Dan semua orang itu mendadak pakai lagu itu. Bukan. Itu judul lagu kalau gitu. Kayaknya semua orang itu pakai lagu itu gitu supaya memang biar viral gitu tujuannya ya. Dan oke.
1: Apa nih?
0: Terima kasih kakak.
1: Dapat
0: tips kita ya. Dan viral itu ternyata gak ngomongin cuma lagu doang ya di Kak Arwan ya. Ada tempat-tempat viral juga yang pada akhirnya jadi viral. Gimana ya ngomongnya? Maksudnya apa tempat-tempat dong? Kuliner gitu loh Dika, yang akhirnya itu jadi viral dan kita tuh pingin banget juga untuk datang ke sana gitu. Karena kan viral kan. Jadi kita tuh jadi kayak penasaran gitu. Karena muncul juga terus di media sosial kita gitu tentang hal-hal yang viral itu. Dan kalau aku sih secara pribadi ya, aku pernah ngikutin sesuatu yang lagi viral. Itu adalah beli Tumblr.
1: Tumblr? What is Tumblr?
0: Kalau lu apa nih, sesuatu yang viral terus lu ikutan selain musik apa tadi ya? Yang lu
1: bukan
0: bilang.
1: Ke gue sih, lebih ke pasangan gue. Kalau gue kan ya cuma tahu aja, oh ini lagi viral gitu.
0: Jadi kamu gak
1: biasa
0: terlalu
1: sih, tempat
0: ini
1: nongkrong.
0: Jadi kamu ikut itu. Gitu ya, apa yang lagi viral di daerah sini.
1: Kadang-kadang
0: gitu.
1: Gue gak mau ikut.
0: Lu datengnya. Alasannya kenapa lu gak mau ikut?
1: Enggak.
0: Antri kah?
1: Tapi kalau jauh banget sih kita gak nyamperin gitu. Tapi kalau yang seputaran sini ya boleh lah. Ya mungkin kayak banyak kali ya orang-orang juga yang sekarang ngikutin. Misalnya tempatnya viral nih, kunjungin gitu. Sebenarnya sih bukan cuma pengen tahu apa ya, kayak menunya atau rasanya gitu. Kalau buat gue ya misalnya kayak kopi yang lagi viral gitu kan. Semua kopi tuh rasanya sama gak sih?
0: Iya sih, rasa kopi sih. Kalau di lidah aku sih pahit
1: sama
0: ya.
1: Sama kan ya. Kalau gak pahit, manis.
0: Tapi orang-orang pecinta kopi itu dia bisa bedain loh Dika.
1: Bisa bedain memang.
0: Bisa bedain. Iya. Sama kayak ini nih, kayak kita makan pisang. Kalau buat aku ya namanya pisang rasanya ya kayak
1: itu
0: gitu.
1: Cuma kan tapi ada campuran.

0: Ya, kayak misalnya keju atau
1: bukan, apa nih? Ini ngomongin tentang buah pisang.
0: Oh, buahnya bukan pisang gorengnya.
1: Bukan, buahnya, buah pisang. Kalau di lidah aku rasanya pisang sama ya gitu rasanya pisang gitu. Ha-ha. Tapi kalau pecinta buah pisang nih, dia tuh bisa bedain pisang raja, pisang
0: itu paling rasanya kayak
1: beda-beda
0: kayak
1: buat mereka.
0: Kayak ada nih mungkin ya, ada yang pisang yang satu yang wah ini gak sepet nih enak gitu. Mungkin yang satunya lagi oh ini ada sepetnya, ada asam-asamnya dikit.
1: Iya
0: gitu.
1: Mereka tuh bisa ngebedain gitu.
0: Jadi
1: Dika,
0: maksud gue tuh ya lu mau di tempat mana aja rasanya tuh sama gitu. Kalau buat gue ya, buat gue pribadi paling cuma misalnya kayak ada tambah-tambahan varian, lu kayak tambahin ke choco chip atau apa gitu kan. Cuma mungkin orang yang pengen kesana tuh pengen ngerasain suasana viralnya aja kali. Apalagi kalau Instagramable, ah susah banget.
1: Itu pasti harus jadi yang pertama kalau bisa ya, datang ke sana. Karena dia kan posting-posting buat konten gitu kan, kerjanya dia.
0: Ntar kita diserang netizen.
1: Nah kita tuh sering banget ngerasa aku ikut karena memang suka.
0: Tapi
1: kadang ada juga alasan lain, karena kita melihat begitu banyak orang yang melakukannya, terus kita tuh jadi ikutan. Padahal belum tentu itu tuh sama dan sesuai sama lidah kita, atau itu sesuai sama kantong kita juga gitu. Belum tentu ya.
0: Nah itu mungkin kayak pengaruh di medsos itu kayak secara psikologis ya, disebutnya social influence. Iya kan, sebenarnya tuh kayak orang yang melakukan seperti itu kayak memang tuh wah tuh penting banget gitu, kayak menarik banget gitu. Pasti ya, gue sih jujur aja pernah juga tertarik. Iya nih kayaknya misalnya ke tempat gitu kan. Kalau gue lebih suka ke tempatnya. Kalau menu-menunya mah mungkin buat gue sama aja gitu.
1: Tapi penasaran sama tempatnya.
0: Oh, yang terakhir kemarin gue ke yang ini nih yang lagi rame itu.
1: Apa
0: memang
1: tuh?
0: Udah rame dari viral udah lama sih. Cuma kita nyobain yang es durian gitu loh. Ya buat gue sama aja rasanya.
1: Sama aja ya rasanya ya. Siapa tahu kalau yang lagi viral itu lebih murah gitu harganya. Enggak
0: mungkin,
1: juga ya.
0: Mungkin kita kayak waktu kecil gitu diajak bokap nyokap gitu kan sih. Kayak kemana nih, tempat ini lagi rame. Cuma mungkin kan dulu kita gak ada media sosial ya. Mereka kan kayak getuk tular tuh. Dari omongan satu ke omongan lagi.
1: Zaman dulu
0: kan modelnya kan kayak gitu kan. Oh iya rame-rame. Ya setelah ngerasain kan, oh ini rasanya gitu loh.
1: Jadi biasa.
0: Enggak sih. Happy.
1: Happy.
0: Cuma kalau buat gue, maksud gue yang biasa tuh kayak rasanya semua sama kok. Cuma mungkin suasananya beda karena belum pernah kesana aja.
1: Yes.
0: Dan menarik sih.
1: Baik, kita sapa dulu kali ya di Karuan ya buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ramai banget tadi ada Pak John Bimo juga.
0: Halo,
1: Pak
0: Yohanes,
1: Pak Jo, terus ada juga Ibeng Banana yang ada di Depok pagi
0: itu,
1: hari ini.
0: Ibeng Banana itu juga mungkin satu produk yang baru kali. Lo ngomongin
1: iya
0: pisang sih tadi.
1: Iya, banana ya.
0: Bedanya
1: punya toko kuliner kayaknya ya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari Polda Metro Jaya tangkap 21 orang saat aksi di Jakarta. Harga daging sapi di Jakarta Barat masih tinggi. Dari TNI Angkatan Udara kirim tim kesehatan bantu korban gempa NTT. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kabar politik dan hukum. Polda Metro Jaya menangkap 21 orang yang kedapatan membawa barang berbahaya saat aksi unjuk rasa di Jakarta. Penangkapan dilakukan Selasa kemarin melalui tim Preventive Strike dan Preventive Education untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada Rabu ini menyatakan para terduga masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita petasan, flare dan botol yang diduga dipersiapkan untuk memicu kericuhan. Hardliner, polisi menduga puluhan orang tersebut bukan bagian dari kelompok mahasiswa yang melakukan aksi, melainkan pihak luar yang berupaya memanfaatkan situasi untuk memicu bentrokan. Untuk mengamankan 31 aksi dan 16 kegiatan masyarakat, Polda Metro Jaya mengerahkan 9.242 personel gabungan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Jakarta Barat masih bertahan tinggi meski momen Idul Fitri telah berlalu. Di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, harga daging sapi berada di kisaran Rp160 hingga Rp180.000 per kilogram. Pedagang daging sapi Ari pada Selasa kemarin menyatakan, harga mulai meningkat sejak Ramadan dan belum kembali ke kondisi normal. Menurutnya harga normal biasanya berada di kisaran Rp140 hingga Rp160.000 per kilogram. Hardliner, kenaikan harga berdampak langsung terhadap penjualan. Daya beli masyarakat melemah sehingga konsumen mengurangi jumlah pembelian atau memilih bagian daging yang lebih murah. Pedagang berharap pemerintah dapat menjaga kelancaran pasokan sapi agar harga kembali terjangkau dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional meningkat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, TNI Angkatan Udara atau TNI AU mengirimkan tim tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Pemberangkatan tim medis dilakukan pada Selasa kemarin melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI I. Nyoman Suadiana pada Rabu minggu ini menyatakan misi kemanusiaan tersebut dipimpin Komandan Batalion Kesehatan Denmabes AU, Letkol Kes Dr. Ahmad Hendra. Selain tenaga medis, tim juga membawa berbagai alat kesehatan dan obat-obatan. Untuk mendukung pelayanan bagi korban gempa, tim TNI Angkatan Udara akan disiagakan di lokasi bencana hingga kondisi wilayah terdampak kembali kondusif.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: 106.6 Heartland FM, your family station, Morning Espresso. Masih bersama Ragilsi dan Dika Arwan pastinya menemani Anda di pagi hari ini. Ingin menyapa yuk teman-teman yang baru aja bergabung, baru aja memulai aktivitasnya di pagi hari ini, ya. Atau yang baru aja nyampe kantor nih. Yuk langsung pagi-pagi. Siap-siap dulu, prepare dulu, mungkin ya. Bikin kopi dulu, bikin teh dulu. Relax bentar lah. Karena yang namanya pekerjaan itu kita membutuhkan sebuah konsen.
1: Terasi. Jadi bisa juga bergabung ngomentari topik kita pagi hari ini ya guys ya.
0: Ada. Apakah Piet kemana kah Piet?
1: Piet ada di Cibubur pagi hari ini. Selamat bergabung. Ada Fiska Nuria juga. Kakak Restu. Kakak Restu selamat pagi. Terus ada dari Jos yang berasal yang sekarang ini lagi kerja di Australia juga. Ini pasti temannya Pak Budi Pak Kurniawan Budi nih ya. Mana nih Pak Budi Kurniawannya?
0: Nanti sebentar belum lagi. Ini. Belum makan siang deh, belum istirahat nih. Ini lagi viral juga loh sih.
1: Apa tuh?
0: Kayaknya banyak kan orang Indonesia. Ini kan kita ngomongin tentang yang trending viral gitu kan.
1: Lagi tren gitu ya.
0: Banyak juga orang-orang Indonesia tuh yang pada bekerja di Australia katanya. Banyak cuy.
1: Jadi kayak pindah, tapi bukan pindah kewarganegaraan ya.
0: Bukan pindah kewarganegaraan.
1: Cuman pindah untuk kerja aja. Meniti karir di sana kah?
0: Yes, betul
1: sekali. Karena memang di sana penghasilan lebih tinggi guys. Dan benar juga ya, ada teman aku yang bilang tuh kalau kita punya pasangan terus sama-sama pergi ke sana, kerja di sana gak usah lama-lama, 5 tahun aja. Jadi 5 tahun itu berdua kan kerja ya. Duitnya tuh ditabung di kah. Terus balik ke Indonesia udah punya rumah, punya mobil gitu dan buka usaha.
0: Gak usah gimana? Punya rumah, punya mobil. Kita cari kontrakan kecil, petakan hidup berdua gitu kan.
1: Di sana, di Australinya.
0: Enggak, di sini. Udah balik-balik gitu. Biar kita bisa jalan-jalan setiap bulan.
1: Jadi uangnya ditabung 5 tahun itu tujuannya buat jalan-jalan keliling dunia.
0: Lu pengen enggak sih? Pengen enggak sih freedom financial gitu? Yang lu punya duit di bank gitu, yang itu cuma bisa untuk ya kehidupan lu sehari-hari.
1: Jadi lu nggak ngapa-ngapain,
0: lu nggak kerja, lu tinggal jalan-jalan aja kerjaannya. Lu pengen nggak sih?
1: Kayak lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Pengen punya apa? Mobil banyak gitu kan?
0: Andai,
1: nggak usah pakai kerja kan?
0: Gue lagi berandai-andai di pagi hari ini. Tapi beneran itu lagi rame, jadi banyak orang Indonesia juga yang kerja di sana. Mungkin karena peluang untuk cari kerja di sini lagi susah kali ya.
1: Betul,
0: jadi banyak di sana gitu.
1: Okay, jadi apapun yang mungkin hari-hari ini lagi viral dan membuat kamu tuh kayak pingin ikutan, coba bener-bener dicek dulu ya apakah itu baik buat kamu. Karena segala sesuatu yang viral itu belum tentu cocok dan baik juga buat setiap kita. Nah aku ini salah satu tipe orang yang banyak gak ngertinya gitu.
0: Apa tuh?
1: Tentang sesuatu yang lagi FOMO, lagi viral gitu. Kayak teman-teman aku nih ya lagi ngobrolin tentang ini ada drakor baru nih ceritanya bagus banget ya ini gue nggak ngerti karena gue nggak ngikutin gitu.
0: Lu udah
1: nggak ngikutin ya
0: lu udah nggak duniawi lagi sih.
1: Waduh.
0: Itu susahnya.
1: Aduh banyak nggak ngerti ya kalau aku Dik beneran Dik.
0: Tapi nggak apa-apa sih sometimes tuh orang yang nggak pengen tahu nggak pengen ngerti juga kayak ya udahlah nggak jadi beban pikiran juga buat gue gitu
1: sih. Iya jadi kayak nggak ada tuntutan gitu ya. Betul. Nah kalau menurut penelitian nih tentang TikTok dan juga Gen Z yang terbit di tahun 2025 ini juga menemukan bahwa personalisasi algoritma dan kebutuhan ini memperoleh validasi sosial ini dapat memperkuat munculnya yang namanya FOMO guys. Dan penelitian lain juga yang terbit di tahun 2026 ini ya juga menemukan bahwa arus konten algoritmik dan siklus tren yang cepat ini dapat mendorong FOMO. Benar ya?
0: Ya bener,
1: segala
0: bener.
1: Sesuatu yang kita lihat di media sosial itu pasti yang lagi viral-viral itu pasti membanjiri gitu. Membanjiri apa yang kita tonton sehari-hari.
0: Jadi pengen tahu. Jadi pengen harus ikut gitu kan jadinya akibat dari tren media sosial ini gitu. Kayak dulu tuh bahasanya apa ya? Gue lupa nih.
1: Apa ya?
0: Tadi terlintas di pikiran gue kok. Tiba-tiba dia ngilang.
1: Terlintas enggak langsung lu tangkep sih ya. Hilang jadi nih.
0: Ya sudah. Buat Anda nih, pernah gak nih mengikuti tren cuma karena takut dianggap gak update?
1: Yeah.
0: Kalau pernah, trennya tren apa?
1: Apakah itu? Ini sudah ada beberapa dari Heartliner juga yang sudah bergabung di 0819269000. Kita langsung bacain aja ya. Ada dari Teguh nih, usia saya nih udah 60 tahun. Saya suka lihat tren masa kini, aktivitas anak muda masa kini. Tapi kalau saya sendiri kurang tertarik untuk ikutan karena sadar umur. Terima kasih Morning Espresso sudah menemani aktivitas saya setiap pagi.
0: Ini ngomongin tentang usia 60 sih.
1: Kenapa?
0: Di eranya kita kan waktu itu kan udah sempat ninggalin yang FB itu kan. Tapi di eranya lansia ya?
1: Ini baby boomer bukan ya. Iya benar ya.
0: Di generasinya orang tua kita tuh mereka baru memulai untuk aktif gitu kan di media sosial yang satu ini. Sementara kita udah gak terlalu sering nyenggol yang ini kan. Itu jadi kayak lucu ya. Ibaratnya kayak si Pak Teguh yang usia 60 gitu kan. Dari media sosial ini berlanjut tuh ke Dracin kan. Kan lagi pada rame nih orang-orang tua pada nonton Dracin juga.
1: Tapi lu juga ikutan nonton gak Dracin?
0: Ikut.
1: Berarti lu orang tua?
0: Enggak juga. Berarti ini Dracin ini masuk ke lintas generasi.
1: Oke, Pak Teguh terima kasih ya. Terus ada dari Steven juga. Suka risih sih dengan kata-kata gak update lu. Jadi mau gak mau mesti ikutan. Ada juga yang update itu gara-gara gak mau dibilang gak update. Oke, semangat ya Steven.
0: Semangat,
1: ya
0: Steven. Ada Katarina, tergantung komunitas dan pergaulan kita sih. 70% kita pasti ngikutin, makanya pilih komunitas dan pergaulan yang benar.
1: Oke, terus ada Ruth. Gak ngikutin yang lagi tren juga gak masalah kok. Yang hidup itu kita, jadi kita yang tentuin apa yang terbaik buat kita. Bukan tren yang kita ikuti yang menentukan kesuksesan kita, yang menentukan kesuksesan kita. Oke, thank you. Terus ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini ada Wayan Leo dari Bali. Tadi ada Josh dari Australia. Terus ada Pak Ibeng Banana, ada Ki, ada Fiska Nuria. Gue orangnya gak peduli tren, tapi secara gak sengaja tahu-tahu gue ikutan tren itu saat serial Mahabharata.
0: Orang lama nih.
1: Iya, Mahabharata ya. Karena kan Mahabharata itu ini dulu kan waktu zaman kita masih kecil ada kan, sudah ada kan. Tapi sekarang itu diperbarui lagi gitu. Versi terbaru Mahabharatanya. Jadi lebih modern gitu. Oke, Fiska Nuria. Terus yang apa itu? Dia bilang apa tuh, Dik? Yang Saher Sek ya, tahu-tahu gua dapat beasiswa ke India.
0: Wih,
1: wah, keren banget, seriusan.
0: Akibat nonton nih, gua cobain ntar.
1: Ya kan, karena kalau kita nonton itu berarti otomatis itu satu dua kata dan kalimat itu kita pasti ngerti gitu.
0: Yeah.
1: Buat teman-teman yang nonton drakor juga pasti lama-lama bisa bahasa Korea gitu nggak sih, Dik?
0: Ya bisa juga, siapa tahu kan, bisa ya dapat beasiswa ke Korea kan.
1: Nah, benar ya. Berarti kalau aku banyak-banyak nonton film bahasa Inggris, kayaknya aku juga bisa jadi pinter bahasa Inggris ya, Dik ya.

0: Emang Cinta,
1: asik.
0: Sebuah lagu dari Putri Tanjung yang baru saja kita dengerin bareng-bareng. Ya asik ya kalau pagi-pagi dengerin lagu-lagu model-model begini ya.
1: Nah ini sempat trending juga, sempat viral juga nih.
0: Ada gagal diet juga tadi sebelumnya ya. Lagi tren kita puterin gitu ya buat kalian semua.
1: Tapi nah, emang ya kalau lagu-lagu sekarang tuh unik, lucu-lucu judulnya
0: iya,
1: kan.
0: Iya bener.
1: Jangan cari-cari ya. Ah gimana tadi lagi?
0: Gitu lah.
1: Saya Putri Tanjung.
0: Nah kita masih ngobrolin tentang tren ya, headliner ya. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi kalau kita itu memilih untuk tidak mengikuti tren gitu? Yang jelas kita tuh pasti
1: ketinggalan
0: bakal ketinggalan ya. Kalau teman-teman sedang membicarakan yang lagi tren, lagu-lagu yang lagi tren, kitanya gak ngerti gitu ya. Jadi gak bisa ikutan ngobrol gitu. Paling ngobrolnya yang mana sih, siapa sih, yang gimana sih lagunya gitu. Banyak gak ngertinya gitu guys ya.
1: Terus biasanya kalau ditongkrongan tuh dia tuh bagian udah paling dengerin aja, udah diem deh, gak usah ikutan komen.
0: Jadi ini ya, jadi pendengar, cuma jadi pendengar aja gitu ya.
1: Tapi kalau nggak ada dia, itu suasana nggak hidup gitu, nggak lucu jadinya gitu.
0: Jadi karena satu orang yang banyak nggak ngertinya ini, jadi semangat ya untuk ngejelasin gitu ke dia gitu. Oke, terus yang jelas pasti bakal ngerasa kayak nggak nyambung itu pasti ya. Terus bisa kehilangan kesempatan sosial juga nggak sih?
1: Bisa.
0: Ya,
1: karena kan tren ini kayak menjadi aktivitas bersama ya. Kayak tadi tuh misalnya lagi nongkrong atau komunitas event ataupun olahraga gitu. Gak bisa ikut berarti kehilangan kesempatan untuk ketemu dan interaksi juga nih sama orang lain. Ini kan bisa jadi bahan omongan ya. Misalnya lu lagi apa ya, lagi diem-diem aja gitu sama temen kan. Ya bisa kan ngomongin lagi-lagi tren gitu.
0: Okay.
1: Biar hidup suasananya.
0: Biar hidup gitu ya. Terus abis itu
1: Kudet.
0: Jadi kudet kita kurang update ya maksudnya ya. Terus bisa kehilangan peluang tertentu juga kayaknya ya.
1: Iya.
0: Gitu. Okay, guys, itu tadi beberapa hal yang mungkin terjadi ya kalau kita itu memilih untuk tidak mengikuti tren. Jadi selama trennya itu bagus nggak apa-apa sih, tapi kalau trennya itu nggak bagus ya lu nggak usah ikutin gitu. Maksudnya dalam hidup ini gitu, kita juga harus punya prinsip, nggak melulu kita juga harus mengikuti semua tren yang ada dan harus disesuaikan gitu. Jadi kalaupun apaan lu tepuk tangan
1: yang dugem tuh selalu jadi, bernilai kata-katanya.
0: Jadi kalaupun tren itu banyak diikuti sama banyak orang, belum tentu juga tren itu adalah tren yang positif. Ini yang mesti digarisbawahi ya.
1: Ada kakak Teddy yang gabungan. Tren yang pernah gue ikutin, antri kuliner yang lagi booming. Karena emang gue suka kulineran.
0: Terus ada Nania yang suka ngikutin tren itu, anak Gen Z biasanya. Kalau milenial mah udah lewat zamannya, lebih mikir ke bermanfaat enggak, terus jangka panjangnya gimana.
1: Setuju
0: gitu.
1: Gue sama Nania.
0: Iya kan? Soalnya kita sama ya, milenial.
1: Masih Gen Z gue. Ada Louis, salam kenal dari Samarinda. Menurutku selama trennya positif dan tidak merugikan, kenapa enggak katanya.
0: Terus ada Ilham, pasti ngikutin tren biar gaul, biar gak dianggap kudet, kurang update. Thank you Ilham.
1: Oh, gue baru ngeh karena ada kata-kata gaul tadi. Kalau di zamannya kita kan FOMO gitu kan.
0: Apa
1: paling tren dicenginnya, lu gak gaul lu, gak gaul lu gitu kan.
0: Ya, gak gaul.
1: Main lu kurang jauh gitu.
0: Iya, bener-bener itu zaman kita ya. Jadi ketahuan dong ya Dik ya. Jadi ketahuan dong kita ya umurnya ya.
1: Ya gitu.
0: Ada Mbak Sari juga pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Eyang Yeti dan Ibu Maria Francisca. Panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga. Dan aku juga mau memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Reregan yang hari ini tanggal 19 Agustus sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Happy birthday ya.
1: Yuk kita nyanyi yuk.
0: Happy birthday to you.
1: Happy birthday to you. Oke, kita pakai versi lain sih.
0: Ayo, gimana?
1: Pakai jazz.
0: Aduh, sulit Dika.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Ipsleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: Eat Sleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: selalu Morning Espresso ya untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari.
1: Ada Abang Gibran dari Samarinda katanya.
0: Wow, aku juga mau menyapa dulu pagi hari ini untuk Ibu Monica dan juga Bapak Yeye yang pagi hari
1: udah ketemu
0: ini
1: kan silsilanya?
0: Mendengarkan kita. Hah?
1: Silsilanya udah ketemu.
0: Silsilah apa tuh?
1: Kok kenal Veronica yuk? Oh, ya.
0: Monica ini, Ibu Monica.
1: Monica ya?
0: Iya.
1: Oh itu Veronica ya?
0: Itu Veronica, beda.
1: Oh diganti?
0: Oke. Kita masih ngobrolin tentang tren pagi hari ini ya. Jadi sebenarnya ada gak sih sisi positif
1: banyak
0: kalau kita
1: dong
0: itu ngikutin tren? Coba Dika sebutkan apa tuh?
1: Yang pastinya gak FOMO dong, ya kan? Gak ngikutin semua tren bisa membuat kita lebih tenang gitu. Gak harus atau gak selalu mengetahui atau mencoba hal terbaru. Yang pastinya kita juga lebih mandiri nih dalam mengambil sebuah keputusan.
0: Okay.
1: Jadi kan gak langsung otomatis gitu melakukan sesuatu karena orang banyak orang ngelakuinnya gitu.
0: Iya. Jadi kita, kayak benar-benar dipikirin dulu
1: betul,
0: sebelum ngikutin.
1: Ini kita memang butuh atau cuma pengen ikut-ikutan aja gitu.
0: Betul, jadi ngebuat kita tuh kayak lebih dewasa gitu.
1: Yeps.
0: Menentukan pilihan, baik gak sih ini buat kita ikutin gitu. Terus bisa lebih hemat juga gak ya?
1: Pastinya.
0: Karena kan tren ini kadang-kadang tuh banyak banget tren yang berhubungan sama makanan, sama fashion, gadget, tempat wisata gitu ya. Dan tidak ikut semua tren yang ada itu tuh bisa membuat kita itu jadi lebih hemat.
1: Betul. Jadi kita juga punya identitas sendiri nih sih. Kayak bisa tetap bisa menyukai sesuatu meskipun kayak enggak populer gitu gitu. Dan ini juga membantu membangun rasa pede kita berdasarkan pilihan sendiri, bukan berdasarkan jumlah orang yang menyukai hal yang sama.
0: Yes, betul. Dan kita tuh kayak jadi gak gampang dikendalikan oleh keadaan yang ada di sekitar kita gitu. Kalau keadaan di sekitar kita ini lagi ngikutin tren ini, nah kita tuh bukan tipe orang yang gampang dengan begitu mudah dan begitu cepatnya mengikuti semua tren yang ada gitu guys. Jadi belajar untuk mengendalikan diri dan lebih fokus juga ya dengan hal-hal yang benar-benar penting.
1: Betul,
0: di
1: betul.
0: Zaman sekarang itu kita gak bisa foya foya.
1: Foya-foya?
0: Iya, foya-foya
1: iya,
0: ya
1: tuh,
0: kan?
1: Lagi diingetin tuh masyarakat untuk menabung gitu kan?
0: Bener, jadi gak asal ngikutin apa yang lagi tren gitu. Jadi menurut kamu nih ya, Heartliner ya, sebuah konten viral itu tuh viral karena memang bagus atau karena kebetulan aja gitu, dapet momentumnya? Pernah gak sih kamu tuh kayak nge-share sebuah video gitu, Dik? Tapi terus tiba-tiba yang nonton itu booming
1: banyak
0: gitu,
1: ya.
0: Jadi banyak gitu. Menurut kamu pernah gak kamu kayak gitu gitu?
1: Belum sih. Biasanya
0: belum pernah,
1: viral-viral
0: ya?
1: Gitu gue gue share gitu. Ya mungkin kayak kayak trending-trending misalnya lagi trend di tempat apa nih gitu kan. Ya gue nge-share aja iseng.
0: Oh kayak gitu. Oke. Mungkin ada juga nih Heartliner yang tiba-tiba aja gak sengaja gitu ya, tiba-tiba apa yang kamu posting itu jadi booming.
1: Jadi booming. Mungkin
0: banyak,
1: ada kali ya.
0: Banyak gitu yang nonton, yang nge-like gitu.
1: Tapi biasanya kalau yang kayak gitu yang ini sih, yang berita-berita kayak apa, mungkin di hari itu lagi ramai banget tuh dibahas. Kayak kemarin kan sempat yang gara-gara Dylan Hogger ya, kalau gak salah ya. Jadi tuh rame tuh, gak dikasih jalan kan orang mau lewat. Jadi di-share, di-posting. Ataupun kemarin ada juga yang di jalan tol tuh kejadiannya tuh. Ini sih terkait dengan berita ya. Kayak misalnya dia gak, orang udah pada ngantri gitu kan. Lu pernah kan pasti ngerasain yang kalau mau ke tol gitu, kita udah pada ngantri, tiba-tiba ada yang nyelak gitu.
0: Dia nah, motong dia.
1: Gak dikasih jalan, tetap masuk dianya. Ditabrak lah itu.
0: Maksa
1: dia. Dikasih jalan, dikasih masuk, akhirnya ditabrak sama dia. Mobilnya mahal lagi. Tapi mungkin itu jadi sebuah kayak jadi sebuah pelajaran juga sih buat yang apa, kita yang nonton gitu, kita yang ngelihat gitu. Ya kalau memang di jalannya ya, kalau memang enggak dikasih ya udah enggak usah maksain gitu.
0: Jangan suka memaksa.
1: Toh juga nanti kita bakalan masuk juga, ngantri juga gitu. Tapi lebih baik sih ya antri.
0: Iya, benar. Oke. Jadi ini ya, harus benar-benar bijaksana gitu kitanya ya, bijak sini dan bijaksana. Oke, ada Tiara pagi hari ini yang bergabung
1: pagi,
0: di 0819269000. Aku pernah tuh ikutan tren olahraga padel. Tapi tren itu gak cuma sekali ku jalani, tapi konsisten karena tujuan aku tuh bukan cuma ngikutin sesuatu yang lagi booming. Tapi emang tujuanku itu buat kesehatan. Jadi motivasi

0: motivasinya benar, bukan
1: ya,
0: buat ikut-ikutan. Oi, mantap kalau ini ya. Terima kasih Kakak Tiara. Terus ada Berliana, lihat-lihat umur sih kalau gua enggak semua baik buat kita.
1: Ya, betul.
0: Oke,
1: terus ada Kakak Titi yang FOMO, ya biarin FOMO, enggak usah penasaran dan enggak usah coba kalau kita tahu itu enggak sesuai dengan kita.
0: Yes, betul. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Kita masih akan kembali dan kita dengerin dulu beberapa lagu yang mau lewat ini.
2: What's going on?
3: Have you met my yoga instructor?
2: Namaste. Awesome.
3: He was just helping me with breathing.
2: It's all good.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Tata kelola dinilai jadi kunci efektivitas belanja negara. TNI AU siagakan 6 pesawat angkut untuk bantu korban gempa NTT. Dari Pertamina pastikan pasokan BBM NTT aman di tengah gempa. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, pada Selasa minggu ini menegaskan penguatan tata kelola harus menjadi pilar utama dalam kebijakan fiskal. Menurutnya langkah ini penting agar setiap rumah belanja negara dapat digunakan secara optimal dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Herlana Rahma mendorong pemerintah memasukkan indikator tata kelola berbasis kinerja dan kepastian hukum ke dalam kebijakan ekonomi makro. Ia menilai besarnya belanja negara tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi karena efektivitasnya bergantung pada bagaimana anggaran digunakan dan berputar di dalam negeri. Rahma juga mengingatkan risiko pertumbuhan tanpa kualitas jika target ekonomi tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, TNI Angkatan Udara atau TNI AU menyiagakan 6 pesawat angkut untuk mempercepat distribusi bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Pengerahan armada udara ini dilakukan sejak Senin kemarin untuk memastikan kebutuhan pangan dan bantuan lainnya segera diterima warga. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI I. Nyoman Suadiana pada Rabu minggu ini menyatakan 6 pesawat tersebut terdiri dari 2 C-130J Super Hercules, 1 C-130 Hercules, 1 Airbus A400M, dan 2 Boeing 737. Harlaner, puluhan ton bantuan telah dikirimkan ke sejumlah wilayah. Pesawat C-130J mengangkut bantuan ke Labuan Bajo dan Maumere. Sementara Airbus A400M membawa sekitar 20.779 kg bantuan ke Labuan Bajo. TNI AU memastikan seluruh pesawat tetap disiagakan untuk mengirim bantuan susulan sesuai kebutuhan masyarakat hingga kondisi NTT kembali pulih.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Iriawan pada Selasa minggu ini meninjau fuel terminal Labuan Bajo untuk memastikan pasokan BBM tetap aman setelah gempa bumi mengganggu sejumlah akses transportasi. Terputusnya jalur darat rute Labuan Bajo membuat Pertamina mengalihkan distribusi BBM melalui jalur laut. Kurang dari 2 hari setelah akses terputus, Pertamina mengirim kapal feri yang membawa 11 truk tangki BBM menuju Labuan Bajo. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kelangkaan energi. Menurutnya, stok BBM di sebagian besar wilayah terdampak masih berada di batas normal dengan ketahanan pasokan sekitar 11 hari. Namun permintaan minyak tanah meningkat sehingga Pertamina menyiapkan penambahan pasokan sesuai kebutuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Dan masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Terima kasih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat kamu yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus ada Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Oke, tanpa terasa ternyata waktu juga yang pada akhirnya akan memisahkan perjumpaan kita. Thank you banget buat kalian yang udah nonton live kita pagi hari ini di live TikTok Heartland FM ya. Thank you juga yang udah bergabung di 0819-269-1000. Thank you guys. Saatnya buat Dika Arwan dan juga Ragil Z untuk segera pamit undur diri dari Morning Espresso ini. Tapi yang jelas, Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu besok di waktu yang sama. Mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada apa nih Dika Arwan?
1: Akan ada training gitu. Enggak. Akan ada SKI nanti ya. Jadi buat teman-teman bisa ikut tetap mendengarkan di frekuensi 100,6. Nah, jadi viral ini enggak otomatis berarti paling bagus juga nih.
0: Iya, benar.
1: Banyak views juga enggak otomatis berarti semua orang setuju. Nah, untuk itu jangan biarkan angka views menentukan apa yang harus kita sukai. Mengikuti tren juga enggak selalu salah sih sebenarnya ya kan. Tapi kita juga harus mengikuti semuanya. Mengetahui juga tren membuat kita tetap terhubung dengan lingkungan. Dan jangan biarkan gitu loh. Ataupun sementara kita tidak ikut setiap tren membantu kita terhindar dari FOMO dan pastinya lebih hemat, berpikir kritis dan tetap memiliki pilihan sendiri.
0: Oke, yang penting itu bukan selalu ikut atau selalu menolak tren ya guys, tetapi mampu menentukan pilihan. Ikut karena memang bermanfaat dan kita suka, bukan karena takut dianggap ketinggalan. Bijaklah melihat dan bersikap karena hidup kita berharga. Kita harus segera pamit dari Morning Espresso. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada sketsa keluarga Indonesia. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.

0: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: When you try your best but you don't succeed.
2: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satya, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
3: Kita keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Senang sekali menyapa Anda di berbagai wilayah pastinya. Saya Dika Arwan.
4: Dan saya Ragilzi.
3: Selama satu jam ke depan ini kita akan menemani Anda dengan topik yang menarik banget nih.
4: Wow, topiknya banget ya. Saling sayang tapi saling menyakiti.
3: Hah? Gimana nih? Yeah, sayang tapi menyakiti.
4: Gimana?
3: Berarti gak sayang dong? Atau gimana nih?
4: Gimana nih, hati yang tersakiti nih.
3: Hati yang tersakiti, kayak judul
4: kayak lagu
3: sini,
4: ya. Oh. Judul lagu tuh, lagunya Rosa kalau gak salah, okay. Hati yang tersakiti.
3: Kita akan membahasnya, apakah ini bentuk sayang atau tidak, bersama narasumber kita di pagi hari ini yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Yunik Wirawan, CCPCHT dari tim parenting Yayasan Busur Emas. Selamat pagi Dr. Yunik.
5: Selamat pagi, Hardliner.
3: Benar ya, Dokter Yunik ya panggilannya ya?
5: Iya, boleh juga dipanggil Yunika aja. Boleh
3: Yunika, oke.
4: Yunika, oke. Kak, ini kan orang kalau dengar judul ini tuh kayak gimana gitu ya? Saling sayang, tapi nyakitin. Saling nyakitin juga gitu.
3: Kayak betul. Paradoks ya?
4: Iya.
5: Iya, dan memang ini jadi paradoks terbesar ya, realita terbesar dalam hubungan manusia. Karena yang paling kita sayangi seringkali justru orang yang paling sering kita lukai.
3: Bener.
5: Dan juga sebaliknya, orang yang paling bisa bilang bahwa mereka sayang sama kita justru juga seringkali juga melukai hati kita. Kenapa bisa begitu ya? Kita akan bahas nanti sama-sama kok bisa kayak gini.
3: Iya sih, kadang-kadang kan kita mungkin berpikir gitu kan, ya kalau aku menyayangi dia, dia pasti akan menyayangi aku balik gitu ya. Tapi kenyataannya kok enggak ya?
4: Mm-mm.
3: Atau kita berbuat baik sama dia, dia juga akan berbuat baik sama kita. Nah ini, apakah memang lazimnya begitu atau gimana nih Kak Yunika?
5: Jadi sebenarnya dalam hubungan, terutama dalam keluarga, ketika kita saling menyayangi, itu sangat-sangat normal kalau tanpa disadari atau secara sadar kita juga akan saling melukai, saling menyakiti gitu ya. Sadar atau tidak sadar itu pasti akan terjadi. Yep. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang di balik itu yang kita bisa telaah bersama-sama. Kenapa sih justru waktu kita dekat dengan seseorang, apalagi dia keluarga, justru seringkali ada konflik dan justru kita hatinya sakit gitu ya. Nah, kita memang perlu sadar nih Kak, bahwa stres kehidupan modern itu sudah membuat kita sangat mudah dan sangat cepat bereaksi, lambat memahami. Ya, tekanan kerja, ya kita multitasking, ada masalah finansial, masalah-masalah di sosial media, itu membuat kita semua lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung gitu ya. Tapi kalau di luar rumah, kita itu lebih mampu mengontrol kemarahan kita. Setuju ya? Kita lebih mampu mengontrol senyum kita, kita lebih mampu mengontrol nada suara kita.
4: Betul.
5: Tetapi kalau di rumah, pertahanan kita mulai menurun gitu ya. Rem kita kadang-kadang mulai lepas. Kenapa? Karena ketakutan, luka lama, kekecewaan, kelelahan kita itu muncul ke permukaan. Dan di balik diri kita ini ada sikap yang berani menunjukkan sisi lain yang mungkin kita tidak tunjukkan di tempat kerja. Kita tidak tunjukkan di dunia kita pelayanan, ya. Rasa aman ini kita merasa aman mungkin di rumah karena kita tahu ya pasangan kita terima kita apa adanya, anak kita, orang tua kita terima kita apa adanya gitu ya. Kadang-kadang kita jadi melepas rem dan justru karena kelepasan remnya kita melukai orang-orang terdekat. Itu salah satu faktornya nih ya, kelelahan, stres kita gitu ya. Kita justru menunjukkan sisi yang kita sembunyikan di luar. Kemudian tanpa sadar ya Kak, kita ini mengulang pola lama yang kita tidak sadar kita sudah punya ya. Karena kita kan kebanyakan tumbuh tidak semua diberikan edukasi dan tools bagaimana mengelola konflik. Betul nggak?
4: Betul.
5: Ya. Jadi banyak pernikahan berisi dua orang dewasa, tubuhnya dewasa, usianya dewasa, tetapi sebenarnya di dalam dirinya itu masih seperti kanak-kanak. Jadi ada dua anak kecil yang terluka yang hidup dalam tubuh orang dewasa. Saling sayang, saling mencintai, tetapi tanpa sadar suara masa lalu ya menjadi suara di rumah kita hari ini. Karena ada rekaman nih, recording masa lalu, cara marah, nada marah orang tua kita, tanpa sadar kita lepaskan juga ke anak kita atau ke pasangan kita. Cara ayah kita menangani konflik, tanpa sadar kita juga proyeksikan ke pasangan kita. Bagaimana dulu ibu kita mengekspresikan stres, tanpa sadar otak ini otomatis memutar ulang pola itu. Bukan karena secara sadar kita ingin seperti itu, tetapi itu yang sudah terekam selama ini dan tidak sadar kita mengulang lagi.
3: Ya,
4: Oke.
3: kayak semacam inner child gitu yang belum sembuh ya, Kak Yunika ya.
5: Ya, betul, betul. Jadi kita ini masing-masing membawa nih pola lama cara mengelola konfliknya. Misalnya kalau dulu orang tua kita kalau bertengkar diam-diaman gitu ya. Atau hebat deh, apa istilahnya benar-benar ribut banget teriak-teriak. Nah, kemungkinan ketika kita masuk dalam dunia dewasa, masuk dalam keluarga, pernikahan kita, kita punya pola otomatis juga cara marahnya, cara komplainnya, cara mengkritiknya gitu ya. Dan justru kita ini unik banget. Kenapa? Karena kata-kata orang lain mungkin tidak terlalu mengganggu kita. Biasanya ya, misalnya tukang shopping ngomel-ngomel nih setelah drop kita lama buka pintu ya udahlah maaf Pak gitu ya. Tapi pasangan kita gitu ya, anak kita atau mertua kita yang mungkin mengeluarkan kata-kata, duh itu sakitnya bisa seminggu ya gitu, kita bisa nangis gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang yang dekat dengan kita dan tanpa sadar mereka tuh punya kunci untuk area terdalam diri kita. Tentang harga diri kita, perasaan layak dicintai, tentang identitas diri kita. Jadi makin besar cinta kita kepada mereka, makin besar juga kekuatan kata-kata mereka terhadap kita. Jadi semakin kita sayang banget sama seseorang, responnya itu kadang-kadang semakin mempengaruhi kita. Setuju nggak ya, Kak ya?
4: Tadi kan Kak bilang tadi kalau kadang-kadang itu tuh kayak di luar kesadaran kita gitu ya. Sebenarnya kita tahu nih, didikan dari orang tua kita atau apa yang kita lihat di masa lalu itu sebenarnya nggak baik gitu. Tapi kayak tiba-tiba itu kayak keluar dengan sendirinya gitu. Cara kita marah, cara kita bersikap gitu kan. Sebenarnya kita tahu bahwa itu salah nih, salah nih. Tapi kayak nggak bisa dihindarin gitu. Gimana nih caranya? Ada nggak tips khususnya gitu supaya kita itu tidak mengulang kesalahan di masa lalu, kesalahan orang tua kita gitu.
5: Iya, betul, betul. Tipsnya yang paling pertama, kita sadar dulu ada pola yang nggak sehat. Ada pola yang nggak sehat. Dan pola ini bukan cuman karena masa lalu, tapi memang juga bisa karena ditambah stres kita saat ini, gitu ya. Karena kan waktu kita saling sayang, ya bukan berarti masalah nggak ada nih dalam hidup. Betul ya? Bahkan pasangan terbaik bisa saling menyakiti. Ketika banyak konflik-konflik pekerjaan, dalam pelayanan dan lain-lain, burnout itu kita bisa apa istilah kapasitas emosional kita full banget. Nah, kita bisa tiba-tiba jadi kasar. Kemudian ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, ya, kita kan butuh didengar, butuh dimengerti, butuh dianggap. Nah, ketika itu kebutuhan nggak terpenuhi, ya, kritikan sederhana itu bisa jadi serangan kita rasa. Ya. Ya, hal-hal sederhana kita bisa rasa jadi penolakan dan penghinaan. Dan bagaimana caranya kita ini bisa mengubahnya, sadari pola yang rusak. Nah, Kak, saya mau share, ada penelitian sudah sampai 40 tahun lebih ya. Jadi bukan comot-comotan gitu ya. Ini penelitian dari John Gottman. Jadi dia itu sudah meneliti selama 40 tahun kepada ribuan pasangan. Gitu ya, bagaimana mereka bercakap, bagaimana detak jantungnya, ekspresinya, tekanan darahnya, bahkan kata per kata itu dianalisa gitu ya. Dia, akurasinya itu 91% terprediksi. Dan dia menemukan ada pola yang benar-benar merusak, yang bikin kita tuh saling menyakiti dan hubungan itu semakin pahit. Nah, empat hal itu adalah yang pertama kritik. Nah, kita sadari dulu nih polanya sebelum kita bisa break the cycle ya. Karena kita tadi udah sadar nih, itu nggak enak. Yang pertama, kritik yang menyerang. Jadi seringkali perkataan kita ketika kita marah, marah itu boleh ya dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan tentu ada namanya emosi marah ya. Marah kan tujuannya untuk merubah perilaku. Ada yang nggak cocok, kita mau perbaiki. Tetapi cara marah yang kemudian mengkritik dan menyerang personal, contohnya ya, kamu itu selalu nggak becus. Kamu itu nggak bisa diharap gitu ya. Kamu nggak pernah peduli. Gitu. Itu kata-kata yang mengkritik dan menyerang ke personality. Dan pasti respon orang yang dikritik dan dicecar seperti itu adalah membela diri. Sehingga kita masuk dalam siklus konflik yang lebih lagi luas dan lebih lagi panjang. Ya, kita menyerang identitas. Kemudian sikap meremehkan. Ini biasanya karena sudah terlalu menumpuk ya, kekesalan di hati ini tidak dikomunikasikan dengan sehat, jadi muncul namanya kontem atau sikap meremehkan, sikap menghina satu dengan yang lain. Ini yang paling mematikan. Berdasarkan 40 tahun penelitian itu ya, ini yang paling merusak hubungan kita dalam keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, ketika kita bersikap meremehkan, menghina ya, karena ini menghapus rasa hormat. Ya, jadi itu udah pasti akan merusak. Jadi menghina itu bukan cuma dengan kata-kata, tapi ternyata dengan ekspresi wajah kita loh, Kak ya. Jadi ketika kita kasih bombastic side eyes, mungkin buat Gen Z atau teman-teman yang lain, ah itu nggak apa-apa, itu biasa. Tapi itu sebenarnya sudah bagian dari kontem, bagian dari meremehkan. Atau kita begini, kalau lagi ngobrol, misalnya ya, lagi curhat terus kita sambil dengerin, tapi kita tuh kayak kayak males gitu dengerin. Itu juga sudah meremehkan, itu juga sudah melukai gitu ya. Kemudian sikap defensif, tidak mau mengakui kesalahan, itu juga akan semakin menyakiti. Kemudian yang paling sering terjadi juga dalam pernikahan, dalam keluarga, stonewalling. Ya, sikap diam, menghindar, tidak mau berkomunikasi, memotong pembicaraan, benar-benar nggak mau dilanjutkan, lari dari masalah. Nah, ini kalau bermunculan terus-menerus, pola ini terus berulang, sudah pasti terjadi perpecahan emosi. Sudah pasti terjadi konflik yang lebih besar. Makanya empat hal ini disebut the four horsemen gitu ya. Atau dibilang empat kuda yang membawa kehancuran dalam hubungan kita. So, kalau kita sudah aware, kita ada pola-pola yang seperti ini, kita perlu berproses mencari pola yang lebih sehat, pola yang lebih aman. Alih-alih kita menyerang, alih-alih kita mengkritik ya, kita perlu mulai dengan kelembutan gitu ya. Ngomongnya lembut tapi jangan satir, kan bisa juga soft spoken tapi satir ya.
3: lagi rame
5: Enggak
3: itu
5: juga.
3: Kak Yunike. Gayanya sih lembut tapi nyindirnya itu
5: Ya itu juga tetap, itu juga masuk kritisisme, itu juga masuk konten. Tapi benar-benar kita menyatakan apa yang kita inginkan. Alih-alih kita bilang kamu nggak pernah peduli, kita bisa bilang saya butuh perhatian, saya butuh kamu temenin saya ke sana. Saya ingin kamu kasih waktu saya setiap Sabtu misalnya. Saya ingin kita perbaiki yuk sama-sama bagian ini gitu. Daripada kita bilang kamu nggak becus, kamu memang nggak becus, kamu tuh nggak kayak si A, si B, si C gitu. Itu kan merendahkan, itu kan menghina, itu kan melemahkan identitas seseorang dan pasti responnya defensif, mempertahankan gitu ya, karena sistem otaknya dalam posisi terancam gitu.
4: Oke, baik. Kak Yunik, ini tadi kan Kak Yunik bilang bahwa harus menyadari gitu, harus sadar dulu nih dengan kekurangan kita gitu. Wah, aku salah nih, aku mengulang lagi masa lalu nih, maksudnya orang tuaku, terus ternyata dalam kehidupan ini aku mengikuti cara mereka gitu. Nah, ini kalau dia sadar ya, tapi bagaimana kalau kasusnya itu dia nggak pernah menyadari hal itu gitu? Nggak bisa ya? Harus sadar dulu ya, baru bisa diperbaiki ya. Kalau salah satu pasangannya itu nggak pernah menyadari hal itu dan tidak mau berubah, berarti nggak bisa ya.
5: Jadi biasanya challenge-nya seperti ini. Salah satunya sadar, satunya belum. Satunya merasa ya emang sudah kayak gini dari dulu, terus mau kenapa gitu kan. Yang perlu untuk berproses lebih dulu yang sadar duluan. Jadi setidaknya menolong diri.
3: Kalau dibilang terapi nih, aku pernah dengar terapi cognitive behavior ya. Bagi mereka mungkin yang kayak tadi Kak Yunika jelaskan itu, ya aku memang udah begini gitu. Itu bagi mereka mungkin dalam case ataupun kondisi seperti ini bisa dirubah nih Kak Yunika untuk kebiasaannya gitu. Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil gitu. Seperti itu nggak sih Kak Yunika?
5: Sebenarnya untuk berubah. Jadi mungkin ketika seseorang merasa itu sudah stuck gitu loh, ini sudah patternku, ini sudah polaku, ini adalah saya gitu kan. Kadang-kadang menganggap ini saya. Jadi kalau kamu mau sama saya, kamu perlu terima saya seperti ini gitu. Benar nggak sih kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah makanya dalam terapi, apa yang dilakukan oleh terapis atau nanti konselornya adalah menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu akan membangkitkan empati untuk bisa memahami betapa dari perilaku-perilaku ini membuat dampak negatif kepada pasangan kita dan sekeliling kita. Dan tentunya kan ketika kita mau proses, kita mau terapi, kita mau lakukan inner work, itu bukan cuma untuk kita aja, bukan cuma untuk pasangan kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk generasi berikutnya. Karena kan kita mau jadi cycle breaker ya, memutus apa yang nggak sehat dan membangun apa yang sehat. Jadi biasanya dalam ruang terapi atau misalnya kalau ini keluarga berarti terapi keluarga itu akan dibantu untuk membangkitkan kesadaran, untuk melihat point of view sisi lain pasangan tanpa klien itu dihakimi atau dipojokkan gitu ya dalam ruang. Nah, begitu dipojokkan mereka akan defense juga gitu.
3: Tapi memang kebanyakan case-nya seperti itu ya Kak Yunika ya. Kalau misalnya dipojokkan ya kayak pembenaran gitu gak sih?
5: Iya, karena kan kita merasa terancam dan ternyata sistem otak kita Kak itu untuk surviving, untuk bertahan dari ancaman. Jadi di mana kita merasa terancam, merasa tersudutkan, kita sangat sulit berubah. Kita akan membatu, kita akan berusaha mencari pembelaan dan pembenaran diri. Tapi ketika kita merasa diterima, kita merasa dihargai, kita merasa bahwa suara dan pendapat kita penting, hati kita akan melembut, otak kita akan masuk dalam state yang relax dan siap untuk mengalami perubahan gitu.
3: Mungkin bagi pasangannya juga bisa harus mendengar kali ya Kak Yunika ya. Jadi jangan saling mengkritik terus, apalagi mengkritik apa personalnya gitu.
5: Iya, jadi memang kita dulu kagak diajar ya di sekolah bagaimana sih menyatakan pendapat, bagaimana menyelesaikan

0: selalu, kamu tidak pernah, kamu memang gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan sikap defense. Tapi kalau I statement ini asertif, kita menggunakan perkataan mulai dari saya. Saya merasa, saya, tapi perlu kerendahan hati untuk pakai kata saya. Karena kan kalau enggak ego kita tuh mau naik, kamu, kamu, kamu.
1: Iya, iya,
0: Tapi
1: benar.
0: kalau saya butuh hati yang lembut untuk saya merasa tidak dihargai, saya
2: Iya.
0: merasa sendirian di pernikahan ini misalnya.
1: Benar-benar.
2: Nah, kalau pasangannya seperti yang tadi juga nih, Kak Yunike. Kalau dia, ya aku memang orangnya seperti ini. Tapi satu pasangannya udah menggunakan I statement nih. Ada
0: Iya.
2: kemungkinan untuk konflik lagi nggak nih, Kak Yunike?
0: Kan ada kemungkinan untuk konflik. Menyadari pola ini tidak menjamin bahwa kehidupan kita tiba-tiba bebas konflik gitu ya. Karena selama hidup kita akan tetap punya konflik. Dan konflik itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau konfliknya itu membuat kita semakin grow, maksudnya bertumbuh gitu ya. Kita kenal, semakin ngerti pasangan kita, nggak apa-apa, konflik itu sehat gitu ya. Kemudian selama kita hidup, kita tetap pasti akan mencintai dan juga menyakiti. Karena kita kan biasa, manusia daging gitu ya, yang lemah. Tetapi yang poinnya, yang penting adalah ketika kita menginisiasi perubahan, kita mulai belajar pakai I statement, kita mulai mengelola hati kita, memulihkan hati kita, ketenangan batin kita akan, ya, pada waktunya akan menginspirasi perubahan di pasangan kita. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak satu malam, mungkin bukan satu tahun, tetapi ketika kita latih ini jadi percakapan yang normal di rumah kita, anak-anak akan lihat, oh, misalnya mama atau papa udah mulai nih pakai I statement, udah beda gitu ya. Pelan-pelan itu akan ditiru pelan-pelan gitu ya, mudah-mudahan selama awarenessnya bagus itu akan mempengaruhi pasangan. Kecuali ada orang-orang tertentu sangat minim self awarenessnya, sangat sulit untuk berempati gitu ya, sangat sulit untuk care, sangat sulit untuk peduli. Nah, itu mungkin butuh effort dan usaha yang jauh lebih besar, hati yang sabar untuk melihat perubahan itu pada pasangan.
1: Oke, Kak Yunika, ini kalau seandainya nih dalam satu keluarga mereka mengalami satu masalah gitu ya, tapi sudah diselesaikan, tapi ini tuh kayak berulang lagi gitu, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi tuh mereka mengalami masalah yang sama terus terus terus seperti itu. Berarti ini apakah indikasinya bahwa mereka berdua ini masih belum bisa belajar gitu ya dari kesalahan yang sebelumnya gitu?
0: Oke, jadi menurut saya untuk melihat masalah itu berulang berarti ada pola berulang, perlu dibantu cari akar atau benang merahnya itu apa. Apakah ketika masalah itu muncul, solusi yang dilakukan oleh pasangan itu adalah solusi yang sama yang diulang bulan lalu? Kalau ternyata menggunakan cara yang sama dan tidak berhasil, perlu cara yang lain. Gitu. Jadi mungkin ada hal yang kita bisa coba lagi supaya hasilnya berbeda. Nah, seringkali kan kenapa hasilnya sama? Karena respon kita sama, gitu ya. Upaya kita masih sama. Atau bisa jadi masalah itu memang cukup berat. Jadi perlu perlu lebih dalam lagi melakukan, istilahnya menggali ke dalam diri gitu ya, ada apa sebenarnya gitu, sehingga masalah ini terus muncul ke permukaan dan tidak selesai gitu.
1: Oke. Jadi yang jelas intinya itu dalam rumah tangga itu sama-sama belajar ya.
2: Iya, sama-sama
1: Jangan
2: bertumbuh
1: takut,
2: ya.
1: jangan takut menghadapi
2: Konflik.
1: masalah gitu, konflik ya. Karena konflik itu akan selalu ada
2: Yes.
1: gitu.
0: Akan selalu ada itu kenyataannya ya. Kenyataannya pasangan terbaik juga pasti akan mengalami konflik. Justru aneh kalau nggak pernah konflik. Jangan-jangan sebenarnya sedang menyembunyikan masalah yang satu kali waktu akan meledak di tengah.
1: Wow. Oke. Baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, jika Anda ingin bergabung ya dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung memberikan pertanyaan Anda di 0819269000. Kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, kita kembali lagi ya, masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Dan kita kembali lagi mengundang untuk Anda, jika Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan seputar topik kita pagi hari ini tentang saling sayang tapi saling nyakitin. Wow, agak berat nih ya topiknya.
1: Berat
0: ya.
1: Memang, jadi ya sebenarnya itu sayang gak sih? Tapi kok menyakiti?
0: Sayang, iya, itu dia.
1: Tapi kan sudah dijelaskan juga oleh Kak Yunike. Kalau dalam setiap hubungan ataupun baik dalam berpasangan itu pasti ada konflik, pasti ada saling menyakiti. Tapi gimana caranya kita untuk tahu nih, untuk sadar gitu ya. Kan? Kalau kita nih kayaknya kita udah menyakiti nih pasangan kita. Mungkin bisa di pola dirubah kali ya polanya kalau memang ada konflik-konflik gitu.
0: Benar.
1: Kan apalagi kalau pola-polanya ini berulang, mungkin gak cocok dengan cara yang lama. Kita kasih cara yang baru,
0: coba cara yang lain ya supaya gak berulang.
1: Yes.
0: Oke, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Ini sudah ada satu pertanyaan nih Kak Yunike yang sudah masuk nih ya dari pendengar kita. Kali ini datang dari Leni. Cinta tapi saling menyakiti, perasaan akan selalu terjadi di kehidupan keluarga. Apakah ada sayang tanpa menyakiti?
1: Ya.
0: Ada nggak nih Kak?
2: Oke. Kita tentunya mau berusaha supaya pasangan kita nggak terluka, setuju ya? Atau anak nggak terluka, atau orang tua kita nggak terluka deh. Kita akan berjuang sedemikian rupa. Tetapi, ya kenyataannya, ada sisi kita yang tanpa kita sengaja itu akan melukai orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang terdekat. Misalnya ya, kita ini tujuannya ngomongnya netral aja, tapi pasangan kita atau orang tua atau anak kita lagi capek banget. Jadi dia berespon negatif, jadi dia merasa kita sedang menyerang dia. Itu bisa jadi terjadi kayak gitu. Jadi ketika misalnya ada area-area sensitif dalam kehidupan pasangan kita, kita tuh nggak bermaksud nyakitin, tapi ternyata itu area sensitif dia yang belum pulih. Nah, bisa saja terjadi konflik dan akhirnya mereka terluka. Tapi yang penting kalau kita saling sayang adalah kita mau berupaya untuk menebus, memperbaiki. Kalaupun memang tanggung jawab kita ini benar-benar gak maksud ya, tapi ternyata pasangan kita sampai terluka, sampai nangis, sampai marah. Mungkin part kita menurut logika kita 10% deh, kayaknya itu masalah inner child dia deh yang perlu. Tapi kalau kita udah ngerti pola ini, kita tidak akan defensif. Kita own our part, kita mengambil tanggung jawab kita, menebus 10% atau berapa persen yang menjadi penyebab luka itu, konflik itu terjadi. Kita jadi pribadi yang mau bertanggung jawab, mau menebus, mau memperbaiki gitu ya. Oke, tadi maaf ya kalau kata-kataku ternyata menyinggung kamu gitu. Kita nggak defense, karena memang ternyata mungkin kita udah netral, tapi bisa saja itu area sensitif dia, atau dia lagi burn out banget di kantor, lagi capek banget, lagi banyak masalah, kemudian dia jadi nggak bisa tuh mendengar hal-hal yang mungkin sederhana kita sampaikan gitu, hanya timingnya kurang. Jadi ketika kita saling sayang, kita akan mau rendah hati untuk upaya memperbaiki. Gitu. Walaupun mungkin part kita kayaknya 10% deh, saya udah banyak nih belajar, saya udah banyak berubah gitu ya. Tapi kok pasanganku masih merasa saya menyakiti ya gitu. Tapi kita tetap ambil itu, maaf ya kalau ternyata tadi saya kasar sama kamu. Jadi apakah saling sayang bisa tanpa nyakitin? Kita harus turunkan ekspektasi ya. Akan ada konflik yang menyakitkan juga gitu, tanpa disengaja gitu ya.
1: Oke.
0: Berarti kalau ternyata kita itu masih terus memperbaiki diri kita, mau minta maaf, mau mencoba cara yang baru, itu juga termasuk cara kita untuk mencintai nggak sih, Kak?
2: Betul.
0: Maksudnya
2: banget.
0: Itu kayak pembuktian cinta gitu, membuktikan bahwa kita itu memang nggak sempurna. Konflik apapun, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita bareng-bareng menghadapinya dan kita berani untuk memperbaiki diri, itu adalah salah satu langkah pembuktian akan sebuah cinta.
2: Yeah. Betul banget. Jadi kalau
1: hari ini.
2: Jadi kalau beneran sayang, kita kan akan berusaha menebus, memperbaiki, bukan dengan perkataan aja, bukan dengan janji aja, tapi dengan perubahan kita juga.
1: Iya.
2: Gitu. Berarti kalau cuma janji doang kan sakit ya.
1: Kayak lagu lagi ntar.
0: Yang mana tuh? Hati yang tersakiti lagi. Oke, tapi bagaimana nih Kak, kalau seandainya ya kita itu udah berusaha memperbaiki, padahal ini bukan kita yang salah nih sebenarnya, pasangan kita nih yang jelas-jelas kelihatan salahnya gitu. Tapi kita udah berusaha minta maaf, berusaha memperbaiki, tapi tetap aja kayak gak ada jalan keluar dan tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kadang-kadang itu orang itu juga pasti akan merasa kayak udah males gitu loh,
1: capek,
0: kayak nggak capek, kayak nggak ada semangatnya lagi gitu.
1: Mentalnya juga kena.
0: Bener. Kalau kayak gini gimana Kak menghadapinya Kak? Udah kecapean gitu, kelelahan gitu.
2: Bener banget, karena ini banyak dialami oleh hardliners tentunya ya. Kita udah berusaha untuk berubah, berusaha menata hati, tapi diulang lagi, sakit lagi, dan sepertinya kalau kita udah kelelahan, kita akan sampai kepada fase merasa pasangan kita kayaknya sengaja deh, gitu ya. Menyakiti, bukan tadi kan tidak sengaja, karena nggak sengaja, tapi ada juga fase di mana kita akan merasa kayaknya sengaja deh nyakitin ya. Kalau keadaan seperti itu, seek help. Cari support, cari bantuan, karena kita nggak bisa berjuang sendiri dalam sebuah rumah tangga. Itu kita butuh support system, cari komunitas yang bisa menolong, membackup kita supaya ada yang recharge emosi kita, bahkan mental kita. Kalau perlu kita ambil istilahnya private session untuk kita di terapi, ditolong gitu ya. Tapi setidaknya mental kita itu diselamatkan dulu, gitu. Sekalipun pasangan kita mungkin masih stuck di level tertentu seperti itu, Kak.
0: Oke, berarti kita mencari bantuan dari orang lain gitu ya, yang bisa mendengarkan kita, yang bisa kasih masukan buat kita. Cuman ini masalahnya ya, tidak semua pasangan itu mau gitu bahwa masalah keluarganya itu dibicarakan atau diketahui oleh orang lain. Ada tipe-tipe pasangan yang seperti ini. Nah, untuk menyiasati hal seperti ini nih gimana ini, Kak?
2: Betul, jadi memang masih ada stigma ya. Stigma kalau masalah keluarga itu aib keluarga, sampai di keluarga kita selesaiin, kita doain gitu ya. Nanti selesai sendiri gitu ya. Nah, memang ini challenge buat banyak pasangan, karena biasanya salah satu pasangan udah siap banget, udah bahkan udah mental breakdown, tapi pasangan yang satunya takut banget nih, takut banget cari bantuan. Tapi lewat radio ini saya ingin menyuarakan bahwa ketika kita sudah sadar kita sudah sampai di limit emosional tertentu, segera cari bantuan. Gak harus kita berdua langsung, misalnya masalah suami istri ya, atau kita sama anak kita, gak harus kita langsung berdua sama anak kita itu terapi keluarga. Gak harus langsung kita dengan pasangan kita terapi keluarga. Memang baiknya idealnya seperti itu, tapi kan kenyataannya berbeda ya. Kenyataannya berbeda. Jadi seringkali mungkin kita duluan sendiri gitu. Berproses setidaknya untuk menolong diri kita sendiri. Jadi tujuan kita berproses adalah untuk menolong diri. Jadi fokusnya ke diri dulu gitu. Bukan untuk fokus ke mereka atau ke anak kita atau ke pasangan kita, karena seringkali kita terjebak menantikan perubahan mereka, akhirnya kita kesel. Karena perubahannya nggak datang-datang, akhirnya mode kita jadi mode menuntut, menuntut perubahan terjadi. Ketika perubahan itu dituntut, ditagih, ungkit-ungkit, perubahan itu semakin sulit terjadi. Kenapa kan jadi kewajiban gitu ya? Jadi sebuah PR, sebuah jadi hatinya itu mungkin melakukan, berupaya, tetapi melakukan karena disuruh, karena dituntut, bukan karena kesadaran. Nah, ini nih yang kita akan bikin kita semakin kesal, semakin dongkol lagi. Jadi fokuslah pulihkan diri untuk diri kita. Waktu diri kita sudah lebih sehat, lebih nyaman, kita bisa juga proyeksi ke orang-orang di sekitar kita seperti itu.
1: Poinnya tuh kita bahagia dulu gitu ya, Kak Yunike ya.
2: Menemukan gitu ya.
1: Iya, dengan harapan bisa membahagiakan pasangan juga nantinya dan bersama keluarga.
2: Oke, jadi ini agak tricky ya kata bahagia ini, karena banyak orang menikah tujuannya hanya bahagia. Dan ketika nggak bahagia, masalahnya makin gede gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita menikah hanya berdasarkan itu, kita pernikahan kita sangat lemah, karena cuma based on happiness. Tapi sebenarnya dalam kekristenan, pernikahan itu dibentuk tujuannya adalah kekudusan. Supaya kita mengalami pertumbuhan dalam spiritual, dalam jiwa, dalam emosi. Supaya kita bisa semakin mampu menerima dan semakin mampu memaafkan, semakin mampu mengasihi dengan tulus. Jadi kebahagiaan itu adalah tanggung jawab masing-masing.
1: Yep.
2: Gitu. Bukan digantungkan ke salah satunya gitu. Karena kalau gitu kita jadi menuntut, kemudian kita akan mudah kesal dan pasangannya juga bisa capek. Gimana sih cara membahagiakan? Karena bahasa bahagia itu beda-beda tiap orang. Cara mencintai beda-beda. Ada yang mencintai pasangannya dengan bekerja keras gitu ya. Kemudian istrinya mungkin atau pasangannya yang ditinggal di rumah merasa kesepian, kurang waktu berkualitas. Ada yang mencintai pasangan dengan bekerja keras di rumah, rumah itu rapi, mengurus anak dan lain-lain. Tetapi pasangan yang satunya merasa nggak dimengerti.
0: Iya,
2: Jadi
0: iya.
2: bahasanya nih beda bahasa gitu. PR-nya adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan kebahagiaan diri kita, menciptakan
1: Oke.
2: kebahagiaan diri kita.
0: Oke, mungkin juga bisa dikomunikasikan ya antar pasangan ini ya. Kamu bahagianya itu seperti apa sih? Hal apa yang buat kamu itu happy gitu?
1: Kayak bahasa
0: Karena
1: cinta
0: biasanya
1: gitu ya.
0: bahasa cintanya ya harus dimengerti juga ya, Kak ya. Karena
2: Betul.
0: kalau yang satu ekspektasinya seperti ini, istriku pasti bahagia, tapi ternyata dia sukanya yang lain, diperlakukan dengan cara yang lain baru bahagia. Ini kan jadinya itu kayak nggak nyambung gitu, nggak sinkron gitu.
2: Jadi benar banget kita bisa mulai percakapan dengan bertanya apa bagaimana sih kamu senang merasa dicintai? Apakah kamu merasa waktu dibeliin kado dia bilang nggak usah deh beli-beli kado, buang-buang uang kan bisa aja. Mungkin pasangannya udah ngumpulin duit, udah iri untuk belikan sesuatu, dia bilang, ngapain sih kamu beli gitu ya? Mending kamu ini, jadi merasa nggak dihargai. Jadi memang betul apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu merasa semakin dicintai? Apa yang perlu saya lakukan untuk menolong kamu merasa semakin didengarkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong kamu merasa aman gitu ya? Hal-hal apa gitu yang saya bisa lakukan? Nah itu bisa banget kita komunikasikan satu dengan yang lain.
1: Iya, jadi saling memahami lama-lama seperti itu kali ya.
0: Iya,
1: Oke,
0: benar.
1: Kak Yunika, ini kan sesuai dengan topik kita, saling sayang tapi menyakiti. Jadi gimana nih caranya supaya kita nggak menyakiti, Kak Yunika?
2: Kembali lagi sih ke kunci jawaban yang pertama,
1: Iya.
2: menyadari dulu.
1: Oke.
2: Menyadari dulu ya bahwa kita semua punya kebutuhan. Dan kemudian kita menyadari dulu kita semua punya pola. Kemudian bagaimana supaya kita tidak menyakiti, kita juga perlu ngecek pasangan kita gitu ya. Seperti yang tadi kita perlu lihat masa kecil dia, kita perlu lihat keadaan dia dan kita perlu menggunakan pendekatan yang nyaman buat dia gitu ya. Tentunya tidak mengkritik, tentunya tidak defensif ya. Tentunya kita tidak meremehkan dia. Kemudian tentunya kita tidak stonewalling kalau ada masalah, kita tidak diam aja terus pasangan kita sampai bingung kenapa ya? Ada apa ya? Kemudian tiba-tiba kita kembali seperti tidak ada masalah, gitu ya. Aku berharap masalah itu selesai dengan sendirinya tanpa dibicarakan, seringkali seperti itu. Jadi bagaimana supaya tidak menyakiti, kita tidak alih-alih mengkritik, kita berlatih memberikan apresiasi.
1: Ini penting banget nih ya, Kak Yuniko ya.
2: Ya. Jadi, ya. Mungkin hal-hal kecil aja, nggak harus sampai kita udah dibeliin hal yang terlalu besar atau hal yang sangat spektakuler, tidak, hal kecil. Thank you ya kamu udah kerja keras buat ini. Thank you ya udah masakin. Thank you ya udah antar anak. Maksudnya hal-hal sederhana diapresiasi. Jadi alih-alih dikritik, kita lebih banyak apresiasi. Alih-alih kita menghina, meremehkan, kita lebih banyak menunjukkan sikap kita menghormati, membela gitu ya pasangan kita di depan orang lain. Jangan kebalik. Di depan orang lain ditelanjangin tuh kesalahannya atau kelemahannya atau depan mertua gitu ya. Kita perlu berdiri buat pasangan kita. Kemudian alih-alih supaya kita tidak menyakiti dia, alih-alih bersikap defensif, kita mengambil tanggung jawab dan rendah hati mengakui kelemahan kita dan siap menebus juga ya, siap mengupayakan juga yang terbaik ya. Alih-alih kita stonewalling gitu ya, diam seribu bahasa terus berharap masalah selesai dan dilupakan gitu ya. Lebih baik kita tenangkan diri, itu penting ya, supaya kita kan takut nyakitinnya lebih parah. Tapi kita perlu ngomong dong, kita perlu fair. Saya butuh waktu 2 jam, saya butuh waktu malam ini sendiri. Apa kita nggak bahas dulu, bisa nggak besok kita bahas jam segini, saya lebih siap gitu. Jadi fair gitu. Pasangan kita atau anak kita juga tidak berandai-andai. Kenapa ya? Jadi waktu kita butuh waktu jeda itu sangat normal, sangat baik, sangat sehat. Tapi kita perlu ngomongin, saya butuh sendiri dulu ya, saya belum siap bahas ini. jam entar malam ya habis makan kita bahas gitu. Yang ingin sangat ingin membahas juga perlu bersabar gitu ya. Jangan dicetar enggak, kita harus sekarang nih, harus sekarang diselesaikan gitu ya. Saya butuh penjelasan. Nah, itu kan kita berarti lagi menyerang tuh sikap kita, pola kita sedang menyerang, dan ketika pola kita menyerang, yang satu terpojok, enggak akan ada solusi yang lebih sehat. Jadi kita juga merendahkan hati, oke. Okay? Nanti kita bicara pakai I statement gitu ya. Bukan mengkritik, menghina, defensif, dan stonewalling.
1: Mungkin
2: Oke. Okay.
1: sama-sama tetap itu tadi kali poinnya ya, Kak Yunika. Keduanya nih harus sama-sama tenang gitu. Kalau satunya masih dalam kondisi belum stabil atau masih
0: Belum
1: dalam
0: tenang, masih
1: emosi kan,
0: emosi.
1: you statement jadinya ntar. You and I kalau judul lagu lagi kan. Yang satu I statement, yang satu lagi you statement.
0: Benar. Oke, baik, ini juga ada pendengar yang bergabung nih dari Jenny. Saya setuju banget dengan statement hari ini. Yang jelas menurut saya, pertama itu jangan menggunakan kekerasan secara fisik karena dampak akan memperburuk. Dan kedua, bantuan orang lain atau tenaga ahli secara profesional juga sangat membantu, bukan seperti mitos-mitos zaman dulu yang dibilang tabu, takut aib, takut ketahuan orang lain dan sebagainya. Dan terakhir, terus belajar bekerja sama terus. Oke, terima kasih buat Jenny yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini.
1: Yes, waktu kita mungkin udah sisa 3-5 menit lagi nih, Kak Yunika. Mungkin sebagai closing statement untuk topik hari ini, silakan Kak Yunika.
2: Iya, saya mau garis bawahi sedikit ya, kata saling nyakitin. Jangan sampai teman-teman menganggap saling nyakitin ini berarti it's okay kalau dipukul gitu ya, tentang kekerasan dan lain-lain. Itu bukan ya. Maksud dari pembicaraan kita hari ini, dalam kata-kata kita, sikap kita yang saling menyakiti. Tidak dibenarkan sebenarnya. Jangan sampai teman-teman mengira tadi statement saya, kalau kita saling saya ya pasti akan saling menyakiti, tapi menyakitinya itu fisik bukan ya, teman-teman. Itu sama sangat-sangat red flag ya, nggak boleh. Nah, jadi closing statement saya, seringkali dalam hubungan, dalam keluarga, kita saling sayang, tetapi juga ada konflik bukan karena kurang sayang, tapi kurang memahami, kurang mengerti, kurang mendengarkan satu dengan yang lain. Dan kita bisa sebenarnya mematahkan siklus yang tidak sehat dimulai dari kesadaran diri, mulai saling mengapresiasi, saling menghargai, ya, kemudian saling rendah hati untuk terbuka menerima masukan dan melakukan perubahan. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Kak Yunika sudah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan informasi yang cukup luar biasa ya buat kita semuanya dalam program acara Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk Ibu Rince yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu kita juga sudah hampir habis, sepertinya kita harus segera pamit undur diri pagi hari ini. Saya Ragil Z
1: dan Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Yunika dari Yayasan Busur Emas. Jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik lainnya yang akan kami sajikan sepanjang hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you, dokter.
0: Terima kasih.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
2: Halo?
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit, tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga alasan mengapa ini terjadi. Ketika Anda sangat terluka, entah karena tubuh yang terluka atau hubungan yang hancur atau patah hati, pertanyaan yang langsung muncul di pikiran adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? 3 contoh di dalam Alkitab memberikan 3 jawaban kepada kita atas pertanyaan membingungkan itu. Jawaban pertama adalah bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku?

Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes pasal 9 ayat 3. Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk memperlihatkan kuasa supranaturalnya. Contoh ketiga adalah contoh yang secara khusus berbicara kepada saya. Paulus berkata bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Terkadang ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya menyadari saya tidak dapat mengatasinya. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada situasi mustahil yang dapat membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya. Jadi, bila saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang menyakitkan, Tuhan mungkin sedang berkata, "Maaf, tapi ada dosa di sini yang kita perlu bicarakan." Atau mungkin Ia hendak memberikan mujizat sehingga yang Anda dapat katakan hanyalah "Puji Tuhan." Atau mungkin Ia sedang menolong Anda menyadari betapa bergantungnya Anda kepada Dia dan betapa Ia dapat begitu diandalkan. Dengarkan saja perkataannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cash

Allah Bapa seringkali memimpin Anda melalui jalan-jalan yang tidak Anda inginkan. Saatnya telah tiba bagi Anda untuk mempelajari sesuatu yang baru, yaitu belajar menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Barang siapa telah memahami pelajaran ini, dan juga barang siapa dapat menerima kehendak Allah dengan sepenuhnya dalam setiap situasi, maka damai dan sukacita akan memenuhi kehidupannya. Sekalipun pada jalan-jalan yang teramat sukar, hatinya akan tetap berbahagia dan penuh damai, karena ia bersandar pada kehendak yang terbukti. Apabila Anda menghadapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan Anda, biasakanlah untuk berdoa, jadilah kehendakmu. Maka Anda akan sanggup untuk bersandar kepada kehendak Tuhan pada saat-saat penderitaan yang teramat berat, dan Anda akan beroleh kemenangan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat Yesus mendekati Yerusalem, mengetahui bahwa Ia akan memberikan nyawanya demi dosa dunia, Ia menghilangkan gagasan bahwa kerajaan Allah akan didirikan di bumi dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Ia hanya berkata, "Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas pasal 19 ayat 10. Itu saja. Sekarang kita sangat menyimpang sejak hari itu. Populasi dunia kita meledak. Dan sekarang, 2000 tahun kemudian, pentingnya menjangkau yang terhilang tampaknya telah menghilang di tengah-tengah pengaruh dan budaya saya dan kita terlebih dahulu. Realitanya adalah hanya 4% dari 420 ribu orang yang dianggap misionaris saat ini bekerja di antara orang-orang yang tidak terjangkau, khususnya di Tiongkok, India, Timur Tengah, dan negara-negara yang memusuhi orang Kristen. Namun, mereka yang tinggal di negara-negara yang dianggap negara Kristen, tapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus pun, sama terhilangnya dengan mereka yang dianggap fasik, yang tidak pernah mendengar nama Yesus Kristus. Almarhum Oswald J. Smith, pendeta suatu gereja besar di Toronto, sering menceritakan kisah tentang Yesus yang mengambil makan siang seorang anak laki-laki dan memberi makan 5.000 orang. Namun Smith berkata, "Sekarang bayangkan para murid mengambil potongan roti dan ikan dan membagikannya kepada deretan pertama orang-orang yang lapar. Kemudian deretan kedua dan kemudian berhenti dan kembali pada deretan pertama dan memberikan pertolongan kedua kalinya kepada mereka serta deretan kedua." Kemudian Smith bertanya untuk menunjukkan maksudnya, "Berapa lama sampai mereka yang berada di deretan belakang mulai berteriak, 'Bagaimana dengan kita? Tidakkah kami juga termasuk? Tidakkah ada jatah bagi kami?'" Bila Anda menganggap serius Alkitab dan percaya apa yang Yesus katakan, Anda harus mengakui bahwa hanya ada dua kelompok orang, mereka yang selamat dan mereka yang terhilang. Tidak ada kategori ketiga. Bahkan pembacaan biasa Perjanjian Baru pun membuat individu yang rasional menyimpulkan bahwa Yesus datang untuk suatu misi dan rela memberikan nyawanya untuk menyelesaikan maksud kedatangannya. Ia tidak hanya berbicara tentang surga, namun ia pun berbicara tentang neraka. Banyak orang yang tidak asing dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Namun kelanjutannya adalah suatu pernyataan yang mengatakan, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia." Bersamaan dengan ledakan penduduk, muncullah beberapa penemuan yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan banyak penduduk di dunia, yaitu melalui internet, Facebook, siaran televisi, dan media cetak. Sekalipun tidak ada yang lebih kuat daripada komunikasi muka dengan muka, kami menggunakan setiap sumber daya yang tersedia untuk memberitakan kabar baik. Kunjungilah situs kami di guidelines.org untuk melihat bagaimana kami berjuang menjangkau yang tidak terjangkau. Namun Anda tidak perlu bepergian sejauh 8.000 km menyeberangi lautan untuk menjangkau yang tak terjangkau. Mulailah dengan lingkungan Anda, teman-teman Anda, dan bahkan keluarga Anda. Apakah Anda menganggap mereka sebagai orang yang belum terjangkau juga? Seorang komedian mendatangkan seorang Kristen dalam program TV-nya dan bertanya kepadanya, apakah ia percaya adanya neraka? Ketika ia menjawab bahwa ia percaya, sang komedian bertanya, apa yang ia lakukan untuk menjangkau teman-temannya? Ketika tamunya terus berpikir dan tidak mengatakan apapun, ia berkata, kalian orang-orang Kristen pasti sangat dibenci seseorang seandainya Anda percaya ia akan pergi ke neraka tetapi Anda tidak memberitahunya bagaimana ia dapat diselamatkan. Dan kata-kata komedian ini memang benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Heartline Radio, more value, more than radio.

Suatu ketika, ada seorang guru bijak yang mau menguji para muridnya. Dia masuk ke dalam kelas dan berdiri di depan whiteboard yang masih bersih. Lalu dia buat sebuah bulatan hitam yang kecil di tengah-tengah whiteboard itu. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, "Apakah yang kalian lihat di whiteboard ini?" Murid-muridnya serentak menjawab, "Kami melihat sebuah noktah hitam." Guru yang bijak itu tersenyum menjelaskan kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, pada umumnya manusia sangat suka melihat noktah hitam ini daripada whiteboard putihnya. Itu membuktikan bahwa manusia suka melihat kesalahan atau kelemahan orang lain. Ya meskipun hanya sekecil ini, seperti noktah hitam ini ya, whiteboard putih yang besar ini seolah-olah tertutup oleh noktah hitam ini. Marilah anak-anakku, kita belajar untuk melihat hal-hal yang positif dari orang lain daripada melihat hal yang negatifnya."

Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, komentar murid-murid adalah gambaran umum sifat manusia yang sangat senang melihat kesalahan dan kelemahan orang lain daripada kesalahan dan kelemahannya sendiri. Melalui kisah ini kita bisa belajar supaya mengintrospeksi diri dulu atau mengeluarkan balok di mata kita, baru melihat selumbar di mata orang lain. Jika kita selalu melihat selumbar di mata orang lain tanpa melihat balok di mata kita sendiri, itu sama saja kita merasa diri paling benar. Dan apabila kita sudah memiliki perasaan diri paling benar, itu sama saja kita sudah congkak. Pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu melihat kesalahan orang lain? Mengapa Anda berpandangan seperti itu? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: apakah kita memprotes dan memberontak terhadap kehendak Allah jika kita mengalami penderitaan? Jika demikian, maka hubungan kita dengan Allah seperti hubungan seorang hamba yang menjadi marah jika ia tidak menerima apa yang pada sangkanya adalah haknya. Seorang hamba bukanlah anak. Seorang hamba tidak akan menerima pusaka. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kelakuan seorang hamba. Kelakuan itu tidak berkenan kepada Tuhan dan akan menjauhkan Anda dari pusaka Anda. Anda telah dipanggil untuk menjadi anak Tuhan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menurut ilmu pengetahuan, tubuh manusia adalah salah satu mesin yang paling rumit. Umumnya kita menganggapnya sebagai hal biasa. Sampai suatu ketika, jantung mulai bermasalah atau ada bagian tubuh yang tidak beres, barulah kita menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 3 triliun sel yang memperbanyak diri setiap 7 tahun. Kita mengatakan seseorang meninggal karena gagal jantung, kanker, atau apapun. Sesaat sepertinya benar, tetapi secara teknis itu tidak benar, karena Anda mulai menuju kematian dari saat Anda mulai menarik nafas pertama Anda ketika lahir. Akhirnya, proses reproduksi dalam sel mulai melambat dan berpuncak pada organ yang menolak untuk berfungsi dengan sempurna. Dalam kasus kanker, sel-sel tubuh menolak untuk berhubungan secara normal, dan dengan demikian kematian datang. Alkitab menyatakan bahwa terjadinya manusia dahsyat dan ajaib. Tapi saya ingin tahu apakah pemazmur Daud menyadari betapa berharga tubuh manusia sebenarnya. Ambil misalnya otak Anda, ada total sekitar 20 miliar sel di otak, lebih atau kurang sedikit. Organ kecil ini sekitar 1,3 kilogram, jauh lebih kompleks dari apapun yang pernah dihasilkan ilmu pengetahuan. Meskipun sering dibandingkan dengan komputer, para ilmuwan mengatakan otak jauh lebih fleksibel dan kompleks daripada komputer manapun yang pernah diciptakan. Jika laboratorium mencoba untuk menduplikasikan otak dengan biaya rendah, Rp650 per sel, itu perlu biaya 13.000 miliar atau 13 triliun rupiah. Dikalikan dengan populasi dunia saat ini, hasilnya jauh lebih banyak uang dari jumlah semua uang milik seluruh pemerintah di dunia ini. Dan semua ini baru nilai yang terkandung dalam otak, materi berwarna abu-abu di dalam kepala Anda, di bawah topi Anda. Jantung manusia dan sistem saraf tidak kalah kompleks. Siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan seluk-beluk tubuh manusia? Apakah itu kebetulan atau Tuhan? Bukti menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara kebetulan, melainkan fleksibilitas dan kompleksitas tubuh manusia memerlukan sang pencipta. Selama hampir 35 abad, Alkitab telah menyatakan secara lugas bahwa manusia diciptakan oleh tindakan langsung dari Allah. Dan manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, disertai dengan jiwa manusia yang hidup selamanya. Inilah yang menyumbang sensitivitas spiritual manusia dan keinginan untuk mengetahui dan menyembah Tuhan. Sangat menarik bahwa antropolog tidak pernah menemukan budaya atau kelompok orang yang tidak memiliki konsep makhluk yang abadi atau Tuhan. Benar, gambar mereka tentang Allah mungkin akan sangat berbeda dengan Tuhan dalam Alkitab, namun dalam hati manusia selalu ada keinginan untuk menyembah sang pencipta. Siapa yang menempatkan naluri ini dalam dada manusia? Akhirnya Anda harus menghadapi pertanyaan, Anda itu ciptaan Tuhan atau sebuah kebetulan? Jika seseorang mengakui fakta keberadaan Allah, langkah berikutnya adalah menemukan bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. Pertanyaan itu yang menuntun pada sebuah buku dan pada seseorang. Di seluruh dunia, buku ini buku yang sangat dicintai, penuh dengan cerita kehidupan, kitab suci. Dan orang itu adalah karakter utama drama dalam kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Sebuah kebetulan tidak pernah menjawab pertanyaan siapa, apa, mengapa. Tetapi jawabannya ada di Alkitab. Alkitab memberi Anda jawaban untuk 3 pertanyaan terbesar dalam hidup. Siapakah aku? Dari manakah aku berasal? Dan kemana aku pergi setelah aku mati? Bacalah Alkitab dan temukan rencana Allah bagi hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210.
1: Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kebaikan tidak perlu satu alasan besar. Nggak semua kebaikan butuh momen besar ataupun punya motivasi besar. Kadang kebaikan datang dari hal yang paling sederhana, dan justru itulah yang paling berkesan. Menawarkan tempat duduk, biarkan orang lain duluan dalam antrian. Kirim pesan, menanyakan kabar teman lama. Mungkin bisa saja kita semua berpikir, ah itu nggak seberapa. Tetapi siapa tahu, itu justru hal yang mereka butuhkan hari itu. Kebaikan sejati bukan soal besar ataupun kecilnya dari satu tindakan, tapi tentang ketulusan hati saat kita melakukannya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star, dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar $83.2 juta. Wow! Itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota Kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata yang mahal-mahal, atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa Dia mengasihi berlian. Namun Dia sungguh berkata bahwa Dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan Dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sebatang lilin yang sedang merenung berkata kepada bintang di langit, "Mengapa aku hanya ada untuk diletakkan di suatu ruangan sempit sampai batangku habis terbakar dan mati? Jika beruntung, aku akan berada di ruangan pesta atau restoran mewah. Tapi jika tidak beruntung, aku hanya diletakkan di kamar kecil. Sedangkan engkau, cahayamu bisa menyinari langit malam yang luas." Sambil tersenyum, sang bintang pun menjawab, "Aku memang bersinar di langit yang luas. Namun sinarku hanya akan tampak di malam hari. Sedangkan engkau bisa bersinar kapanpun diperlukan." Seperti lilin, kita pun sering mengeluhkan kondisi yang kita alami. Sebagai karyawan, kadang kita merasa tidak seberuntung rekan kerja yang lain. Kita merasa bahwa beban pekerjaan kita lebih menumpuk, atau mendapatkan ruangan yang tidak senyaman mereka. Kemudian kita membandingkan diri dan berkata, "Andai saja aku bisa memilih." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, jangan pernah mengeluh. Tuhan mau kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan semua yang kita terima saat ini, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, semua ada dalam rencana Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dan Tuhan pasti mengingat apa yang sudah kita perbuat dan lakukan untuk-Nya. Sahabat, apakah Anda suka mengeluh? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lain.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Tuhan Allah ingin menyelamatkan orang-orang dan bangsa-bangsa dari kemalangan dengan memberi ajaran kepada mereka. Akan tetapi kemalangan dan hukuman adalah akibat dosa. Maka hukuman-hukuman Tuhan itu memanggil umat manusia untuk meninggalkan jalan-jalannya yang penuh dosa itu. Ia rindu untuk menyelamatkan mereka. Janganlah menolak disiplin Allah, karena Allah sedang menawarkan kemurahan serta keselamatan yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang yang mirip, yaitu individu-individu yang membuat diri mereka mirip orang lain. Biasanya seseorang yang terkenal, seperti bintang film atau penyanyi rock. Mereka mungkin mirip atau bahkan suaranya mirip. Mereka mungkin berpakaian yang sama. Tapi mereka bukan orang yang sesungguhnya. Mereka hanya peniru. Beberapa di antaranya bahkan sangat mirip. Mereka bahkan mungkin cerdas dan dapat menjadi pengganti yang sempurna. Tetapi mereka sama sekali tidak otentik. Akhir-akhir ini saya sering bertanya-tanya, apakah kita pun banyak melihat iman yang mirip, bukan yang sesungguhnya, tapi imitasi yang sangat bagus. Seperti halnya bunga tiruan yang menyerupai aslinya. Ia terlihat bagus, bahkan terasa bagus. Namun hal yang menyerupai iman tidak akan dapat bertahan saat tekanan datang. Yesus menceritakan suatu perumpamaan untuk mengilustrasikan fakta bahwa dibutuhkan lebih banyak dari sekedar perasaan untuk menghasilkan hal yang nyata. Perumpamaan ini adalah kisah tentang seorang penabur yang membawa benih dan menaburnya. Namun beberapa di antaranya jatuh di pinggir jalan dan tak lama kemudian burung datang dan memakan benih itu. Sejumlah orang yang pergi ke gereja, yang mana orang tuanya telah terlebih dulu bergereja dan yang mengenal bahasa gereja, jatuh ke dalam kategori ini. Iman mereka seperti halnya baju bekas yang tidak terlalu pas, sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang cocok memakainya. Namun model yang mirip ini tidak cocok memakainya. Dalam kisah yang Yesus ceritakan, beberapa benih jatuh ke tanah berbatu dan bertumbuh, namun segera layu. Seperti halnya orang yang menjadi putus asa karena tidak sanggup mengatasi tuduhan teman-teman dan rekan kerjanya yang menuduhnya terlalu religius. Beberapa benih lainnya jatuh di tengah semak duri yang cepat bertumbuh dan menghimpit benihnya. Suatu gambaran iman yang tidak sempurna, yang belum sepenuhnya terbentuk, seperti jagung yang telah dicabut sebelum matang dan terbentuk sepenuhnya. Tekanan dunia nyata terlalu menuntut, harganya terlalu mahal, dan individu di dalam kategori ini akhirnya melepaskan kerinduan mereka untuk mengenal Tuhan. Namun beberapa benih jatuh ke tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Apakah Anda memiliki iman semacam ini? Iman semacam ini, iman yang bertahan di dunia nyata, dilandaskan pada firman Allah yang pasti, yang tidak berubah. Firman ini adalah batu karang di mana Anda dapat berdiri di atasnya pada masa yang sukar. Dan semakin Anda mengenal Tuhan, maka semakin kuat iman Anda. Dan semakin Anda mengenal firman Tuhan, maka semakin mudah bagi Anda untuk mempercayakan kepadanya kebutuhan kehidupan pribadi Anda dan dunia Anda. Di mana kita bisa mendapatkan iman dunia nyata ini? Tentunya bukan dengan melakukan rutinitas religius. Karena jika ya, hal itu akan menjenuhkan dunia kita. Oleh karena agama pada saat ini sedang mengalami kelahiran kembali hampir di setiap tempat Anda melihatnya. Akan tetapi iman yang kuat datang dari pemahaman akan sifat dan karakter Tuhan. Paulus membahas isu ini saat ia berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Semakin Anda mengenal firman Tuhan, semakin besar iman Anda kepada Allah yang hidup. Dwight L. Moody, seorang pria yang tahu apa makna iman dunia nyata, pernah berkata, "Saya berdoa, meminta iman, dan berpikir bahwa pada suatu hari iman akan turun dan menyambar saya seperti petir. Tapi iman nampaknya tidak datang juga. Suatu hari saya membaca Roma pasal 10, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya telah menutup Alkitab saya dan meminta iman. Sekarang saya membuka Alkitab saya dan mulai mempelajarinya, dan iman saya telah bertumbuh sejak saat itu. Hal ini berlaku untuk Moody dan berlaku pula bagi Anda. Iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang sejati. Iman yang mirip tidak akan pernah bertahan menghadapi ujian. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ada pertanyaan apa bedanya antara orang pintar dan orang bijak? Kalau pintar itu tahu banyak hal, tetapi kalau bijak tahu mana yang benar untuk dilakukan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban sampai kita lupa bertanya, apa sih sebenarnya yang penting untuk dipilih? Orang bijak tahu bahwa tidak semua peluang itu dapat diambil ataupun juga harus diambil. Tidak semua kata harus diucapkan dan tidak semua keinginan harus dipenuhi. Mereka bisa saja berkata tidak pada hal yang salah dan berani berkata ya pada hal yang benar meskipun sulit. Itulah kebijaksanaan, pilihan yang dilandasi hati nurani bukan sekedar logika.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang pemulung, dia sedang berjalan di tengah tumpukan sampah. Di tengah-tengah sampah tersebut, dia menemukan sebuah pengaduk besi yang sudah tua dan berkarat. Nah, sang pemulung tersebut mengambil dan memungut pengaduk besi itu dan kemudian meletakkannya di dalam tasnya. Kemudian dia berjalan lagi. Dan di dekat tempat dia menemukan pengaduk besi tadi, dia menemukan sebongkah garam dapur yang sudah sangat kotor. Garam tersebut pun dia pungut dan dia masukkan ke dalam tasnya. Di dalam tas pemulung tersebut, garam dan pengaduk besi jadi akrab. Mereka berkenalan, saling mengasihi, saling berbagi rasa, sharing tentang perjalanan mereka selama ini. Sesampainya di rumah, si pemulung mengamplas pengaduk besi yang dia temukan tadi, sehingga akhirnya mengkilap. Kemudian dia lumuri dengan minyak dan meletakkannya di tempat perkakasnya. Sedangkan bongkahan garam dapur yang dia temukan, dia bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel padanya, kemudian dicucinya sebentar, lalu dia letakkan di tempat bumbu dapur. Pengaduk besi dan garam dapur sangat bersedih hati. Mereka yang sudah akrab merasa dipisahkan oleh si pemulung. Mereka menganggap si pemulung kejam karena telah memisahkan mereka. Dan mereka pun sepakat untuk protes kepada si pemulung. Akhirnya, si pemulung mendengar protes kedua benda tersebut. Besi berkata, "Tuanku, mengapa engkau memisahkan aku dari garam dapur? Dia itu sahabat sejatiku." Garam dapur juga protes, "Tidakkah Tuan sangat kejam? Aku menyayangi pengaduk besi sahabatku. Kenapa engkau memisahkan kami?" Si pemulung pun menjawab, "Hei pengaduk besi dan garam dapur, tidakkah kalian tahu bahwa jika kalian bersatu terlalu lama, akan merusakkan satu sama lain? Tidak tahukah kalian bahwa garam dapur akan larut oleh uap air dan membentuk air garam? Air garam bisa bereaksi dengan besi dan menimbulkan karat. Kemudian karat itu akan mengotori kalian semua. Aku akan menyatukan kalian lagi ketika aku memasak. Kemudian aku akan membersihkan kalian lagi." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah garam dapur dan pengaduk besi ini adalah kisah perumpamaan tentang kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita merasa Tuhan sangat kejam kepada kita karena permohonan kita dalam doa tidak terkabul. Atau kita mungkin berpikir Tuhan sangat kejam karena mengizinkan kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi. Tetapi ingatlah sahabat, bahwa pikiran kita ini sangat terbatas. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang maha mengetahui hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang merasa marah dan kecewa kepada Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Suatu ketika ada seorang pengemis yang sambil memegang perutnya meringis dan berkata, "Aduh, perutku perih, aku lapar sekali. Kemana aku harus cari makan ya? Ah, seandainya saja aku sehat, aku akan bekerja sehingga aku tidak akan kelaparan seperti ini. Makin hari aku semakin lemah. Tapi daripada aku duduk diam di sini, rasanya lebih baik aku berjalan. Mudah-mudahan ada orang yang berbaik hati mau memberi aku makan." Begitulah pikiran si pengemis itu. Pada siang yang terik, pengemis itu pun melangkah dengan tubuhnya yang lemah karena sakit dan kelaparan. Selain itu, luka-luka yang memenuhi tubuhnya begitu nyeri dan begitu menyiksanya. Sebentar-sebentar dia duduk di tepi jalan untuk istirahat. "Kemana ya aku pergi cari makan? Oh, aku ingat sekarang. Di sebelah sana ada rumah orang kaya yang punya banyak makanan. Kulihat tiap hari dia berpesta dengan teman-temannya. Aku percaya dia mau memberi aku sedikit makanan." Begitulah pikiran si pengemis itu. Dengan bersemangat, pengemis itu berjalan menuju rumah orang kaya. Dari jauh, dia lihat orang kaya itu sedang berdiri menghadapi meja makan. Begitu banyak hidangan tersedia di atas meja. Lalu pengemis itu duduk di dekat pintu rumah si orang kaya dan mengharapkan orang kaya itu akan memberi dia makan. Sementara itu, beberapa ekor anjing datang mendekat lalu menjilati luka-luka dan borok yang ada di tubuh si pengemis. Pengemis itu menunggu dan terus menunggu. Tapi ternyata orang kaya itu sama sekali tidak peduli dengan pengemis yang kelaparan. Dia tetap asik makan bersama tamu-tamunya. Si pengemis itu hanya bisa meratap dan menangis kelaparan menyaksikan si orang kaya makan sepuasnya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak ada yang salah kalau kita memiliki kekayaan. Namun yang salah adalah ketika kita hidup hanya mengandalkan kekayaan. Harta, hidup foya-foya, untuk kesenangan diri sendiri, dan lupa terhadap sesama, apalagi lupa terhadap Tuhan. Di setiap hari, kita bisa melihat ya pengemis ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan. Tapi, tidak ada empati sama sekali. Sahabat, manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ketika kita mengaku bahwa kita memiliki Tuhan, kita punya Tuhan, maka kita akan ikhlas apabila harta yang kita miliki, kita bisa bagi kepada orang yang membutuhkan dan menolong sesama. Namun ketika harta yang menjadi tuan kita, kita pun akan melupakan Tuhan. Sahabat, manakah yang Anda pilih? Tuhan yang menjadi sumber kekayaanmu, atau kekayaanmu yang menjadi Tuhanmu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang gadis Thailand. Dia tertarik pada tawaran temannya yang bekerja di luar negeri. Setelah dipikirkan dan dipertimbangkan, akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran temannya itu. Kemudian berangkatlah si gadis ini ke negeri tetangga bersama beberapa teman dari kampungnya. Satu bulan kemudian, gadis itu pun berhasil mengirim uang untuk orang tuanya. Setiap bulan, sang gadis mengirimi uang hasil kerjanya, dan dalam beberapa bulan, rumah gadis itu pun sudah menjadi rumah mewah. Orang tua dan saudara kandungnya pun hidup sejahtera. Namun ketika dia pulang, ternyata gadis itu sudah menderita penyakit AIDS. Tidak ada sanak keluarga yang mau mengerti, walaupun gadis itu sangat mengharapkan kepedulian dari keluarganya. Masih di insting, inspirasi penting. Memang, sahabat, adalah wajar kalau kita mengharapkan orang lain berbuat baik atau peduli kepada kita pada saat kita susah, terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi kenyataannya kadang tidak sesuai dengan harapan. Orang justru meninggalkan kita ketika kita sedang susah atau menderita. Tapi sahabat, kita tidak boleh marah atau jengkel atau menyalahkan orang lain. Daripada pusing mikirin tindakan orang lain terhadap kita, yang justru akan membuat kita lebih susah dan berbeban berat, lebih baik positive thinking saja. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia pasti mengecewakan. Tetapi berharaplah kepada Tuhan, yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang ditinggalkan atau tidak dipedulikan oleh orang-orang yang Anda kasihi? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08 22 74 98 77 88 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel L. Brando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan,

sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Siap semuanya? Saya boleh dengar suara anak-anak tua di sini, siap semuanya? Mari kita memuji Tuhan bareng-bareng ya.

Apa kabar semua anak-anak Tuhan di sini? Apa kabar all believers? Saya bilang believers karena kita semua percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Kita percaya pada satu nama yaitu Tuhan Yesus, amin. Saya yakin di hari ini ingin melihat kita semua bersatu bareng-bareng tanpa memikirkan apa-apapun. Kita semua satu dalam satu nama yaitu Yesus Kristus. Saya mau lihat kebersamaan kalian semua dalam lagu ini. Saya akan bagi dalam 3 part. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, dan di tengah saya. Yang di depan saya nyanyi begini. Biarkan Tuhan melihat kebersamaan kita.

사랑하사에.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Baiklah Anda belajar suatu nyanyian yang memiliki kuasa untuk mengusir semua ketakutan dan kecemasan. Itulah nyanyian tentang kasih kepada Bapa di surga. Ya Bapakku, Bapakku yang kekasih. Siapakah yang menyanyikannya? Yaitu semua pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Mereka hidup dalam ketergantungan kepada Allah Bapa dengan penuh kepercayaan dan rendah hati. Lagi pula dengan menyadari bahwa mereka orang bersahaja, sama seperti anak-anak saja. Mereka merasa senang tinggal di rumah Bapa, tempat nyanyian ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan tak henti-hentinya. Biarlah ini menjadi nyanyian kegemaran Anda juga. Nyanyian ini akan mengusir ketakutan dan kecemasan Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat kedua hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, ajarlah kami mendengar lebih dalam daripada sekedar kata-kata. Biarlah firman-Mu hidup dan bekerja di dalam hati kami. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 3 ayat 2-21. Di Hebron lahirlah anak-anak bagi Daud, yang sulung ialah Amnon, anak Ahinoam, perempuan Yisrael. Yang kedua ialah Kileab, dari Abigail, perempuan Karmel, janda Nabal. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, putri Talmai, Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefatia, anak dari Abital. Yang keenam ialah Yitream, dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Selama terjadi peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, Abner semakin berpengaruh dalam keluarga Saul. Saul mempunyai selir namanya Rispa binti Aya. Kata Isboset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri selir ayahku?" Abner sangat marah karena perkataan Isboset itu, katanya, "Apakah aku kepala anjing yang memihak Yehuda? Sampai sekarang aku menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menyalahkan aku terkait dengan perempuan itu. Kiranya Allah menghukum Abner dengan berat bahkan lebih lagi jika tidak kulakukan bagi Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepadanya. Memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta Daud atas Israel dan Yehuda dari Dan sampai Beersheba." Isboset tidak dapat lagi mengatakan sepatah kata pun kepada Abner karena takut kepadanya. Saat itu juga Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Ikatlah perjanjian dengan aku, maka aku akan membantumu untuk membawa seluruh Israel berpihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengikat perjanjian denganmu. Hanya satu hal ku minta darimu. Jangan sekali-kali melihat mukaku kecuali engkau membawa Mikal putri Saul terlebih dahulu apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isboset anak Saul dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit kitan orang Filistin." Lalu Isboset menyuruh orang mengambil perempuan itu dari suaminya, Paltiel bin Lais. Suaminya berjalan bersama dia sambil menangis dan mengikuti dia sampai Bahurim. Kata Abner kepadanya, "Pulanglah." Lalu ia pulang. Abner pun berunding dengan tua-tua Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian. Dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner juga berbicara dengan orang Benyamin. Lalu Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang dipandang baik oleh orang Israel dan seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama 20 orang, Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Kata Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi menghimpun seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengikat perjanjian dengan engkau dan engkau menjadi raja atas semua yang kau kehendaki." Lalu Daud melepas Abner pergi dengan selamat.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Allah tidak berkenan kepada orang-orang yang melawan kerajaannya. Jangan heran jika kesepakatan mereka tidak akan bertahan. Selama peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, Abner menjadi semakin berpengaruh. Sepertinya posisi ini membuatnya besar kepala, karena saat Isboset menegurnya atas perzinahannya dengan Rispa, selir Saul, ia sangat marah. Ia mengingatkan kesetiaannya kepada keluarga Saul dan membuat sumpah untuk memindahkan kerajaan dari keluarga Saul ke keluarga Daud. Isboset pun diam, tetapi sumpah telah dibuat dan segera dilaksanakan. Abner mengirim utusan kepada Daud untuk mengikat perjanjian dengannya. Daud menyetujui dengan syarat bahwa Mikal, istrinya yang adalah putri Saul, harus diambil dari suaminya dan dikembalikan kepada Daud. Abner berhasil membujuk tua-tua Israel dan orang Benyamin untuk bergabung dengan Daud. Abner datang bersama 20 orang, dan dalam perjamuan ia menyatakan kesiapannya untuk menghimpun seluruh orang Israel dan mengikat perjanjian dengan Daud sebagai raja atas semua. Kesepakatan Abner dan Isboset tidak berjalan lama, tidak lebih dari 2 tahun. Karena kesombongan terjadi konfrontasi yang berujung pada perubahan keberpihakan. Abner yang tadinya meninggikan Isboset berbalik mendukung Daud. Kesepakatan mereka akhirnya terpecah. Isboset bersepakat dengan Daud untuk mengembalikan Mikal, dan Abner bersepakat dengan orang Israel untuk mengakui Daud sebagai raja. Dari kisah ini kita mendapat bukti bahwa kesepakatan orang-orang yang melawan kerajaan Allah pada akhirnya tidak akan bertahan lama, karena mereka adalah orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri, dan kesepakatan mereka tidak mungkin diberkati Allah. Karena itu, kita tidak perlu takut dengan kesepakatan seperti itu. Selama kita mengenali dan mendukung kerajaan Allah, kita akan bertahan sampai akhir dan terbukti setia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teguhkanlah iman kami untuk tetap percaya bahwa setiap rencana yang melawan kehendak-Mu tidak akan bertahan selamanya. Ajarlah kami berdiri dalam kebenaran-Mu dengan hati yang tenang. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
5: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rayakan feminitas Anda. Saya ingin sejenak berbicara kepada Anda, para wanita. Pernahkah Anda berpikir serius tentang fakta bahwa Anda adalah seorang wanita dan bukan seorang pria, merupakan rancangan Allah yang istimewa bagi Anda? Bila Allah membutuhkan satu pria lainnya di dunia, maka Anda akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki. Karena sesungguhnya, ada sekitar 104 bayi laki-laki yang lahir untuk setiap 100 bayi perempuan. Namun, Tuhan merancangkan Anda untuk menjadi seorang wanita. Di sini saya ingin mendorong Anda untuk merayakan feminitas Anda. Suatu kali saya memiliki seorang tetangga bernama Sydney. Suatu nama anak laki-laki sebab ayahnya kecewa ia bukanlah anak laki-laki. Ia tumbuh dengan rasa tidak percaya diri sebab ia merasakan penolakan ayahnya. Namun Allah tidak menolaknya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada Anda tubuh berlekuk yang indah. Pornografi telah mencurangi dan mengeksploitasi kita sebagai wanita. Namun kita datang dari rancangan surgawi untuk menjadi ciptaan yang indah dari karya Tuhan. Hargai tubuh Anda. Rawatlah tubuh Anda dengan nutrisi dan olahraga. Nikmati baju-baju yang cantik dan hal-hal yang feminin. Tak lama setelah kami menikah, kami mengunjungi Paris, Prancis. Saya pernah mendengar tentang para wanita tunasusila yang ada di jalan-jalan kota itu, namun saya tidak siap untuk melihat bahwa mereka termasuk wanita-wanita tercantik di sana. Rapi, ramping, bergaya, dan berjalan dengan bangga. Saat itu juga saya berpikir, bila mereka dapat terlihat seperti itu selagi mendapatkan uang dengan cara yang tidak terhormat, maka saya dapat tetap membuat diri saya menarik bagi suami saya, yang setia kepada saya dan mengasihi saya dengan segenap hatinya. Memang benar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, namun melihat hati. Namun dunia ini masih melihat penampilan. Karena itu, nikmati feminitas Anda, tidak dengan kemewahan atau keegoisan, melainkan dengan kebebasan untuk menjadi seseorang yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Tuhan Allah ada di antara kita, amin.

0: Anda mungkin merasa patah hati sekarang. Anda tidak dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Cobalah mencatat segala sesuatu yang membuat Tuhan sungguh berarti bagi Anda. Ialah Bapa yang mengasihi Anda, yang senantiasa merencanakan hal-hal yang baik. Ialah penyempurna yang agung, yang akan menyempurnakan rencananya yang penuh kemuliaan bagi Anda. Ia Maha Kuasa, dan Ia menawarkan naungan dan perlindungan kepada Anda. Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal bagi kelepasan Anda. Apabila Anda merenungkan semua hal ini serta memuji Tuhan untuk semua itu, maka sukacita Anda akan berkobar kembali, dan lenyaplah semua kemurungan dan kesedihan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Tuhan Allah mengajukan suatu tawaran besar. Ia bersabda, "Mintalah banyak, maka itu akan diberi kepadamu. Surga dan bumi adalah milikku. Semua malaikatku menunggu perintahku. Mereka siap untuk melayani aku, untuk melaksanakan perintah-perintahku. Selaksa kali berlaksa-laksa. Suatu kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang kau butuhkan? Maka mintalah banyak. Mintalah hal-hal yang besar daripadaku, dan aku akan memberikannya kepadamu."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 08

Mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

Shalom, saudara ku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-563. Puji Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Saudara ku dikasih Tuhan, saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga di Samarinda dan seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Dan saya berdoa siapapun Anda, meskipun Anda tidak pernah berjumpa dengan Pastor Apis Rupang, tapi doaku menyertai siapapun yang mendengar siaran ini, karena kebenaran firman Tuhan, firman Allah itu sanggup mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Jangan cari manusia, tapi carilah firman-Nya, carilah Tuhan selama Ia masih berkenan. Setelah aku dikasih Tuhan, ada beberapa kesaksian yang saya temukan secara langsung. Mereka datang kepada saya, mereka datang kepada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang hebat untuk minta kesembuhan. Dan akhirnya mereka kecewa, mereka berkata, kami gak sembuh, Pak. Lalu kemudian saya katakan, kamu salah, kamu bukan mencari Tuhan, tapi kamu mencari pendeta. Dengar, siapapun yang mendengar pada hari ini, jangan mencari pendeta karena bukan pendeta yang menyembuhkan Anda. Tapi carilah firman-Nya, carilah Tuhan Yesus, karena Yesuslah oleh karena anugerah-Nya yang menyembuhkan Anda. Itulah sebabnya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, pastikan Anda mendengarnya dan menyimaknya sampai selesai, sehingga firman ini mengubahkan kehidupan kita. Sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode ke-563. Saya mengajak Anda untuk melihat dalam kitab 1 Samuel, pasal 13, ayat 8 dan 14. Demikian firman Tuhan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserai-serai meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserai-serai meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasih Tuhan. Sebab itu, aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini dari satu tema yang kita baca, satu beberapa ayat yang sudah kita baca, saya mengajak Anda untuk mendengar satu renungan dari judul yang saya berikan, ketaatan menghancurkan karir yang sudah dibangun. Ketaatan menghancurkan karir yang sudah dibangun. Dan kita bisa melihat kisah dari Raja Saul yang sudah dibawa oleh Tuhan di atas puncak, sehingga Saul menjadi raja oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Saul telah dinobatkan menjadi raja pertama Israel. Dan sedang pada saat itu, dia sedang menghadapi ancaman besar dari pasukan Filistin, saudaraku. Samuel berjanji akan datang dalam 7 hari untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum peperangan. Tapi kita lihat dari cerita ini, ketika Samuel belum juga tiba dan pasukan mulai tercerai berai karena ketakutan, lihat saudaraku, Saul menjadi tidak sabar.
dan dia mulai mengambil alih peran yang bukan haknya. Saul sendiri, kita bisa melihat dari apa yang sudah kita dengar, yang kita baca, dia mempersembahkan korban bakaran. Sesuatu yang seharusnya hanya dilakukan oleh imam. Tepat sudah aku dikasih itu, kita bisa melihat dari cerita ini. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Samuel datang. Dan dia akhirnya menegur tindakan Saul sebagai kebodohan dan ketidaktaatan yang fatal, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita bisa melihat dari kisah ini, ketidaktaatan menghancurkan sebuah karir yang sudah dibangun, yang sudah ada di atas puncak. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan sekecil apapun alasannya itu dapat menghancurkan sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Saul memiliki alasan yang tampaknya masuk akal. Sepertinya masuk akal alasannya. Situasi genting. Dikatakan pasukan panik. Waktu yang mendesak. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Tuhan tidak menilai dari alasan manusiawi, saudaraku, melainkan dari ketaatan terhadap perintah-Nya. Dengarkan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Kita bisa melihat karir Saul sebagai raja yang baru saja dimulai dengan penuh potensi mulai runtuh. Justru bukan karena serangan musuh dari luar, saudaraku. Hancur yang dibangun oleh Saul seorang raja bukan dari serangan musuh di luar, tapi karena Saul melangkahi batas otoritas dan tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya ketika baca ini, saudaraku, saya merinding. Banyak hal yang disingkapkan, makanya dari satu ini saya akan menjabarkan lebih banyak lagi. Begitu banyak renungan-renungannya bisa kita ambil dari kisah ini, saudaraku. Kita bisa melihat dari kisah ini, yang pertama kita bisa melihat dari ketidaktaatan. Lihat saudaraku dikasih Tuhan, konsekuensinya berat. Apa yang dialami? Kerajaan yang seharusnya diwariskan turun-temurun kepada keturunannya itu dicabut oleh Tuhan, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan itu adalah bukti kasih yang sejati kepada Tuhan. Apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15? Yesus katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Yesus sendiri dalam pergumulannya di Getsemani. Yesus memilih taat sepenuhnya kepada Bapa, kehendak Bapa. Meskipun dia harus menanggung penderitaan berat, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan, ini menjadi model. Model siapapun. Ini bukan toko pendeta, tapi ini pribadi Yesus, saudaraku. Lihat apa yang Yesus katakan, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, yaitu Bapa, saudaraku. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 26 ayat 39. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, teladan Yesus ini menunjukkan kontras dengan Saul. Lihat, di saat tertekan dan waktu mendesak, ketaatan justru harus semakin dipegang teguh. Dengar, bukan dikompromikan. Bukan dikompromikan demi rasa aman sesaat, saudaraku.
Dari sini kita belajar, dengar saudaraku. Lihat saudaraku. Siapapun Anda, meskipun dalam keadaan tekanan kayak apapun, tetaplah taat dan setia melayani Tuhan. Tetaplah taat dan setia mengerjakan apa yang sudah diberikan dalam kehidupanmu. Tekanan kayak apapun, lihat, Yesus menjadi model. Apa yang Yesus katakan, bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, banyak orang di zaman now ini, saudaraku, di zaman sekarang ini, membangun karir, pelayanan, bahkan usaha atau juga posisi dengan susah payah. Namun, satu keputusan tidak taat. Dengar baik-baik, keputusan tidak taat. Bagaimana mereka mengambil jalan pintas, melangkahi batas kewenangan. Bahkan berapa banyak orang di akhir zaman, di masa now ini, mirip kayak karakter Saul, tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Lihat, itu dapat meruntuhkan semuanya dalam sekejap, saudaraku. Saudaraku pendengar yang dikasihi Tuhan, tekanan pekerjaan, target yang mendesak, atau rasa panik sering menjadi alasan untuk apa berkompromi. Tapi lihat saudaraku dikasihi Tuhan, dari kisah Saul ini mengajarkan kita bahwa alasan yang tampaknya logis di mata manusia tidak selalu dibenarkan di mata Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, apapun kondisimu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, mungkin engkau sedang mengalami susah payah, tetaplah di dalam jalurnya firman Tuhan. Tetaplah di dalam ketaatan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Jangan keluar dari kepada ketaatan. Keluar daripada prinsip kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Apalagi kalau saat ini kondisimu sedang terpuruk. Contohnya, saudaraku, berapa banyak kita berhitung-hitung sama Tuhan. Ini saya kasih contoh yang pertama, yang sakit. Ketika gak sabar menunggu waktunya Tuhan, saya menemukan ada orang, saya berjumpa langsung. Ketika saya mau mendoakan, sebelum saya mendoakan, saya tanya dulu apa yang sudah ia lakukan selama ini, beberapa hari ini. Ternyata dia pergi ke orang pintar. Dia pergi ke orang dukun. Saya bilang bertobat, stop. Hari ini jangan lagi pergi ke dukun, jangan lagi pergi ke orang pintar, tetapi hari ini minta anugerah Tuhan, bertobat, minta kasih Tuhan, minta Tuhan Yesus menolong kehidupanmu, sehingga Tuhan Yesus sanggup menyembuhkanmu, melepaskanmu, dan membebaskanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini satu contoh yang sakit. Lalu siapa lagi yang saya temukan? Ada juga orang yang saya temukan, saudaraku. Orang yang membangun usaha, keluar dari kepada prinsip firman Allah. Dia apa? Dia pergi ke sesuatu, ke tempat untuk memberikan sesajen-sesajen. Dia pasang itu sesajen-sesajen yang membuat pelaris-pelaris. Saya bilang, ini sangat berbahaya karena setan tidak pernah memberi berkat. Setan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya katakan demikian. Setan tidak pernah memberikan berkat. Yang sebaliknya, dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya bilang bertobat. Usahamu, kalau mau diberkati, jangan cari sesajen. Tapi lakukanlah prinsip kebenaran firman Tuhan. Yaitu apa? Ikatkan dirimu dengan perjanjian berkat. Dalam keadaan susah apapun, tetaplah melakukan perpuluhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, persembahan sepersepuluhan itu adalah perjanjian berkat. Di dalamnya ada ketaatan yang harus kita lakukan. Kalau engkau tidak lakukan, tidak taat. Saya mau kasih tahu, saya tidak katakan bahwa saya tidak mengutuk Anda, tidak. Tetapi kebenaran firman Tuhan, ketika kita keluar dari garis firman Tuhan, itu artinya kita ketiadaan Allah dalam kehidupan kita. Maka yang terjadi adalah bukan berkat yang datang dalam kehidupanmu,
tapi kutuk yang datang dalam kehidupanmu. Para pendeta, para gembala tidak perlu mengutuk Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi memberi, Anda sudah tidak lagi mengembalikan perpuluhan, para pendeta tidak perlu mengutuk. Tapi ketika itu yang Anda lakukan, Anda sudah keluar dari garis kebenaran firman Allah. Saya mau kasih tahu, engkau akan melihat. Makanya Tuhan berkata, ujilah aku. Itulah sebabnya dalam keadaan apapun yang sedang kau alami saat ini, belajarlah dalam ketaatan. Meskipun kau berkata, Pak Pendeta, cicilanku banyak, tagihanku banyak, saya mau kasih tahu, itu artinya kau sudah terdesak. Dalam keadaan terdesak, mari kembali kepada firman-Nya. Lakukan saja ketaatan kepada firman-Nya. Lakukan apa yang sudah ditulis. Karirmu kepada puncak, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Dengar, itu janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan apa? Olehmu, engkau akan menjadi berbahagia. Lihat dalam kitab Maliaki tentang perihal perpuluhan. Endingnya bukan kaya raya. Endingnya engkau berbahagia, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Dari sini kita sudah lihat ya. Mari kita belajar, kita renungkan. Saudaraku, kita tahu banyak kesaksian di zaman modern ini. Kisah-kisah pemimpin, pengusaha, maupun pelayan Tuhan yang karirnya runtuh bukan karena kalah bersaing, melainkan karena satu keputusan tidak taat, memanipulasi laporan, mengambil jalan pintas yang melanggar prinsip, dan bertindak di luar kewenangan karena tidak sabar menunggu proses yang benar. Sebaliknya, ada pula kita mendengar, saya juga melihat saudaraku ya, kesaksian mereka yang memilih tetap taat dan bersabar di tengah tekanan besar. Dan pada waktunya Tuhan memulihkan serta meneguhkan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tiga hal, saudaraku, dengarkan baik-baik. Ada hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, catat. Jangan melangkahi batas kewenangan demi rasa aman. Sekalipun situasi mendesak dan menakutkan, kenali batas peran dan kewenangan yang sudah Tuhan percayakan. Dan jangan mengambil alih apa yang bukan bagian kita. Siapapun Anda, kalau engkau aser, lakukanlah pekerjaanmu sebagai aser. Kalau engkau pemusik, lakukan bagianmu sebagai pemusik. Engkau koordinator ibadah raya, lakukanlah bagianmu. Jangan keluar, jangan lari, dan jangan menyimpang, dan jangan melampaui batas kewenangan demi rasa aman sesaat. Yang kedua, setelah dikasih Tuhan, belajar sabar menunggu waktu Tuhan. Memang kalau kita bilang sabar, banyak orang nggak sabar. Terbukti Indonesia paling susah diajar untuk antri. Indonesia, masyarakat Indonesia paling susah belajar untuk mengantri. Kenapa? Di dalam mengantri ada filosofi. Filosofinya mengantri adalah sabar. Saudaraku, saya mau kasih tahu, ketidaksabaran itu sering menjadi pintu masuk ketidaktaatan. Percaya bahwa Tuhan mengatur waktu jauh lebih baik daripada apa? Solusi insan yang kita ambil sendiri. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, jaga ketaatan sebagai fondasi karir dan pelayanan. Dengar, saudaraku dikasih Tuhan, sehebat apapun posisi atau pencapaian yang telah dibangun, semuanya bisa runtuh oleh satu saja, yaitu apa? Ketidaktaatan. Saudaraku, dengar pada hari ini, jadikan ketaatan kepada firman Tuhan sebagai prioritas di atas segala pertimbangan praktis. Hari ini buka hatimu. Kalau ada di antara kita, mungkin engkau sudah mengalami kehancuran. Jangan-jangan engkau sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dari Saul kita belajar, ketidaktaatan menghancurkan karir yang sudah bangun. Tapi dengar, saudaraku dikasih Tuhan, ada kabar gembira. Hari ini pintu anugerah masih terbuka. Tuhan mau setiap kita bertobat kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Yesus, kembali untuk menuruti dan menghidupi firman-Nya. Hari ini buka hatimu. Saya berdoa, ura mataka masataka dabalaba. Ampuni kami Tuhan.

0: kalau kami hidup dalam ketidaktaatan. Kami orang Kristen bertahun-tahun, tapi kami tidak hidup dalam ketaatan. Sehingga kami melihat hidup kami selalu mengalami stagnasi. Kami tidak mengalami kemenangan hidup. Karena kami keluar dari ketaatan. Ampuni kami yang berdosa ini, Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami mengakui dosa kami. Dan hari ini kami menerima Engkau. Kembali memanggil Engkau. Yesus Tuhan, masuklah Engkau dalam kehidupan kami. Jadilah Raja dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan Roh Kudus, jamah kami. Supaya kami hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya hari ini anugerah Allah keselamatan dicurahkan di tengah-tengah kami. Secara khusus hamba berdoa Tuhan buatnya sakit. Mari pegang bagian sakit. Aku berdoa pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar. Baik sakit kanker maupun sakit tumor apapun bentuknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagian-bagian benjolan, bagian paha, bagian kaki tangan, bahkan dada, kepala, telinga, hidung, mata yang dipegang oleh para pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan pada hari ini kami percaya, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar episode ini. Dan dalam waktu beberapa hari, Pastor Agus kembali ke Jakarta terus mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ada. Lalu kembali lagi ke Kalimantan Timur dan kemudian masuk lagi ke pedalaman di sekitar awal bulan September. Saudaraku dikasih Tuhan, mari dukung pelayanan ini. Anda bisa menabur dan memberi persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Bank BCA. 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA. 735-004-5991 ANGB Lapas Samarinda. Terima kasih semua, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan Yesus. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

0: Sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.
1: Dalam Filipi 4 ayat 13-17, Rasul Paulus. Dalam Filipi 4 ayat 13-17, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena kamu telah mengirim bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Mission Care bersyukur dipakai menjadi alat kasih Tuhan, karena kasih bukan sekadar kata-kata semata, dan Mission Care telah menyatakannya dalam perbuatan nyata.

0: Ya, 94.4 Hotline FM, your family station. Shalom. Selamat malam Heart Listener, bersama saya Johan akan menemani Heart Listener selama 1 jam ke depan dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Siaran ini terselenggara atas kerjasama Mission Care dan juga Hotel Royal Park. Dan di ruang studio sudah ada narasumber kita, Ibu Riana Hutagalung MTH. Shalom, apa kabar Bu?
1: Ya, baik-baik.
0: Oke. Apa nih yang menjadi tema kita malam ini?
1: Tema kita malam hari ini adalah tema yang tidak disukai orang.
0: Apa tuh?
1: Yaitu sukacita di dalam penderitaan.
0: Wah, pastinya tema kita ini sangat menarik ya. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang tema kita ini, saya persilahkan Ibu pimpin kita dalam doa.
1: Mari kita berdoa. Kami bersyukur dengan waktu yang ada ini, Tuhan masih berkenan untuk berbicara bagi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir karena Tuhanlah yang menjadi puncak daripada apa yang kami lakukan pada saat ini. Berkati semuanya pendengar, berkati kami hamba-Mu yang tidak lebih dari yang lain. Tetapi kalau Tuhan mempercayakan, hamba tidak berani menolak. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkanlah semuanya. Bahkan kami yang ada di dalam ruangan ini, Tuhan senantiasa menolong. Di dalam nama Yesus kami mulai siaran kami pada saat ini. Haleluya, amin. Baik, tadi kita sudah buat katakan sebuah tema yang banyak kali tidak disukai orang, yaitu sukacita dalam penderitaan. Kalau kita mendengar sekilas ya, lucu. Mana ada orang bersukacita di dalam penderitaan? Nanti kita lihat. Nah, jadi kita baca dulu kebenaran firman Tuhan, satu ayat saja yang sudah kami siapkan dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24 dikatakan di sana, perikopnya dibikin oleh Eli, pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Nah, lama saya bingung dengan ayat ini karena ada dikatakan di dalam bagian yang B, dikatakan di sana saya dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Sepertinya kalimat ini pengorbanan Kristus tidak sempurna, ya. Pengorbanan Kristus tidak cukup, sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ternyata saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita baca keseluruhan daripada kitab Kolose ini, bukan seperti ini yang dimaksudkan. Bukan karena kurang sempurna pengorbanan Kristus di kayu salib. Pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus manusia sudah sangat sempurna. Makanya di kayu salib dikatakan pada waktu itu sudah selesai, sudah sempurna. Finish well artinya tidak ada kontribusi kita di dalam keselamatan itu. 0,0001% pun perbuatan kita supaya kita selamat. Pure pengorbanan Kristus dan tidak ada yang kurang lagi. Pengorbanan Kristus sudah sempurna untuk menyelamatkan kita. Tetapi kenapa dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Nanti mari kita lihat. Ya, saudara yang Tuhan kasihi, sekali lagi Apakah penderitaan Kristus di kayu salib kurang? Bukan, sudah sempurna. Ingat ya, penderitaan Kristus di kayu salib sudah sempurna. Tidak ada karena perbuatan kita. Tidak ada kontribusi kita 1% pun di dalam kayu salib itu. Tapi semua adalah karena pengorbanan Kristus. Kadangkala ada orang berpikir begini, kadang ya seperti kepercayaan-kepercayaan lain lah, harus berbuat ini, harus berbuat itu, harus bersedekah. Bahkan orang Kristen masih ada yang belum paham. Bagi mereka seolah-olah berbuat supaya sempurna keselamatan mereka. Ingat Bapak Ibu, para pendengar, ingat. Kalaupun kita berbuat sesuatu, umpamanya kita berkorban, umpamanya kita melayani, berbuat yang baik, menolong orang dan lain-lain sebagainya, bukan supaya selamat. Ingat ya, kita berbuat itu, kita berbuat baik, kita melayani, kita menolong orang lain, bukan supaya. Ya, kita melakukan yang baik bukan supaya, tetapi kita melakukan yang baik, kita menolong orang lain, kita melayani karena, ya karena kita sudah diselamatkan, maka wajib kita berbuat baik. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus tunjukkan iman kita. Karena Yakobus mengatakan, tunjukkanlah imanmu dari perbuatanmu. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, kadangkala banyak orang mengatakan, aku sudah orang Kristen, aku sudah berbuat baik, aku sudah beriman, dia katakan, aku sudah beriman, aku sudah orang Kristen, KTP-ku sudah Kristen. Tetapi tidak, karena iman itu kan teman-teman tidak seperti benda padat yang bisa kita ambil lalu kita tunjukkan, ini loh imanku. Tidak, iman itu tidak kelihatan, bukan benda padat yang bisa kelihatan. Tetapi dari mana bisa kita lihat bahwa iman seseorang itu ada atau iman orang itu sudah punya iman? Buktinya dia beriman adalah dari perbuatannya. Jadi buah daripada imannya itu kan, dari mana kita tahu? Seperti kata-kata keseharian kita lah. Dari mana kita mengenal pohon itu dari buahnya? Kalau ada jeruk, berarti pohonnya jeruk. Kalau dibilang orang ini jeruk, tapi bukan jeruk buahnya, oh berarti bukan pohon jeruk. Pohon jeruk harus mengeluarkan, membuahkan jeruk sendiri. Nah, itu saudara yang Tuhan kasih, yang kita lihat pada saat ini. Nah, jadi di sini saudara yang Tuhan kasihi, yang sudah kami jelaskan tadi bahwa keselamatan itu pure dari Tuhan, tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, seolah-olah ada yang belum cukup di dalam penderitaan Kristus. Ingat, sudah sempurna penderitaan Kristus untuk menyelamatkan kita. Tetapi kenapa? Kenapa ada kalimat ini, saudara yang Tuhan kasih? Nah, di sini kita lihat, kita tahu bahwa Rasul Paulus itu adalah sepanjang dia melayani, sepanjang dia mengenal Kristus, sepanjang dia ditangkap oleh Tuhan, sepanjang itulah dia melayani mengalami penderitaan-penderitaan. Pernah Rasul Paulus mengatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa sering kedinginan, pernah terkatung-katung di laut, pernah mengalami karam kapal, banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan pernah dia bilang, saya dicambuk, saya dipukul, saya dianiaya. 50 kurang 1. Ya, itu penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus itu penuh dengan penderitaan di dalam menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil itu. Nah, kita boleh melihat di sini adalah bahwa ketika Rasul Paulus mengantarkan Injil ini kepada orang lain, tidak hanya satu kali dia masuk penjara, seringkali dia keluar masuk penjara karena penyampaian Injil itu. Nah, itu penderitaan itu. Tetapi Rasul Paulus tetap bersuka cita di dalam penderitaan yang dia alami itu. Jadi tadi kami sudah katakan, kalau sekilas kita dengar seperti orang bodoh ya, seperti orang yang sudah gila kita ini. Kok bersuka cita, sudah menderita, kok bersuka cita. Nah, Rasul Paulus di dalam penderitaannya tetap dia bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita? Karena dia tahu bahwa di dalam penderitaan yang dia alami, ada sesuatu yang indah, ada sesuatu tugas yang dari Tuhan yang dapat dia laksanakan, yaitu menyampaikan Injil itu. Nah, ini saudara yang Tuhan kasihi, yang Paulus maksudkan adalah setelah Kristus menderita untuk menyelamatkan umatnya, para pelayan Kristus ketika sudah kita selamat, Yesus menderita menyelamatkan kita, bukan berarti kita diam saja. Tetapi ada tugas kita untuk memberitakan, untuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain, sekalipun kita hidup di dalam penderitaan. Itu yang disukacitakan oleh Rasul Paulus. Sehingga penderitaan itu, Rasul Paulus tidak menganggap itu penderitaan lagi, tetapi dia bersuka cita karena dia tahu dia sudah menyampaikan Injil itu, menyampaikan bahwa Yesus mati bagi kita dan bahwa siapa yang mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka dia akan selamat. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga dia bersuka cita. Dia tidak peduli lagi dia terkaram di dalam kapal, terkatung-katung di dalam laut. Dia tidak peduli lagi, dia tidak cengeng lagi. Tetapi di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dia tidak pedulikan itu, kesulitan-kesulitan itu. Yang penting tersampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Pengorbanan Kristus sudah sempurna, tetapi kita yang hidup, kita yang ditebus oleh Allah ini, belum boleh kita berhenti, tetapi kita harus terus menyampaikan Injil ini. Maka dikala kita menyampaikan sebagai transportnya Injil ini kepada orang lain, tidak jarang kita mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ya. Itu makanya dikatakan, sekarang aku bersuka cita ya. Paulus sedang mengalami penderitaan karena pelayanan. Tetapi ia tidak melihat pelayanan itu sebagai penderitaan. Ya, menderita dia, kelaparan, kedinginan. Tetapi di hatinya Rasul Paulus, dia tidak terfokus, dia tidak cengeng. Tidak terfokus kepada penderitaan itu, dia tidak cengeng mengalami kedinginan itu, dia tidak cengeng mengalami terkatung-katung, tetapi justru dia bersuka cita karena dia tahu bahwa di dalam penderitaannya itu ada maksud Tuhan di dalam dirinya supaya firman Tuhan tersampaikan kepada orang yang belum mengenal Kristusnya. Jadi, sekali lagi, penderitaan tidak menambah kesempurnaan daripada salib, ya, supaya kita tidak salah, ya. Penderitaan bukan supaya sempurna pengorbanan Kristus, tidak. Tetapi penderitaan, karya penebusan Kristus sudah sempurna. Tetapi penderitaan itu tadi adalah harga yang harus kita bayar untuk menyampaikan Injil ini kepada orang lain. Banyak kesaksian, banyak contoh-contoh saudara yang Tuhan kasihi. Kita tahu seperti rasul-rasul itu dulu, ke-12 rasul itu, kita tahu kan tidak ada mereka ketika mereka menyampaikan Injil itu. Tidak seorang pun mereka yang mati seperti kita manusia. Dikasih peti yang bagus, dihormati, dimandikan rapi-rapi dibikin, ganteng-ganteng, cantik-cantik masuk dalam kubur sana. Hanya Rasul Yohanes yang mati dengan baik itu pun dibuang di dalam pembuangan. Yang lainnya itu mati tidak wajar. Ada yang digoreng, ada yang disalibkan terbalik, ada yang diikat dan dicabik-cabik, macam-macam kengerian daripada kematian Rasul Paulus. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, mereka menderita loh. Semua itu mereka menderita. Tetapi penderitaan yang mereka alami itu karena mengantarkan Injil ini kepada orang lain, mereka tidak pernah merasakan itu penderitaan. Tetapi justru mereka merasakan itu sukacita karena mereka turut merasakan penderitaan di dalam pengantaran Injil ini kepada orang lain. Melaksanakan transportasi daripada Injil ini kepada orang lain, disitulah mereka menderita. Tetapi mereka tidak cengeng, tetapi mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini, penderitaan itu mendatangkan sukacita bagi mereka. Nah, ini saudara yang Tuhan kasihi, penderitaan dapat menjadi harga sebuah pelayanan, ya. Penderitaan menjadi harga sebuah pelayanan. Selain daripada murid-murid Yesus yang ke-12 itu, terus semakin kesini, tidak banyak orang yang hidup tenang, yang hidup damai sejahtera ketika mereka menyampaikan Injil atau ketika mereka menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, sampai sekarang kita lihat banyak orang sekarang itu yang tidak boleh masuk Indonesia, dideportasi karena mengabarkan Injil. Itu merupakan, kita lihat ya, kayak si Saipudin itulah ceritanya. Tidak boleh pulang ke Indonesia. Tetapi tidak pernah kita dengar dia hidup menangis, sedih, tetapi tetap bersuka cita. Penginjil-penginjil itu, mereka walaupun mengalami penderitaan secara fisik, secara mental, tetapi mereka tetap bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Karena di dalam penderitaan yang mereka alami itu, mereka melaksanakan amanat agung itu. Itulah tugas kita. Nah, penderitaan yang kita alami ini bukan menyempurnakan pengorbanan Kristus, tetapi harga yang harus tetap masih kita terima, kita harus jalankan di dalam menyampaikan Injil ini. Contohnya lah ya, seperti di Mission Care. Saya tahu teman-teman pengusaha-pengusaha yang ada di dalam Mission Care, di dalam tubuh Mission Care inilah ya, mereka memang tidak semua bisa menginjil masuk ke pedalaman, tidak semua bisa melayani di pedalaman, tetapi dengan berkat yang mereka berikan kepada hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama yang rela mengajarkan agama, tetapi tidak sesuai tidak mencukupi kehidupan mereka, maka ditopang oleh misioner dan mahasiswa teologi yang mereka dukung. Saya tahu memberi sebagian harta itu menderita juga. Saya tahu, saya sudah pernah katakan, tidak semua member yang ada di dalam misioner itu orang yang berlebihan. Saya tahu ada juga mereka memberi dari segala kekurangan. Itu merupakan sebuah penderitaan. Iya kan? Menderita yang harusnya kita makan tapi harus kita berbagi. Itu menderita loh. Yang harusnya kita pakai untuk belanja keluarga, mencukupkan keluarga, tetapi rela mengurangi kebutuhan keluarganya. Itu juga merupakan sebuah penderitaan. Tetapi ada

0: makannya. Makanya saya sering berkata kepada jemaat begitu. Kita harus punya hati bersuka cita ketika bisa, berbahagia ketika kita bisa memberi. Ya, usahakan itu. Kita minta dari Tuhan. Karena itu tugas kita harus bisa memberi. Tetapi sebelumnya itu kita menderita loh. Menderita memberi itu. Punya kita berkurang. Nah, itu juga merupakan penderitaan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, mereka menderita. Mereka berkekurangan, tetapi tetap mereka bersuka cita. Itu yang dimaksudkan. Jadi, penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah bukan penderitaan untuk melengkapkan, menyempurnakan penderitaan Kristus di kayu salib. Penderitaan Kristus di kayu salib sudah sempurna, tetapi penderitaan yang kita alami sekarang ini adalah ketika kita mengantarkan Injil itu kepada orang-orang yang belum menerima Yesus. Itulah yang kita sempurnakan di dalam tubuh kita. Penderitaan di dalam pengantaran berita keselamatan ini kepada orang lain. Jadi saudara yang Tuhan kasihi, pengorbanan Kristus sudah membayar lunas hidup kita. Tidak usah lagi kita membayar. Sudah dibayar oleh Kristus. Umpamanya, saya punya utang di bank. Lalu ada orang membayar, melunasi utang saya itu. Tidak perlu lagi saya membayarnya karena sudah dibayar oleh seseorang tadi. Ini juga pengorbanan Kristus sudah sempurna. Tidak perlu lagi kita tambahkan dengan penderitaan kita. Tetapi yang kita menderita sekarang ini tidak bisa kita hindari. Di dalam mentransportasi, memaksimkan, mengojekkan firman Tuhan ini kepada orang lain, tidak jarang kita mengalami penderitaan. Inilah yang harus kita jalankan, yang harus kita lengkapkan di dalam tubuh kita. Jadi, hamba-hamba Tuhan, mereka tidak cengeng. Mereka yang masuk penjara tidak cengeng. Mereka bersuka cita. Karena mengantarkan Injil itu kepada orang lain, banyak yang masuk penjara. Mengantarkan Injil itu kepada orang lain, ada yang ditembak mati. Mengantarkan Injil itu kepada orang lain, ada yang disiksa. Ini saudara yang Tuhan kasihi. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, ini adalah merupakan kewajiban bagi kita. Ya. Tetapi karena penderitaan tadi itu mempunyai hubungan dengan pekerjaan Kristus. Nah, kalaupun kita menderita sebagai pengantar Injil ini, anggap itu sebuah kebahagiaan. Saya mau bersaksi dulu.
1: Ya, boleh.
0: Bulan 7, ya, kami pergi ke Kalsel untuk mengantarkan Injil ini. Mengantarkan Injil ini kepada orang-orang yang belum menerima Yesus. Saya dalam satu bulan saya dua kali pergi bolak-balik ke Kalsel. Karena anak-anak yang saya bawa semuanya pemabuk, sehingga saya duduk di belakang. Duduk di belakang dengan jalan bisa mengubur kambing. Lubang besar-besarnya lubang itu. Perjalanan pertama selamat. Perjalanan kedua, mau pulang, mau menyelesaikan semuanya pulang. Saya tidak tidur satu malam, menjaga-jaga pinggang. Kapan mobil ini masuk lubang? Supaya saya jaga ini si pinggang ini jangan terhantar. Karena saya sudah dibontang-panting. Sudah sekitar jam 3:30, 4. Saya tidak tahan lagi mengantuk, saya tertidur. Ketika saya tertidur, mobil masuk di dalam lubang sehingga saya terbentur kepala sampai benjol kayak bola pingpong di sini, untung tidak berdarah, dan dagu saya terhantuk dengan

0: kursi, lidah saya tergigit berdarah-darah. Semula saya agak sedih, nangis. Aduh, sakitnya. Sakit betul, sudah kayak pingpong di kepala ini. Sudah darah, saya telani aja darah itu. Karena tidak ada tisu, saya duduk di belakang. Itulah contohnya. Semula saya sedih. Semula-mulai saya bersungut. Anak-anak ini kurang baik. Saya sudah orang tua ditaruh di belakang. Padahal saya juga yang mau mereka, karena semua pemabuk. Sebagai orang tua harus menjadi panutan. Saya duduk di belakang, dibanting-banting selama dua kali pergi pulang. Dan yang terakhir, saya dibanting benjol kepala, tergigit lidah, sak biru dagu saya. Ini contoh kecil. Ketika saya menangis, saya katakan dalam hatiku, kamu itu cengeng betul, baru segitu. Jangan cengeng. Akhirnya saya malu kepada diri saya. Sehingga walaupun saya menangis saking sakitnya, tetapi tangisan saya bukan tangis cengeng. Tapi tangisan saya katakan terima kasih Tuhan. Tuhan masih mau memakai saya. Walaupun keadaannya seperti ini, sudah tua, tidak mungkin lagi, tidak pantas lagi sebenarnya pergi jauh-jauh. Tapi kalau Tuhan masih memakai, saya bersuka. Saya menangis, bersyukur sama Tuhan. Hai jiwaku, jangan engkau cengeng. Saya menangis bersyukur kepada Tuhan. Bukan menangis cengeng. Artinya, saya sudah turut menderita di dalam penyampaian Injil itu. Sedikit, ini hanya sedikit. Orang lain banyak merasakan yang lebih menderita lagi. Nah, maksud kami di sini, maksud saya di sini, maksud firman Tuhan di sini adalah di dalam kita menyampaikan Injil ini, amanat agung itu sebagai tugas kita. Mari kita orang yang kuat, mari kita orang yang tidak cengeng, karena kurang makan sedikit sudah cengeng, karena kurang baju sedikit sudah cengeng, karena kurang tidak ada ongkos untuk pelayanan sedikit sudah cengeng, tetapi mari kita bersuka cita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini, bahwa masih ada tugas yang harus kita lengkapkan di dalam daging ini. Bukan berarti kita cari penderitaan, supaya saya menderita, saya menginjil perontal-perontal lah. Jangan perontal-perontal, ya, tekstual lah. Jangan kita cari-cari permasalahan. Tapi kalau permasalahan itu datang, jangan kita cengeng, bahwa di baliknya itu ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Boleh saya simpulkan?
1: Oke. Okay. Oh, mungkin ya setelah lagu baru nanti. Okay. Disimpulkan. Ya, listener, sangat memberkati ya apa yang sudah disampaikan Ibu Riana tentang penderitaan dalam pelayanannya. Ya, apabila hak listener ingin apabila hak listener ingin tahu lebih dalam tentang pelayanan Mission Care, hak listener bisa menghubungi di 0811 587 0028 atau di 0853 8872 2594.

0: Iya, satu pujian dari Putri Siagian indah pada waktunya, sangat memberkati kita di malam hari ini. Heart listener, apabila heart listener ingin mengetahui seputar Mission Care, heart listener bisa bergabung di nomor yang sudah kita siapkan di live Facebook kita. Heart listener bisa langsung menghubungi. Ini Bu, saya ada pertanyaan dari Ibu yang sudah sampaikan yang tadi. Ini saya mau tanyakan, di sini ada ibu yang tadi sampaikan penderitaan adalah harga yang kita bayar mengikut Tuhan. Dalam hal ini itu kan sangat berat sekali ya.
1: Berat.
0: Itu bagaimana caranya agar kita iman kita tetap mengikut Tuhan terlepas kita dalam pelayanan ini sangat menderita, itu bagaimana caranya agar iman kita tetap teguh?
1: Jadi ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan berarti kita enak-enak aja. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita selama kita hidup ada di dalam dunia ini, yaitu mengantarkan, menyambungkan, mengantarkan Injil itu kepada orang lain, seperti amanat agung itu. Itu jadi kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, bukan supaya kita memuaskan keinginan kita, mau berpoya-poya, mau ke sana sini untuk memuaskan keinginan kita, tidak. Sebenarnya ketika Tuhan menyelamatkan kita dan Tuhan mengizinkan kita hidup hingga saat ini, ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan, yaitu mengantarkan Injil ini. Kita harus sadar tugas kita itu. Kita harus bisa dipakai oleh Tuhan, harus mau dipakai Tuhan. Jadi kalau kita paham itu, kita tidak akan menderita. Ya. Kalaupun mungkin sih datang penderitaan itu, ya sudah. Jangan kita terus cengeng-cengeng, terus itu terus yang kita pikirkan, itu terus yang kita tambah-tambahi, kita bumbu-bumbui, makin menderita.
0: Tapi kan biasanya dari situ dari penderitaannya itu orang jadi menyimpang kemana-mana. Biasanya kan kayak gitu.
1: Iya, orang yang kurang paham lah itu. Orang kurang paham. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak menghiraukan itu.
0: Tetap teguh ya?
1: Tetap teguh.
0: Oke deh. Ini Bu, mengenai Mission Care ini mungkin ada program-program atau seperti apa ke depannya?
1: Oh iya. Nah, kita bersyukur ya, masih ada Mission Care, masih ada orang-orang yang punya hati untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Masih ada Mission Care yang punya kesadaran bahwa tidak semua kita terpanggil untuk menginjil. Tidak semua kita terpanggil untuk di belakang mimbar. Tidak semua ya, tetapi banyak pekerjaan Tuhan itu yang bisa kita kerjakan, yaitu mensupport tadi itu. Nah, makanya kalau ada Bapak Ibu ya yang ya tidak semualah seperti yang kami katakan bisa berkhotbah, tetapi dukunglah pekerjaan Tuhan. Itu juga sudah sama dengan melayani Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan.
0: Berbagi
1: itu juga sebuah pelayanan yang sangat luar biasa. Makanya ada Rasul Paulus mengatakan, ada yang menaburkan, ada yang menirami, ada yang menyiangi. Pertumbuhannya urusan Tuhan. Mungkin Mission Care menirami, ngasih pupuk-pupuk begitu kan. Ya itu yang saya dapatkan di Mission Care ini. Nggak rugi kok.
0: Iya. Oke, yang tadi di renungan Ibu yang menjadi tema kita bersuka cita dalam penderitaan. Apa nih Bu yang menjadi kesimpulan dari tema kita yang tadi itu?
1: Ya, kesimpulan kita di sini supaya kita tidak salah paham ya, seperti kurang penderitaan Kristus, sudah cukup kok, sudah cukup penderitaan Kristus. Nah, penderitaan kita tidak menyempurnakan salib, ya. Penderitaan kita tidak menyempurnakan salib. Tapi penderitaan kita tidak menghilangkan sukacita kita. Paulus tetap bersukacita sekalipun menderita, ya. Jadi penderitaan tidak menghilangkan sukacita. Penderitaan dapat menjadi harga sebuah pelayanan. Penderitaan menjadi harga sebuah pelayanan. Kristus telah membayar harga keselamatan kita. Sekarang kita dipanggil untuk rela membayar harga kesetiaan dalam pelayanan. Itu yang menjadi kesimpulan. Jadi, mari kita berani bayar harga. Jangan cengeng, jangan hanya mengasihi diri. Belum tentu kita hidup lama 100 tahun di dalam dunia ini. Tapi seberapapun hidup yang dikasih oleh Tuhan, mari kita manfaatkan dengan baik untuk menyampaikan Injil ini, mengirimkan Injil ini kepada orang-orang yang belum menerima Yesus, seperti caranya mission care gitu.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Ya Ibu, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri siaran ini, saya persilahkan Ibu Riyama untuk mimpin kita dalam doa.
1: Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami tetap kokoh kuat di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami tidak bisa lepas dari penderitaan-penderitaan yang kami alami di dalam dunia ini, karena kami masih ada di dalam dunia, masih berjalan-berjalan bersama-sama dengan penderitaan itu. Tetapi seperti tema kami, janganlah penderitaan itu membuat kami kehilangan sukacita. Biarlah kami tetap bersukacita di dalam pengiringan pelayanan kami kepada Tuhan. Karena melalui penderitaan itu ada berhubungan dengan penyampaian kebenaran firman Tuhan dan berhubungan dengan maksud daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba sangat memohon ampun kepada Tuhan. Hamba kurang pintar merangkai kata-kata, menjelaskan lebih sempurna, lebih sistematis. Tetapi baru ini yang hamba dapat lakukan. Namun hamba tetap bersuka cita karena masih ada Roh Kudus yang lebih bagus, yang lebih hebat menerangkan kepada setiap pendengar. Maka kiranya Tuhan mengerjakan itu di hati setiap pendengar. Sama-sama kami merenungkan kebenaran firman-Mu ini dan membuat kami kokoh, kuat, tetap bersuka cita di dalam perjalanan hidup kami, di dalam menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Terima kasih, berkati mission care Tuhan. Biarlah mission care tetap kuat, tetap tegap, berjalan terus, tidak akan putus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, menjemput kami. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami akan selesaikan acara kami pada saat malam hari ini. Haleluya, amin.
0: Amin. Ya, terima kasih Bu atas renungannya yang disampaikan malam ini, dan juga kesaksiannya sangat luar biasa. Dan heart listener, apabila heart listener ingin ikut dalam bergabung dalam pelayanan mission care atau memberikan donasi ya Bu ya,
1: iya,
0: bisa langsung WhatsApp di 0811 587 028, dan di nomor 0853-8872-2594. Akhir kata, saya Johan, pamit undur diri, keep on growing and never give up.

Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Anda sudah mendengarkan mengenai surga. Surga itu adalah tempat yang indah dan betul-betul nyata. Di dalam tempat ini berkumpul semua orang beriman, mulai dari zaman perjanjian lama sampai kepada zaman perjanjian baru. Kota inilah yang seharusnya kita cari, sebab di dalam kota ini segala kehausan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Saat ini Anda sedang menyimak seri pelajaran baru yang diambil dari surat Yakobus. Judul seri ini adalah 12 langkah untuk menuju kedewasaan. Selamat mendengarkan ulasan dari Dr. Michael ini. Dan jangan sampai Anda melewatkan satu seri pun dari seri pelajaran ini.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: Today we are going to commence a new series of messages.
1: Hari ini kita akan memulai sebuah seri pelajaran baru.
0: We are calling the series of messages 12 steps for growing up.
1: Kami menyebut seri pelajaran ini 12 langkah menuju kedewasaan.
0: And it comes directly from the epistle of James.
1: Dan seri ini diambil langsung dari surat Yakobus.
0: And today I will only introduce the subject to you.
1: Dan hari ini saya hanya akan memperkenalkan topik ini kepada Anda.
0: I want to begin by telling you a family story.
1: Saya ingin memulai dengan menceritakan kepada Anda sebuah kisah keluarga.
0: No matter who you are or what you are or how old you are, whenever you return to your hometown, you are looked upon as that little boy that they knew.
1: Tidak peduli siapa Anda, jabatan Anda, atau berapa usia Anda, kapan saja Anda pulang kampung, Anda kelihatan seperti anak kecil yang orang-orang kampung kenal.
0: Especially if you are the youngest brother in a large family.
1: Teristimewa jika Anda anak bungsu di dalam sebuah keluarga besar.
0: To them you are still the little boy who used to get into trouble or fighting with older siblings.
1: Bagi mereka, Anda masih anak kecil yang dulu berada dalam masalah atau berkelahi dengan kakak kandung.
0: The little boy who said things that he shouldn't have said and did things that he shouldn't have done.
1: Anak kecil yang mengatakan segala sesuatu yang tidak boleh dikatakan dan melakukan segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan.
0: No matter how successful you become, there's

0: still treat you the way they used to.
1: Tidak peduli bagaimanapun suksesnya Anda, mereka masih memperlakukan Anda seperti dulu.
0: They want to tell you what to eat or where to go and who to see.
1: Mereka ingin mengatakan kepada Anda apa yang harus Anda makan, kemana Anda pergi, dan siapa yang harus Anda temui.
0: Now, this gives us a whole new insight into the epistle of James, who was the Lord Jesus's half-brother.
1: Nah, hal ini memberikan kepada kita pengertian baru ke dalam surat Yakobus yang ditulis oleh saudara tiri Tuhan Yesus.
0: We will be spending several messages looking into this magnificent epistle.
1: Kita akan menelusuri beberapa pelajaran untuk melihat surat yang indah ini.
0: To understand James' epistle, you must understand how it feels growing up in a home where Jesus is your older brother.
1: Untuk memahami surat Yakobus, Anda harus mengerti bagaimana rasanya menjadi dewasa di dalam sebuah keluarga di mana Yesus adalah kakak tertua Anda.
0: Jesus was perfect.
1: Yesus itu sempurna.
0: He could do no wrong.
1: Ia tidak bisa berbuat salah.
0: My big brothers thought that they were perfect, but they were not really.
1: Kakak-kakak saya mengira bahwa mereka itu sempurna, tetapi sesungguhnya tidak.
0: In Jesus's home, nothing was ever Jesus's fault.
1: Di rumah Yesus tidak pernah ditemukan kesalahan Yesus.
0: James must have done every bad thing.
1: Yakobus pasti telah melakukan hal buruk.
0: No doubt James saw how different Jesus was.
1: Tidak diragukan lagi, Yakobus melihat betapa berbedanya Yesus itu.
0: It would be wonderful to think that James believed in his brother right away.
1: Akan luar biasa untuk dipikirkan bahwa Yakobus segera mempercayai kakaknya itu.
0: Yet John 7:5 tells us that not even his brothers were believing in him.
1: Namun Yohanes 7 ayat 5 memberitahukan kita bahwa saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya.
0: But one day all of that changed.
1: Tetapi suatu hari semua itu berubah.
0: A cruel crucifixion silenced Jesus.
1: Sebuah penyalipan yang kejam telah membunuh Yesus.
0: But the grave could not contain him.
1: Tetapi kuburan tidak bisa menahan dia.
0: And on the third day he got up out of the grave.
1: Dan pada hari yang ketiga ia keluar dari kuburan.
0: And for 40 days he appeared in person to hundreds of eyewitnesses, among them was his half brother James.
1: Dan selama 40 hari ia menampakkan diri kepada ratusan saksi mata, di antara mereka adalah Yakobus, adik tirinya.
0: 1 Corinthians 15:7 tells us of an encounter between James and Jesus.
1: 1 Korintus 15 ayat 7 memberitahu kita perjumpaan antara Yakobus dan Yesus.
0: The Bible does not tell us about the content of this meeting.
1: Alkitab tidak mengatakan kepada kita mengenai isi pertemuan ini.
0: Yet we know enough to know that James was a changed man afterward.
1: Namun kita tahu bahwa Yakobus menjadi orang yang berubah setelah itu.
0: He was no longer cynical or skeptical.
1: Ia tidak lagi sinis atau skeptis.
0: He was no longer critical or unbelieving.
1: Ia tidak lagi suka mengkritik atau tidak percaya.
0: According to Galatians 2:9, he became a pillar of the church in Jerusalem.
1: Menurut Galatia 2 ayat 9, ia menjadi soko guru jemaat di Yerusalem.
0: He totally embraced Jesus.
1: Ia sungguh-sungguh mencakup Yesus.
0: He gave Jesus his all, including his very life.
1: Ia menyerahkan semua keberadaannya termasuk kehidupannya kepada Yesus.
0: For tradition tells us that James died a martyr for the cause of Christ.
1: Sebab tradisi menjelaskan kepada kita bahwa Yakobus mati sebagai seorang martir karena Kristus.
0: First he was shoved off the pinnacle of the

0: used him to write this great epistle which bears his name.
1: Tetapi syukur kepada Allah, sebelum ia mati, Roh Kudus memakai dia untuk menulis surat yang luar biasa ini dengan memakai namanya.
0: And he was writing this epistle to Christians who were facing tough times.
1: Dan ia menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang menghadapi masa-masa sukar.
0: These Christians were going through trials and testing.
1: Orang-orang Kristen ini akan melalui pencobaan dan ujian.
0: James' purpose was to help them mature in the faith through the trials.
1: Tujuan Yakobus adalah untuk menolong mereka supaya dewasa di dalam iman melalui pencobaan-pencobaan.
0: So he writes in James 1:1 saying, James, bond servant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes, those in dispersion, be rejoicing.
1: Sehingga ia menulis dalam Yakobus 1 ayat 1 yang berkata demikian, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan.
0: Many companies display the corporate logo on their seal or on their letterhead.
1: Banyak perusahaan menunjukkan logo perusahaannya pada cap mereka atau pada kepala surat mereka.
0: Bond slave is James' seal.
1: Hamba adalah capnya Yakobus.
0: This was his title.
1: Ini adalah gelarnya.
0: This is his credential.
1: Ini adalah mandat sahnya.
0: He is confessing publicly that he is the property of another.
1: Ia mengaku di depan umum bahwa ia adalah milik orang lain.
0: I want to pause here for a moment to tell you something.
1: Saya ingin berhenti sejenak di sini untuk memberitahu Anda sesuatu.
0: James had spent more time with Jesus than most people over 30 years in family life.
1: Yakobus telah menghabiskan banyak waktu bersama Yesus lebih daripada orang lain selama 30 tahun di dalam keluarga.
0: Wouldn't you think that it would be impressive to the new believers that James would display these credentials?
1: Tidakkah Anda berpikir bahwa akan mengesankan orang percaya baru apabila Yakobus mau menunjukkan bukti-bukti ini?
0: People are often impressed by who you know, not what you know.
1: Orang-orang sering terkesan dengan siapa yang Anda kenal atau apa yang Anda tahu.
0: And James could have played on this intimate knowledge of Jesus.
1: Dan Yakobus bisa saja mendasarkan pada pengenalan yang dalam mengenai Yesus.
0: He could have emphasized his family relationship to Jesus and amazed his audience, but he didn't.
1: Ia bisa saja menekankan hubungan keluarganya dengan Yesus dan membuat pendengarnya kagum, tetapi ia tidak melakukannya.
0: He introduced himself as James, a bond slave of God and the Lord Jesus Christ.
1: Ia memperkenalkan dirinya sebagai Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus.
0: If I was writing this letter and trying to get the attention of my readers who might not know who exactly I was, I would have emphasized my half-brother relationship with Jesus to the fullest.
1: Jika saya menulis surat ini dan berusaha untuk mendapatkan perhatian dari pembaca saya yang mungkin tidak mengenal dengan pasti siapa saya, maka saya akan menekankan pada hubungan saudara tiri dengan Yesus sampai akhirnya.
0: I would want the readers to know that I am, spiritually speaking, very important person.
1: Saya ingin pembaca tahu siapa saya, artinya seseorang yang sangat penting.
0: I wouldn't want anyone to be asking James who?
1: Saya tidak mau seseorang bertanya, Yakobus, oh siapa ya?
0: I would have emphasized the family connection for all its worth.
1: Saya akan menekankan hubungan keluarga untuk mendapatkan manfaat.
0: But no, the one who gets the prominence is not James, but the Lord Jesus.
1: Tetapi tidak, seseorang yang mendapatkan tempat utama bukan Yakobus, melainkan Tuhan Yesus.
0: James gives Jesus the full messianic title, the Lord Jesus Christ.
1: Yakobus memberikan kepada Yesus gelar Mesias secara penuh, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
0: As if to say, as for me, James, I am a bond slave of him.
1: Seolah-olah ia berkata, saya, Yakobus, adalah hambanya.
0: What does that mean?
1: Apakah artinya itu?
0: The slave has no choice but to obey his master.
1: Hamba tidak mempunyai pilihan selain menaati tuannya.
0: Oh yes, that's me, James.
1: Oh ya, itu saya, Yakobus.
0: The slave only does the will of the master.
1: Hamba hanya melakukan keinginan tuannya.
0: Yes, that's me, James.
1: Ya, itu saya, Yakobus.
0: The slave must give total submission and control of his life to his master.
1: Hamba harus menyerahkan penundukan dirinya total dan penguasaan hidupnya kepada tuannya.
0: And James saying, that's me, James.
1: Dan Yakobus berkata, ya, itu saya, Yakobus.
0: The slave must not equivocate or have divided allegiance or mixed loyalty. Or look out for his own interest.
1: Hamba tidak boleh berdalih, membagi kesetiaan, setengah hati atau mencari kepentingannya sendiri.
0: Yes, that's me, James, bond slave of the Lord Jesus Christ.
1: Ya, itu saya, Yakobus, hamba Tuhan Yesus Kristus.
0: The fact that James affirms that if

0: Trinity of the Lord Jesus Christ is a tremendous thing here.
1: Fakta bahwa Yakobus menegaskan keilahian Yesus Kristus sebagai sesuatu yang luar biasa di sini.
0: Think about it.
1: Pikirkanlah hal itu.
0: No one knows your weaknesses and your shortcomings better than a member of your family.
1: Tidak seorang pun mengetahui kelemahan Anda dan kekurangan Anda lebih baik daripada keluarga Anda sendiri.
0: Yet James recognizes that his half brother is no other than God incarnate.
1: Namun Yakobus mengakui bahwa kakak tirinya tidak lain adalah penjelmaan dari Allah sendiri.
0: And that is why he goes on verse 2 and 3 and says, "Deem it pure joy, my brethren, whenever you fall into various kinds of trials, knowing that the testing of your faith is producing endurance."
1: Dan itulah sebabnya ia melanjutkan di dalam ayat 2 dan 3 dengan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan."
0: Let me ask you a question.
1: Saya ingin bertanya kepada Anda.
0: How do you respond when the hurt is so real to you?
1: Bagaimana Anda meresponi, menanggapi ketika hal-hal yang melukai begitu nyata bagi Anda?
0: How do you respond when the walls close in?
1: Bagaimana Anda meresponi ketika tembok tertutup rapat di depan Anda?
0: James starts his letter by telling us how to respond.
1: Yakobus memulai suratnya dengan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita meresponi.
0: For some, his words are bitter medicine and very hard to swallow.
1: Untuk beberapa orang, kata-katanya adalah obat yang pahit dan sangat sulit ditelan.
0: His words run contrary to what we think we really want.
1: Kata-katanya bertentangan dengan apa yang kita kira dan juga bertentangan dengan apa yang kita inginkan.
0: Trials in life for the unbeliever often come to nudge them to turn to God.
1: Ujian-ujian di dalam kehidupan untuk orang-orang yang tidak percaya sering datang untuk membangkitkan mereka supaya berbalik kepada Allah.
0: For the believer, trials are God's way of helping you to grow up.
1: Bagi orang percaya, ujian-ujian adalah cara Allah untuk menolong Anda menjadi dewasa.
0: I often say that trials don't have to be your undertaker, they can be your teacher.
1: Saya sering berkata bahwa ujian-ujian tidak perlu menjadi petugas pemakaman Anda. Semua itu bisa menjadi guru Anda.
0: James said we are to consider it pure joy whenever we fall into various trials.
1: Yakobus berkata kita harus memikirkan sukacita sejati kapan saja ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan.
0: Not if we fall into trials, but whenever we fall into trials.
1: Bukan apabila kita jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan, tetapi kapan saja kita jatuh ke dalam ujian-ujian.
0: How you react to your trials should distinguish between the believers and the unbelievers.
1: Bagaimana reaksi Anda kepada pencobaan-pencobaan Anda seharusnya membedakan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya.
0: And James is writing to people who are really facing bad times here.
1: Dan Yakobus menulis kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menghadapi saat-saat buruk di sini.
0: And he's saying to them that despite of that, you must count it joy.
1: Dan ia berkata kepada mereka, meskipun begitu, Anda harus tetap bersuka cita.
0: What is he suggesting?
1: Apa yang ia sarankan?
0: Does he mean that I would put on a big smile on my face and show everyone how spiritual I am by holding back tears?
1: Apakah maksud Yakobus bahwa saya akan tersenyum lebar dan menunjukkan kepada setiap orang betapa rohaninya saya dengan menahan air mata?
0: Does it mean that I exclaim cheerfully, "Oh, good, now I lost my job"?
1: Apakah maksudnya saya menyatakan dengan riang, "Oh, bagus, saya kehilangan pekerjaan saya"?
0: Oh, I had a heart attack and I'm very happy about it.
1: Atau saya terkena serangan jantung dan saya sangat gembira dengan itu.
0: No, he's not saying that at all.
1: Oh, bukan sama sekali. Ia tidak berkata seperti itu.
0: God does not want us to display hypocritical happy face.
1: Allah tidak menginginkan kita untuk terlihat munafik dengan muka gembira.
0: God does not want us to put on a mask disguising our hurts.
1: Allah tidak ingin kita memakai topeng atau menyamarkan hati kita.
0: God is not looking for steel-clad saints who refuse to feel, who deny their sorrows, or who never own up to their struggles.
1: Allah tidak sedang mencari orang-orang kudus berbalut baju baja yang tidak merasa apa-apa, yang menyangkal kesedihan mereka atau tidak pernah mengakui pergumulan-pergumulan mereka.
0: But he is looking for us to reach the point in our walk with him where we can have an unfluttered hearts in the midst of tragedy.
1: Tetapi ia mencari kita sampai pada titik perjalanan kita bersama dia di mana kita bisa memiliki hati yang tidak tergoyahkan di tengah tragedi.
0: We can have peace in the midst of uncertainty.
1: Kita bisa memiliki damai sejahtera di tengah ketidakpastian.
0: We can have calm assurance in the midst of disaster and loss.
1: Kita bisa memiliki jaminan ketenangan di tengah bencana dan kehilangan.
0: The joy that James is talking about is not a show of phony bravado or fake happiness.
1: Sukacita yang Yakobus bicarakan bukanlah menunjukkan mulut besar Anda atau kebahagiaan palsu.
0: But rather, it is the right attitude of a heart of contentment and honest submission to the Father's plan.
1: Tetapi adalah sikap yang benar dari hati yang puas dan penundukan diri yang jujur kepada rencana Bapa.
0: In the next broadcast, I want to tell you about the secret code that will unlock the peace of God in the midst of trial.
1: Dalam pelajaran yang akan datang, saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai kode rahasia yang akan membuka damai sejahtera Allah di tengah ujian.
0: And that is why I want to urge you to tune in and listen to the next program because it's very important.
1: Itulah sebabnya saya ingin mendorong Anda untuk bergabung dalam siaran yang akan datang, mendengarkan program yang sangat penting ini.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan mengenai surat Yakobus yang sangat indah ini dan siapa sesungguhnya Yakobus. Yakobus adalah adik tiri Tuhan Yesus, tetapi di dalam surat ini dia tidak menonjolkan diri berdasarkan hubungan keluarganya itu. Sebaliknya dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Yakobus mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dalam surat ini juga Yakobus menunjukkan apa yang harus Anda lakukan ketika pencobaan itu datang. Menurut Yakobus, kita harus bersuka cita. Kita bersuka cita bukan atas pencobaan yang kita alami, tetapi ketika pencobaan itu mendatangi kehidupan kita. Ini adalah rahasia yang luar biasa, dan Anda layak untuk mempraktikkan rahasia ini, sebab Yakobus sudah melalui semua pencobaan di dalam kehidupannya.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci, Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda benar ketika Anda berkata, apabila akan terjadi kekacauan yang menghancurkan segala sesuatu, maka dunia ini akan lebih gelap daripada masa-masa yang lampau. Seluruh bumi akan tenggelam dalam malam gelap gulita. Akan tetapi, apabila malam itu mencapai puncak kegelapannya, maka terang Allah akan memancar dengan cemerlang bagi Anda dan bagi mereka yang menjadi miliknya. Lalu kita akan mengalami kebenaran ayat berikut. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pada waktu itu, Anda dapat berjalan di dalam terang, langkah demi langkah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Thank you, Lord.
1: Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, "Rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel, pasal 13, ayat 13-14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang. Mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan. Saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan. Tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.
1: The 4.4 Heartline Radio.

0: hati Anda bingung dan tertekan ketika memikirkan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Pandanglah ke gunung-gunung dari mana datangnya pertolongan. Pertolongan itu pasti akan datang. Pertolongan itu datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hati kita diubah ketika kita memalingkan pandangan kita dari segala sesuatu yang mengancam kita, kemudian menengadah kepada Dia. Hal ini akan menguatkan kita dan meyakinkan kita akan kuasanya, sehingga lenyaplah segala ketakutan dan keragu-raguan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: cara Tuhan memimpin Anda telah direncanakan dan dipikirkannya sejak awal. Itulah jalan bagi Anda. Itulah jalan yang terbaik yang akan membawa Anda kepada tujuan yang sangat mulia. Allah Bapa menanti Anda menerima jalan itu dari tangannya. Ia menanti Anda menempuh jalan itu dengan segenap hati Anda. Maka hendaknya Anda berkata, "Terima kasih ya Bapa, karena Engkau memimpin saya pada jalan yang terbaik." Ucapan syukur ini akan membuka mata Anda, sehingga Anda dapat melihat berkat-berkat Allah yang tersedia pada jalan ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

wanita ciptaan Tuhan yang spesial. Elaine Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki dua kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk dua kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan dua, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Katakanlah kepada Allah, Bapa Anda, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena aku tidak hanya harus berhadapan dengan soal keuangan, bakat, dan kesanggupan manusia saja, tetapi aku dapat bersandar kepada tangan Tuhan yang berkuasa, yang telah menciptakan alam semesta. Engkau berfirman, dan apa yang dahulunya tiada, sekarang ada. Jika kita memegang janji ini dengan ucapan syukur, maka kita akan menerima segala pertolongan yang kita perlukan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua orang di dunia ini. Hal ini dapat terjadi dengan perantaraan orang-orang yang beriman kepadanya. Kini ia sedang menanti hal ini terjadi dengan perantaraan Anda. Oleh sebab itu, beranilah untuk beriman. Berusahalah untuk percaya kepadanya walaupun dalam situasi yang tak berpengharapan sedikit pun. Anda akan mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan, serta membesarkan namanya di antara umat manusia. Dan hal ini akan memperkaya dan membahagiakan Anda. Lagi pula, hal-hal mengherankan yang Anda alami akan menguatkan iman Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Hardiners Semberenang. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta AP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Soul, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius pasal 6 ayat ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Halo, salam, selamat malam.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Selamat malam para pendengar semuanya.
0: Baik, malam ini kita kembali bersama-sama. Kita percaya doa yang dipanjatkan, kuasanya dahsyat, nyata, mujizat Tuhan bagi setiap pendengar malam ini ya Pak ya.
1: Amin.
0: Ya, dan firman Tuhan mengingatkan kita Pak Pendeta, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sebuah jawaban di tengah-tengah kekhawatirannya yang seringkali membuat banyak orang takut ya Pak Pendeta.
1: Betul sekali. Bahwa Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33 ini merupakan satu perintah yang daripada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks di sini adalah tentang kekhawatiran. Karena dari ayat-ayat sebelumnya, bahkan dari ayatnya yang di atas, ayatnya yang ke-19, di situ mengatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta. Oke, pasal ayatnya yang ke-25, maaf, ayat 25 di situ dikatakan tentang hal kekhawatiran. Yang menjadi kesimpulan adalah ayatnya yang ke-33, kalau banyak orang mengkhawatirkan akan makan, akan minum, akan pakaian, bahkan banyak hal yang dikhawatirkan oleh manusia di akhir zaman ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diharapkan untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ayat selanjutnya berkata, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Makan, minum, pakaian. Bahkan saudara Tuhan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, untuk kamu orang percaya, saudara dan saya, carilah dahulu kata Tuhan kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat ini, menjelaskan kepada saudaraku yang kasih Tuhan bahwa Bapamu yang di surga tahu. Dan Allah ingin mencukupkan semuanya bila mana saudara dan saya mengutamakan Allah. Bila mana saudara dan saya memprioritaskan Tuhan, mencari kehendak Allah, berdoa, membaca firman Tuhan, mengutamakan akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kecukupan apa yang saudara perlukan. Dan apa yang saudara dan saya khawatirkan, itu semuanya tidak akan terjadi. Karena kadangkala sebagai manusia mengkhawatirkan hal-hal yang negatif. Dan Tuhan mampu memberikan jawaban. Tuhan mampu memberikan kecukupan bila mana saudara dan saya mengutamakan kebenaran Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Makan? Minum? Kenapa saudara Tuhan ayat ini dikatakan makan dan minum? Karena konteks pada waktu itu bahwa minum adalah sesuatu yang penting. Karena kehidupan di padang belantara, saudara Tuhan, air sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Kalau sekarang, zaman sekarang, mungkin kebutuhan utama adalah sandang, pangan, dan papan. Tetapi waktu itu, makan, minum, pakaian. Sekali lagi, tekanannya adalah minum atau air merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan semua yang akan menjadi kebutuhan, keperluan saudara. Percayalah Allah sanggup mencukupi, memelihara, memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Utamakan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu. Teguhkan hati kami, ya Tuhan, agar tetap setia dan taat di dalam kebenaran-Mu. Dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami diperlengkapi dengan karunia-karunia yang dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Hardiness, malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari berbagi kesaksian dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan sepanjang hari yang telah dilalui untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang malam ini rindu ingin didoakan oleh karena berbagai persoalan dan pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Mungkin itu karena sakit, keuangan, atau masalah pekerjaan, studi, dan juga masalah rumah tangga. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa untuk didoakan bersama-sama di 0812 8784 7210. Kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210.

0: Baik, dan kita angkat telepon dari Bu Friska. Salam, selamat malam Bu Friska.
1: Halo, Pak. Ya. Selamat malam, Pak. Apa ya, kabar ya?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa dalam Tuhan, oh, Ibu.
1: Ya, sama ya. Juga, Pak.
0: Puji Tuhan.
1: Saya selalu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Ya.
1: Pak.
0: Ya, Ibu.
1: Ada lagu yang itu, Pak, ya.
0: Lagu
1: biar gunung berpindah.
0: Biar gunung berpindah.
1: Iya.
0: Baik.
1: Yang ajarin aku. Ya satu lagi.
0: Apa?
1: Walaupun gunung tidak berpindah.
0: Walaupun gunung tidak berpindah, baik. Ya.
1: Salam.
0: Selamat malam Bu Friska.
1: Ya.
0: Ya, dari Bu Friska ya. Kita akan carikan lagunya. Puji Tuhan ya, selalu sehat. Kita angkat telepon dari Kesani. Halo, salam. Selamat malam Kesani.
2: Malam Bapak Lepi. Kemarin lagunya belum diputarin, Pak. Tuan peluang sebentar saja.
0: Karena lagu itu lagu AI.
2: Lagunya buat bebek panah ya, Pak.
0: Kalau lagu AI kita tidak putarkan ya Kusani.
2: Tadi firman mengatakan semuanya ditambahkan pada kita semuanya apa ya. Utang saya juga nambah, Pak. Pak, tungguin mama saya, Pak ya. Besok, Pak. Sama mama Monica, Pak. Sama kabar saya, Pak ya. Masih ya, Pak.
0: Baik. Tuhan berkati Kusani. Memang Kusani ini selalu semangat dan senang bercanda ya. Baik, Kusani, lagu yang AI tentu kita tidak putarkan ya. Sudah ada himbauan dari pimpinan ya. Baik, kita angkat telepon dari Ibu Ida Sulastri. Halo, salam, selamat malam Bu Ida.
3: Selamat malam, Pak.
0: Ya.
3: Segala puji hormat hanya kemuliaan nama Tuhan.
0: Amin, puji Tuhan Ibu.
3: Ya. Saya masih bergumul, Pak, dengan masalah keuangan, bayar kontrakan, dan kebutuhan hidup hari-hari. Ya, bantuin saya supaya saya tidak diusir lah, istilahnya. Dan ada berita sukacita juga. Dua hari lalu, pas 17 Agustus, Pak, saya diinterview pakai video call.
0: Puji Tuhan.
3: Dari negara Kuwait, Pak. Untuk koki atau cook di sebuah kindergarten atau taman kanak-kanak. Ini interview pertama sudah lulus, saya menunggu interview kedua. Kalau interview kedua lulus, saya langsung nanti persiapan medical check up. Nah, tentunya perlu dana ya, mahal kalau untuk medical check up. Kalau nanti medical check up lulus, barulah proses visa beres. Barulah tiket datang dan saya berangkat ke sana. Saya minta campur tangan Tuhan, pulihkan tubuh saya. Karena banyak orang yang jatuh di medical check-up-nya, Pak. Ya, kalau untuk yang lain-lain ya, puji Tuhan kemarin dia sudah tertarik. Dia akan bicarakan dengan si pemilik sekolah taman kanak-kanak atau kindergarten ini. Bahkan kemarin saya interview itu sudah ditawar gaji 180 sampai 200 dinar Kuwait sebulan.
0: Amin.
3: Udah langsung ditawar, Pak, kerja 5 hari, 2 hari libur, 1 hari kerja 8 jam. Saya nggak percaya, Pak, ini beneran apa enggak gitu. Amin. Jadi tanpa agen ini, Pak, langsung dari ininya, Pak. Jadi memang benar harus tetap sabar dan tetap berharap pada Tuhan. Apalagi saya udah ditolak minta bantuan ke gereja. Hampir down saya, Pak. Tapi Tuhan bilang, aku yang menciptakan langit dan bumi, masalah kamu gak bisa sih gituin loh.
0: Amin.
3: Seperti tadi firmannya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
0: Ya.
3: Memang susah, Pak. Rasa khawatir itu kadang dipakai iblis, Pak. Untuk memahkan kita. Ya soalnya apa? Token listrik kebunyi, gas habis, terus susah cari pinjaman, terus apalah gitu. Saya kan selama ini ditolak karena umur. Untuk jadi pembantu atau ART aja itu maksimum 45. Saya udah coba untuk tukang masak di warung makan atau apa. Jadi dari hal-hal yang itu udah semua saya jalani. Saya hanya berserah pada Tuhan. Nah, ini juga saya untuk interview yang 17 Agustus itu, saya kurang, bukannya kurang, saya nggak mau terlalu berharap, takut kecewa. Soalnya waktu bulan awal Juni saya udah interview untuk di sebuah vihara Buddha di Mangga Besar, Jakarta Barat. Sudah tes masak vegetarian, semua lulus. Bahkan interview kedua kan siap-siap tanda tangan kontrak. Ternyata tidak, saya tunggu sebulan dua bulan, lalu saya hubungin bagian personalnya, katanya sudah diisi oleh orang lain. Ya sudahlah. Jadi saya terus gigih berusaha.
0: Amin.
3: Dan nggak gampang, Pak. Karena nggak ada orang yang mau mengerti, hanya sedikit gitu lah yang mengerti dan hanya bisa mendoakan. Nah ini ujian buat saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu nggak gampang, Pak, karena situasi sekarang semakin sulit. Harga-harga melonjak. Dimanapun kalau kita ngontrak ya, Pak, pasti pemilik kontrakannya nggak mau telat bayar. Dia akan permalukan, dia akan gedor-gedor, dia sengaja ngeramein. Itu sudah saya alami di beberapa tempat sama. Apalagi saya udah ngeliat di sebelah saya itu udah diusir. Dan terus di kontrakan yang di tempat lain juga sudah diusir hanya karena telat. Itu yang membuat saya khawatir bertubi-tubi. Tapi saya lawan, Pak, rasa khawatir itu.
0: Amin.
3: Saya lawan, saya bilang, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Terima kasih, biarlah kesaksian ini menjadi berkat.
0: Amin.
3: Buat para pendengar hotline yang masih bergumul dengan keuangan, yang dengan kesehatan dan sebagainya.
0: Amin.
3: Doain, Pak, supaya nanti medical check up saya hasilnya bagus, Pak.
0: Amin.
3: Saya tolak segala sakit penyakit dalam tubuh saya. Walaupun tahun lalu di bulan Agustus, dokter kandungan memvonis ada miom di rahim saya 3 cm. Saya imani darah Yesus.
0: Amin.
3: Itu menyembuhkan saya.
0: Amin.
3: Terserah saya mau dibilang orang setengah gila atau enggak waras, enggak peduli. Saya percaya mujizat Tuhan masih berlaku dalam hidup saya.
0: Amin, kita aminin.
3: Para pendengar hotline, apapun masalah yang Anda hadapi, hanya Tuhan yang mengerti.
0: Amin.
3: Ke dalam hati kalian, bahkan setiap tetes air mata kalian diperhitungkan oleh Tuhan.
0: Amin.
3: Berharap pada Tuhan, walau orang bilang mustahil, gak mungkin. Umur udah tua, gak mungkin. Itu saya lawan, Pak. Segala puji hormat untuk kemuliaan nama Tuhan.
0: Amin.
3: Terima kasih untuk Kosani yang sudah memesankan lagu Peluk Aku Sebentar Saja, itu cocok untuk situasi saya saat ini. Supaya saya tidak jatuh, saya harus tetap yakin Tuhan memeluk saya.
0: Amin.
3: Tidak membiarkan saya jatuh tergeletak.
0: Amin.
3: Haleluya. Amin.
0: Baik. Puji Tuhan, Bu Ida. Terima kasih. Kesaksian dan pokok doa dari Bu Ida ya. Kita akan dukung beliau. Tuhan dahsyat ya. Dan sekali lagi saya infokan bahwa lagu yang dihasilkan oleh AI tidak akan kita putarkan karena himbauan dari pengurus ya. Dan salah satu lagu AI itu Tuhan Peluk Aku Sebentar ya. Mohon maaf Kosani ya untuk tidak diputarkan. Dan Bu Ida. Baik Bapak Ibu, dan pokok doa selanjutnya untuk kita doakan juga bersama-sama. Pokok doa datang dari dari Misria ya. Ya, salam Bapak Pendeta.

Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini kami masih boleh berseru dan berdoa kepada Engkau terhadap saudara-saudara kami yang memerlukan bantuan doa. Bapa yang baik, kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Fiska, yang mana Tuhan saat ini memerlukan pertolongan uluran kasih-Mu, dan berikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan terus berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, berikan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-Mu Sani, yang mana Tuhan merindukan untuk berdoa buat mama yang dikasihinya. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan yang prima, sehingga bisa menjalani hidup ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Jauhkan mara bahaya, sakit dan penyakit. Dan biarlah Tuhan pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi dalam kehidupannya. Bahkan untuk Mama Monica, Tuhan tolong juga, Mu akan memberkati, sembuhkan dari sakit penyakit, berikan kekuatan, kuasa, biarlah darah Yesus akan menolong memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ida Sulastri, yang mana saat-saat ini bergumul di dalam kehidupannya soal keuangan. Tuhan, perjuangan bahkan kerinduannya untuk Tuhan buka jalan. Kau akan memberkatinya, khususnya Tuhan untuk pembayaran kontrakan dan kebutuhan hari-hari. Tuhan tolong buka jalan. Kalau firman-Mu berkata, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kami memiliki iman bahwa Tuhan yang memberikan, memelihara, bahkan menambahkan apa yang kami perlukan selama ini. Tuhan sanggup buka jalan. Bahkan Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu Tuhan, beliau sudah menjalani interview yang pertama. Tuhan tolong, gua akan memberkati jika memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Ida Sulastri. Kalau ditawarkan untuk menjadi juru masak di daerah atau negara Kuwait, Tuhan tolong Bapa dalam banyak perkara. Orang banyak gagal di medical check, tapi kami percaya campur tangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan semuanya boleh sehat, boleh pulih, boleh sempurna di hadapan Allah. Kerinduannya Tuhan, semuanya boleh dilewati, dan akhir daripada semuanya itu boleh lulus dan bisa diterima. Terima kasih Bapa, kami percaya melalui kuat kuasa darah Yesus, karena Roh-Mu yang kuat dan perkasa akan memberikan semuanya kepada orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih, terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat pergumulan hamba-Mu Misria. Tuhan tolong, Kau akan memberkati. Kalau saat-saat ini Tuhan dia sedang menyelesaikan modul untuk mengajar, Tuhan tolong biarlah Tuhan

memberikan keberhasilan segera terselesaikan dan bisa terlaksana dengan baik. Tuhan tolong buka jalan, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan sehingga apa yang dipersiapkannya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih juga tolong untuk keuangan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati sehingga Tuhan hambamu boleh mengalami sukacita, bahkan semua boleh berjalan dengan lancar karena pimpinan dan penyertaan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang kami pohonkan di dalam nama Yesus, Engkau akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama. Juga pokok doa datang dari Ibu Yanti ya. Salam selamat malam Hartain Pendeta Epi dan Julius. Mohon dukungan doa untuk Pauline agar Tuhan Yesus kuatkan imannya untuk selalu berserah dan percaya padanya. Mohon doakan pergumulan dalam pekerjaannya serta kesempatan untuk kami. Terima kasih Pendeta Epi, selamat melayani, Tuhan memberkati. Baik, kita akan doakan ya untuk pokok doa yang dari Bu Yanti. Selanjutnya juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, selamat melayani sharing and prayer. Kiranya menjadi kekuatan iman percaya kami sekeluarga, bertumbuh dan berbuah dalam roh dan kebenaran firman. Amin, terima kasih. Dan juga mohon putarkan lagu Seperti Rusa. Baik, kita akan carikan lagunya Bu Rita, Seperti Rusa. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Shalom Pak Pendeta, terima kasih atas renungannya Ido di Karawaci. Mohon dukungan doanya karena saya di layoff karena atasan yang subjektif, dan doakan supaya saya mampu memaafkannya. Proses layoff saya dapat berjalan lancar dan saya mendapatkan pekerjaan lebih baik sesegera mungkin. Saya yakin Tuhan menolong. Dan request lagu dari NDC Worship, Ku Percaya Janjimu. Baik, kita akan coba carikan Mas Ido. Dan tetap semangat ya, pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Mu kami memohonkan belas kasihan-Mu buat keluarga hamba-Mu, Ibu Yanti, dalam pergumulannya. Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Mereka butuh pekerjaan. Mereka rindu dipulihkan keuangan dan juga kesehatan mereka. Dengarkanlah doa keluarga hamba-Mu ini. Bukakanlah telinga dan ulurkan tangan-Mu. Hanya oleh kuasa-Mu sajalah keluarga hamba-Mu, Bu Yanti, boleh mengalami kemenangan, pemulihan, dan mujizat. Kami menyerahkan juga anaknya Pauline ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menguatkan imannya sebagai seorang anak muda, agar ia tetap berserah penuh mengandalkan Engkau. Engkau yang memberikan dia iman yang dewasa dalam menyikapi segala persoalan, pergumulan, tantangan di dalam pekerjaannya. Berikan dia kerendahan hati untuk tetap datang kepada-Mu dan memohonkan hikmat serta solusi. Kami percaya Engkau sanggup, Engkau berdaulat atas setiap kehidupan Pauline. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-Mu Ido, yang kami dengar saat ini dia di lay off karena atasan yang subjektif. Tuhan, hingga ia sangat sulit untuk memaafkan atas kejadian yang dialaminya ini. Ia jujur di hadapan-Mu atas keterbatasannya mengasihi Engkau. Mampukan dia Tuhan. Ingatkan dia akan firman yang pernah ia dengar, bahwa kalau kami belajar mengampuni, maka Bapa juga mengampuni kami. Dan kalau Bapa mengampuni kami, setiap doa dan seruan kami, Bapa juga akan mendengar dan menjawabnya. Bangkitkan Roh-Mu atas anak-Mu. Ingatkan dia bahwa Engkau yang punya rencana atas hidupnya, dan segala kejadian yang dialami adalah bagian proses yang Tuhan izinkan melatih imannya dan membawa dia lebih tinggi lagi dalam rancangan-Mu. Teguhkan imannya bahwa Engkau sangat mengasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu Ibu Rita Mutiara, keluarganya, dan segala usaha yang telah Tuhan percayakan. Tuhan Yesus, Engkau yang membuat dia berhasil. Penuhi dengan damai sejahtera yang dari sorga. Haleluya. Amin.
1: Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu, Tuhan.

0: Hardin, sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta AP Education,
1: dan saya Pendeta Julius Widodo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini kita balik, untuk siapa Anda hidup? Maka tidaklah sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang hidup bahkan untuk masa lalu. Orang-orang seperti ini telah kehilangan gairah dan keinginan untuk hidup di masa depan. Ada orang yang hidup hanya untuk uang. Seluruh perhatian hidupnya ditujukan hanya untuk uang. Dan bagaimana uang bisa membuat hidupnya aman. Ada juga orang yang hidup untuk negaranya. Mereka adalah orang yang terkenal dengan sikap patriotisnya. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan dan kemajuan negaranya. Tetapi ada juga orang yang hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang seperti ini terkenal sebagai orang-orang yang setia dan sangat menghargai hubungan-hubungan pribadi. Ya, ada berbagai motivasi untuk apa seseorang hidup. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus menentukan sejak sekarang. Untuk apa Anda hidup dan bagaimana Anda berbahagia menjalaninya? Saudara pendengar, lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang

0: percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Dipanggil untuk Mengalahkan, bagian 2. Nats Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Mark Batterson mendorong kita. Psikoanalis Alfred Adler melakukan proyek penelitian menarik yang memopulerkan teori kompensasi. Ia mempelajari mahasiswa seni dan menemukan bahwa 70% dari mereka menderita kelainan optik. Ia menemukan jejak degeneratif di telinga komposer hebat seperti Mozart dan Beethoven. Ia juga mengutip banyak contoh orang lain yang akhirnya menjadi sukses di bidang kelemahan terbesar mereka. Adler percaya bahwa cacat lahir, kemiskinan, penyakit, dan keadaan negatif seringkali terbukti menjadi batu loncatan menuju kesuksesan. Tuhan ingin mendaur ulang kesulitan Anda dan mengubahnya menjadi pelayanan. Orang-orang mengalami perceraian yang menyakitkan, atau kematian seorang anak, atau kecanduan yang merusak. Tetapi Tuhan membantu mereka keluar dari jurang tersebut, sehingga mereka dapat membantu orang lain dalam keadaan yang sama. Salah satu kesalahan paling melumpuhkan yang kita buat adalah berpikir bahwa masalah kita entah bagaimana mendiskualifikasi kita dari digunakan oleh Tuhan. Tidak seorang pun menggelar karpet merah dan mengundang tragedi ke dalam hidup mereka. Tetapi bakat dan hasrat terbesar kita seringkali merupakan hasil sampingan dari tragedi dan kegagalan terburuk kita. Pencobaan memiliki cara untuk membantu kita menemukan kembali tujuan hidup kita. Permasalahan yang Tuhan bawa Anda lalui menjadi landasan di mana Anda dapat berdiri dan melayani orang lain. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. Dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Ellie Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Ellie mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Ellie melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang Maha Kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: karunia terbesar apakah yang dapat dianugerahkan Tuhan kepada kita? Itulah dirinya sendiri, kodratnya yang sudah menjadi sifatnya, yaitu kasih. Ia tidak ingin menahan kasih bagi dirinya sendiri. Ia ingin agar kita memilikinya juga. Itulah sebabnya ia mengutus Yesus, kasih yang menjelma menjadi manusia, yang membawa kasih ini ke dalam dunia untuk menebus kita, agar kita dapat menaruh kasih. Marilah kita menimba kasih dari pancaran rahmat-Nya, maka kita akan memiliki hadiah yang terbesar, sekarang dan untuk selama-lamanya, yaitu kasih. Tiada sesuatu yang dapat membahagiakan diri kita, seperti bila kita mengasihi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

menyembah-Mu di tempat ini Tuhan, karena Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Doa kami Tuhan, kalau Engkau ingin mengubah atmosfer sekeliling kami Tuhan, doa kami hanya satu, pakai kami Tuhan, pakai hidup kami. Thank you Lord, thank you Jesus.

0: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Yesus berseru kepada kita, ketika ketakutan dan kesusahan mencekam hati kita, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah akan kuasa Allah, kehadirannya itu dapat mengubah neraka menjadi surga. Anda akan dapat merasa secercah suasana surga di tengah-tengah serangan gencar dari si iblis. Stefanus mengalami hal ini. Demikian pula banyak orang lain sesudah dia. Kita akan mengalaminya juga apabila kita percaya akan kasih Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda harus melalui suatu masa gersang, seperti di tengah-tengah padang gurun di dalam kehidupan Anda. Di sekeliling Anda hanya nampak kegelapan dan ketandusan. Akan tetapi, beserta dengan Allah yang kasih adanya itu, tidak ada gurun pasir tanpa tempat yang subur. Anda dapat yakin bahwa tempat-tempat subur itu menantikan Anda. Majulah di dalam pengharapan yang bergembira untuk menemukan tempat-tempat tersebut.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali menjumpai saudara dalam program Bersama Yesus, Lakukan Perkara Besar. Dalam program ini saya mau mengajak pendengar yang sedang mendengarkan siaran radio hotline ini untuk menikmati renungan firman yang sedia saya sampaikan. Tetapi sebelum lebih jauh kita mendengarkan renungan yang sedia sampaikan pada kesempatan ini, saya mengajak saudara pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini untuk memohon pertolongan Roh Kudus, agar supaya di saat firman diperdengarkan, oleh pertolongan Roh Kudus kita dibuat memahami, kita dibuat menyadari, kita dibuat mengerti, dan oleh firman biar kita memperoleh berkat-berkat kekuatan hikmat yang luar biasa di dalamnya. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Yesus Kristus, di kesempatan ini kami mohon, sebelum kami menikmati firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengurapi, mencama, memenuhi setiap kami, agar supaya di saat firman diperdengarkan, kami sungguh-sungguh diubahkan, dipulihkan, dan diberkati. Urapi hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal dan pikiran perasaan manusia, tapi kiranya terus Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga baik hamba-Mu, umat-Mu, sama-sama kami memperoleh berkat-berkat di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, terbuka hati kami, sedia telinga kami untuk mendengar dan menikmatinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amsal pasal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, hikmat yang disodorkan dunia ini dengan hikmat yang dianugerahkan Tuhan sangat-sangatlah jauh berbeda. Dan salah satu kunci keberhasilan yang dimiliki oleh seorang kehidupan Salomo adalah hikmat. Kita tahu bersama bahwa Salomo tidak meminta kepintaran dan kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Salomo yang menjadi prioritas permohonannya di hadapan Tuhan adalah hikmat. Maka jelas sekali firman Tuhan berkata, 3 ayat 13 dalam kitab Amsal, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Yang harus kita renungkan bersama, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat memperoleh hikmat? Sekali lagi, yang harus kita renungkan adalah apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan. Yang pertama, ternyata hikmat itu bersumber dari firman. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka jelaslah yang dijelaskan oleh kitab Yosua. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Apa yang harus kita buat agar supaya kita boleh memperoleh hikmat? Banyak-banyaklah engkau merenungkan firman. Sekali lagi, banyak-banyaklah engkau merenungkan firman. Banyak-banyak renungkan firman. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat, kita harus suka membaca firman. Berupayalah hari-hari hidupmu untuk senantiasa tidak melewatkan kesempatan untuk engkau sejenak menikmati membaca firman. Luangkanlah waktumu, mungkin tidak 10 pasal, mungkin juga tidak 10 ayat, satu ayat saja mungkin. Kan hari-hari ini kita terlalu mudah mengakses Alkitab, bisa melalui apapun bentuknya, lewat handphone dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, untuk memperoleh hikmat, kita harus suka merenungkan firman itu siang dan malam. Yang kedua, kita harus membaca. Bacalah firman setiap hari. Karena dengan engkau membaca firman, engkau pasti dapat hikmat dari Tuhan. Sekali lagi, dengan engkau membaca firman, engkau pasti dapat hikmat dari Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat memperoleh hikmat dari Tuhan? Kita harus punya saat-saat teduh dengan Tuhan. Kita harus punya saat-saat teduh dengan Tuhan. Harus punya saat-saat teduh pribadi. Maka engkau akan memperoleh hikmat yang luar biasa. Karena ketika kita memperoleh hikmat, apa yang terjadi? Penjelasan pada pasal 3 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya, ini dia. Ada 3 poin tadi yang kita bisa kerjakan, di dalamnya kita dapat memperoleh hikmat. Sehingga yang terjadi adalah kita memperoleh keuntungan. Karena ternyata setelah kita mempunyai hikmat, terlalu mudah kita bisa memperoleh hal-hal yang lain. Orang yang berhikmat akan mudah memperoleh usaha-usaha yang maju. Akan mudah memperoleh hal-hal yang lain. Karena jelas ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Marilah hari-hari hidup kita memohon hikmat dari Tuhan. Ada banyak orang karena tidak ada hikmat, kalau diajak ibadah, jawaban-jawabannya sangat menyimpang. Pak, saya sibuk. Ini jawaban yang tidak berhikmat. Tidak ada waktu. Loh, yang ngatur waktu kita, bukan kita diatur oleh waktu. Orang yang tidak berhikmat adalah orang diatur oleh waktu, bukan dia yang ngatur waktunya. Marilah kita sama-sama memohon hikmat dari Tuhan, sehingga perjalanan aktivitas kehidupan kita hari-hari ini kita penuh dengan hikmat Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerjakan 3 poin yang hamba-Mu sudah sampaikan, sehingga dalam aktivitas kehidupan kami, kami berjalan dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, baik dalam bersikap, bertindak, berkata-kata, atau dalam bentuk apapun. Karuniakanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Bapa. Hanya bersama-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup, kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartline FM, your family station. Shalom, selamat pagi Harlister, dimanapun Harlister berada pagi hari ini. Ya, berbahagia sekali, sukacita sekali Indra bisa menyapa Harlister semuanya pagi hari ini di Voice of Life edisi 20 Agustus 2026. Hingga pukul 9 pagi nanti, Harlister Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Harlister beraktivitas, mengerjakan setiap aktivitas Anda, berkegiatan apapun kegiatan Anda seharian ini. Dan Harlister Indra ngajak Harlister untuk sama-sama berbagi sukacita di line telepon dan WhatsApp di 0811 5830944.

Kurang lebih 2 jam ke depan ya, Indra akan menemani listener semuanya di Voice of Life edisi hari ini. Dan sebelumnya, apa kabar? Baik yang ada di ujung utara, selatan, timur, barat, semuanya ya, yang ada di seluruh penjuru Samarinda dan sekitarnya, selamat pagi. Indra berharap paginya cerah, paginya sehat, paginya penuh sukacita, bangun pagi penuh dengan semangat yang baru. Karena kita sudah memasuki hari yang ke-20 di bulan ini, udah hampir habis aja di bulannya ya. Ayo pokoknya sukacita terus buat listener semuanya. Harapan dari Indra kabarnya semuanya sehat, semuanya bersukacita dan semuanya menikmati kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin.

Dan juga buat listener yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda, halo, selamat pagi. Selamat menikmati pagi yang cerah. Ya, paginya cerah, siangnya panas banget ya. Berapa lama ini, kemarin saya baca di sosial media bahwa ini masa kering, kemarau akan berlangsung hingga Oktober katanya, Oktober pertengahan kalau nggak salah. Dan kemarin desas-desusnya 4 hari ke depan air bersih untuk kota Samarinda akan mengalami pemadaman atau dimatikan lah ya. Jadi siap-siap tampung air ya listener, cuman untuk daerah Perjuangan dan sekitarnya. Nah, Perjuangan sini ya, PM Nur ya, nggak tahu yang lainnya karena ada banyak nama Perjuangan. Kemarin sempat tanya dari teman, salah satu teman, aman sih kalau daerah Perjuangan gitu kan. Tapi nggak ada salahnya ya, kita tampung-tampung air dulu lah. Mengingat panasnya luar biasa ya, jadi belum ada hujan sama sekali belakangan. Dan tetap semuanya tetap sehat Alizer, biar cuacanya terik, minum esnya juga dikurangin ya. Ini karena banyak yang radang, banyak bapil gitu ya. Karena panas terik pengennya, wah es kelapa seger nih siang-siang gitu kan. Kopi es seger nih. Matcha seger nih, wah semuanya seger lah kalau ada es-esnya gitu ya. Jaga kesehatan semua Halizer. Oke deh, nanti kita akan berbincang-bincang kembali Halizer. Ada banyak hal yang harus kita perbincangkan pagi hari ini. Stay tune dulu di Halizer ya, di 94.4 Heartland FM. Indra bakal balik lagi setelah beberapa nomor pembuka berikut ini. Tetap di jalur hati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi?

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicem!
3: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
4: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
3: Oke oke, aku tunggu.
4: Ayo, buruan masuk.
3: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
4: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
3: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
4: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
3: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
4: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
5: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
4: Wah, apa itu MGM, Din?
6: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Hari ini hari Kamis. Harus jangan lupa untuk tetap bahagia buat Anda orang-orang manis. Ya, hari ini hari yang bahagia ya. Setiap hari kita harus bahagia, setiap hari kita harus bersuka cita. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, tetaplah bersuka cita. Sekali lagi, tetaplah bersuka cita. Oke, 0811 5830944 Indra buka buat Aliza di line telepon dan WhatsApp. Selamat pagi buat Ibu.

0: dan Indra percaya bahwa kekuatan dari Tuhan lebih dari cukup. Yang terdampak, Indra mewakili seluruh kru Heartland Samarinda ikut berpartisipasi, ikut berempati untuk teman-teman di sana yang terdampak gempa dan lain-lainnya untuk sampai saat ini. Dan Indra percaya bahwa akan ada pemulihan demi pemulihan kedepannya. Amin. Dan semoga logistik yang dikirim bisa terjangkau sampai pelosok-pelosok. Amin. Thank you Bona Nariran sudah gabungan bagi hari ini. God bless.
1: Hari ini ku rasa bahagia berkumpul
0: ya di belakang Bona Nariran di berbagai jalur. Selamat pagi semua. Lewat www.heartline.co.id. Selamat pagi. Kemudian juga lewat aplikasi Jalur Hati juga selamat pagi. Lewat Facebook dan juga live TikTok juga sebuah selamat pagi. Yo bangun yuk, udah hari Kamis nih. Besok udah Jumat. Nah, udah mau weekend aja nih. Oke, request lagu Pertolonganmu dari Citra Skolastika. Thank you Bona Nariran. Loncat-loncat ya dari ke live TikTok. Thank you Bona Nariran sudah gabungan. Lagunya di

Dan juga menyapa buat listener yang sudah dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi sibuk berkendara, waspada selalu di jalan. Nah, kalau lampu merah ya stop dulu lah ya, sebentar aja. Paling enggak cuma 30 sampai 1 menit lah. 30 detik sampai 1 menit. Oke, jadi ditunggu aja dan juga selalu waspada, kenakan safety belt yang pakai mobil. Terus kemudian yang berkendara, mau berkendara pakai kendaraan roda 2 juga pakai helmnya. Surat-suratnya jangan lupa dibawa. Waspada selalu dan menghormati pengendara yang lain. Olahraga katanya, loncat sana loncat sini ya biar sedikit kurus ya jempolnya gitu ya. Oke, yang masih di rumah lagi prepare, lagi sarapan, selamat pagi, selamat sarapan aja. Sudah sarapan apa hari ini? Biasanya Pak Esra nanyain Indra gitu ya. Sudah sarapan apa hari ini? Saya mau IF Pak, rencananya. Ya kan itu masih rencana. Nanti kalau sudah jam 9 lebih, nggak tahu, beda lagi rencananya. Kalau info-info dari sebelah-sebelah ya, IF-nya ditunda dulu lah, besok lagi lah ya. Ya penting kalau listener sarapan. Ada yang bilang penting, ada yang bilang nanti aja lah sekalian makan siang di rapel gitu ya. Oke, penting gak penting, buat Alister yang penting tetap sehat. Mau sarapan, mau langsung nanti di jam 12 siang, mau sekalian dilangsungkan makan siang gitu ya, boleh. Yang jelas aktivitasnya jangan sampai terganggu. Dan apapun menunya untuk sarapan, pastikan nutrisinya cukup buat kita semuanya. Ya agar Alister bisa beraktivitas dengan penuh energi gitu ya. Nggak jam 10-nya, jam 8-nya kenyang, ya kan? Nambah dikit jadi kekenyangan, terus jam 10-nya udah ngantuk. Ya minimal jam 11 lah ya. Oke, selamat menikmati santap paginya. Jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang sudah hak listener santap pagi hari ini.

Efesus 5 ayat 16 sampai dengan 17 berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, waktu-waktu ini udah mulai, kalau boleh dibilang ya, kalau ngelihat sosmed belakangan banyak banget kejadian-kejadian yang gak enak gitu kan. Tapi yang jelas adalah kasih karunia Tuhan buat kita cukup gitu, buat kita lebih kuat gitu kan. Nah, tapi gunakan secara bijaksana waktunya. Semakin hari semakin dekat sama Tuhan, semakin kenal dengan Tuhan, dan kita akan tambah lebih bijaksana lagi. Enjoy untuk pagi ini. Masih panjang perjalanan kita di Voice of Life. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.4.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Eh, balik lagi di jalur radio listener di 94.4 Heartland FM, menit ke-58, lepas dari pukul 7 pagi. Dan masih bareng kita di Voice of Life. Thank you banget Nari Ren. Linknya nanti coba di-share di grup-grup grup-grup yang ada ya. Thank you sudah berpartisipasi juga buat listener yang sudah mendonasikan beberapa berkatnya lah untuk teman-teman kita di Flores ya. Thank you semuanya. Buat Pak Elip, selamat pagi. Shalom Bang Indra, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Pak Elip. Selamat pagi juga buat seluruh pendengar Hotline, dari yang paling tua hingga yang paling muda. Selamat beraktivitas juga. Doa saya kiranya hari ini kita semua terus alami kebaikan, kemurahan, berkat-berkat yang baru dari Tuhan Yesus, dan terus alami kemenangan dalam segala hal. Ayat renungan pagi ini Roma 3:20, lagunya Ku Menang. Makasih Bang Indra. Terima kasih Pak Elip, sudah diputerin lagunya juga. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Roma 3:20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oke, gak ada yang sempurna juga melakukan setiap hukum Taurat, ada aja salahnya. Dari misalkan sekian poin gitu kan, ada aja salahnya satu gitu kan. Jadi gak ada yang sempurna untuk melakukan hukum Taurat, dan gak ada yang dibenarkan dari hukum Taurat, gak ada satupun. Tapi oleh karena pengorbanan Kristus, kita semuanya dibenarkan. Yang dulunya kita hidup dalam kegelapan, dalam belenggu dosa dan maut, kita sudah dimenangkan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan selanjutnya bukan jadinya hidup merdeka semerdeka-merdekanya. Semerdeka-merdekanya, tetapi tetap hidup di dalam rules peraturan Tuhan. Jadi kita hidup dalam merdeka dalam menjalani hidup ini. Kita merdeka dari kutuk. Tetapi kita juga harus menghormati apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam setiap hidup kita. Alisar di 0811-583-0944. Indra masih buka untuk Alisar hingga pukul 9 pagi nanti. Ya, good morning, selamat pagi buat teman-teman di Radio Heartland yang sudah sibuk-sibuk di ruangan masing-masing. Good morning ya, selamat pagi, selamat menyantap santapan paginya. Yang sudah bungkus-bungkus sarapan, selamat pagi, selamat sarapan aja. Saya dibagi dong dikit aja. Ayo ya, Wizard, jangan kemana-mana. Stay tune di jalur hati Anda. Ada fresh juice untuk Anda. Tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.
1: Halo, selamat pagi sahabat Daily Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Aprilia dari Yogyakarta. Saya adalah salah satu member OMK DFG Fellowship 12. Hari ini, tanggal 20 Agustus 2026, Renungan Daily Fresh Juice spesial oleh OMK akan dibawakan oleh Alan Kiwas dari Surabaya, yang merupakan member DFG Fellowship 12. Selamat mendengarkan.

Shalom, salam sukacita. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK, kalau hari ini kita menerima undangan pesta dari seorang yang terpandang, apa yang pertama kali kita lakukan? Mungkin kita akan membuka lemari, memilih pakaian yang paling bagus, memastikan kita memiliki pakaian indah dan rapi untuk dipakai. Bahkan mungkin perlu membeli baju baru. Hal ini dikarenakan kita merasa senang dan bangga juga karena diundang oleh orang terpandang tersebut. Pada hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14.